0: Ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
1: Restrict on gambling, but Meta on its own has also taken down almost 61 million gambling related contents in 2025.
0: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Perkara tersebut diduga berkaitan dengan praktek suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 9 orang diamankan di Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan 1 orang lainnya diamankan di Jakarta.
3: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta. Dari 10 orang tersebut, KPK kemudian membawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah 5 orang, yaitu 3 orang dari pihak swasta, 1 orang merupakan PNS di Kabupaten Wansing, dan 1 orang lainnya adalah pihak keluarga dari penyelenggara negara atau PN di Kabupaten Wansing.
2: Dari 10 orang, KPK kemudian membawa 5 orang ke Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari 3 orang dari pihak swasta, 1 ASN, dan 1 anggota keluarga penyelenggara negara di daerah tersebut. Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga turut menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat elektronik yang diduga berisi bukti transaksi keuangan serta 1 unit kendaraan roda 4 yang diduga digunakan sebagai instrumen suap. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kloter BTJ 14 Aceh merupakan kloter terakhir jemaah haji Indonesia yang sekaligus menandai tuntasnya seluruh operasional penyelenggaraan ibadah haji Debarkasi Aceh. Sariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anjar Simanjuntak, menyambut langsung kepulangan jemaah haji kloter 14 asal Aceh. Kedatangan kelompok terbang terakhir itu sekaligus menandai selesainya seluruh rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi lebih dari 5.000 jemaah asal Aceh. Dahnil mengapresiasi seluruh petugas haji yang telah memberikan pelayanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Menurutnya, berbagai pembenahan yang dilakukan membuat kualitas layanan semakin baik hingga memberikan kenyamanan bagi para tamu Allah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Berikut keterangan dari Dahnil Anjar.
6: Menerima kedatangan kloter terakhir jemaah haji Aceh dan jumlahnya 388 orang. Ini jemaah haji terakhir dari Aceh. Hari ini kita terima pada pukul 5 pagi tadi tiba di asrama haji, dan insya Allah beliau-beliau akan kembali ke kabupatennya masing-masing. Saya menanti dampingi oleh Pak Anda dari pemerintah Aceh, kemudian ada Kak Kangil dan ada kepala UPD asrama.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan kembali bahwa faedahnya Dahnil menegaskan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dipertahankan dan menjadi bekal untuk menyempurnakan penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dengan pelayanan yang semakin profesional, diharapkan kepuasan dan kenyamanan jemaah juga terus meningkat. Pada kesempatan yang sama, Dahnil turut menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya 19 jemaah haji asal Aceh, baik di Tanah Suci maupun setelah kembali ke tanah air. Ia berharap seluruh almarhumah dan almarhum mendapatkan husnul khotimah, sementara keluarga yang ditinggalkan diberikan ketaban. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Informasi haji beralih ke Batam, pelayanan petugas PPIH Debarkasi Hang Nadim dinilai telah mempermudah proses kepulangan jemaah haji Indonesia. Reni Suarjana melaporkan selengkapnya.
7: Setelah menempuh perjalanan dari Arab Saudi, para jemaah haji menjalani tahapan kedatangan mulai dari pemeriksaan pengambilan barang bawaan hingga proses administrasi di Asrama Haji Batam. Seluruh proses berlangsung tertib dengan pendampingan petugas hingga para jemaah dapat mengikuti setiap tahapan dengan nyaman, termasuk bagi jemaah lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Pelayanan tersebut juga dirasakan langsung oleh Halimah, jemaah haji asal Riau. Menurutnya, perhatian petugas selama proses kedatangan membuat para jemaah, khususnya yang sudah lanjut usia, merasa lebih tenang dan nyaman.
8: Sebagai jemaah yang sudah berusia, tentu kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh petugas. Petugas selalu siap membantu terutama saat pengambilan barang bawaan dan proses pemeriksaan yang harus dilalui setelah tiba di tanah air.
7: Selain pelayanan yang dirasakan selama proses kepulangan, pengalaman menjalankan ibadah di Tanah Suci juga menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi para jemaah. Hal itu disampaikan Akhriya Fahira, jemaah haji muda yang mengaku banyak memperoleh pengalaman baru selama berada di Mekah dan Madinah.
9: Alhamdulillah, saya senang sekali bisa menjalani ibadah haji tahun ini. Selain fokus menjalankan ibadah, kami juga masih sempat mengunjungi beberapa tempat bersejarah di sekitar Mekah dan Madinah. Jadi selain beribadah, kami juga bisa menambah pengetahuan tentang sejarah Islam secara langsung. Yang paling berkesan buat saya tentu saja saat berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
7: Kelancaran proses pemulangan ini menutup rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bagi jemaah embarkasi Batam. Para jemaah berharap pengalaman spiritual yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dapat menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus membawa predikat haji yang mabrur setelah kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Dari Asrama Haji BP Batam, Batam Kepulauan Riau, Renita Suarjana, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita beralih ke Makassar. Menyambut jemaah haji kloter terakhir yang tiba hari ini, Asrama Haji Debarkasi Makassar menyiapkan sejumlah tenan UMKM yang menjual oleh-oleh haji. Ana Rizka melaporkan selengkapnya. An.
10: Jemaah haji kloter terakhir Debarkasi Makassar dijadwalkan tiba hari ini di Asrama Haji Sudiang Makassar. Menyambut kepulangan tersebut, pihak asrama haji menyiapkan puluhan tenan UMKM sebagai solusi bagi jemaah yang belum sempat membeli oleh-oleh selama berada di Tanah Suci. Langkah ini sekaligus menjadi upaya menggerakkan ekonomi lokal di tengah arus pemulangan jemaah haji. Kepala Asrama Haji Kelas 1 Makassar Sulkifli Hijaz mengatakan, sebanyak 32 tenan telah disiapkan dengan berbagai pilihan produk mulai dari perlengkapan ibadah, makanan khas hingga cenderamata haji berupa boneka unta dan lainnya. Kehadiran tenan ini diharapkan mempermudah jemaah maupun keluarga penjemput untuk berbelanja oleh-oleh tanpa harus membawa dari Arab Saudi.
11: Kami di sini cuma 3 saja, 3 juta saja. Belanja di asrama haji itu kita bisa menyelamatkan kurang lebih 54 juta. Sebenarnya tabungan itu sangat besar untuk bagaimana asrama haji ini menjadi pusat oleh-oleh terbesar di Indonesia Timur. Karena kenapa kita tahu jemaah haji di Embarkasi Makassar itu daya belinya sangat tinggi. Dibuktikan dengan toko di depan Singapal itu rata-rata nama penduduk tokonya ketolongan di Makassar. Keadaan barang-barang jemaah haji Makassar itu melebihi dan kampung yang ke Indonesia.
10: Pihak Asrama Haji Sudiang Makassar mencatat antusiasme pengunjung cukup tinggi, bahkan beberapa produk seperti sejadah dan boneka unta yang dijadikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman habis terjual. Dapat kami sampaikan bahwa dengan untuk hari ini jumlah kloter 43 kloter jemaah di Embarkasi Hasanuddin Makassar telah tiba di Makassar untuk hari ini dengan total jemaah dan petugas yang diberangkatkan 16.728 orang. Dari embarkasi Debarkasi Makassar, Ana Rizka, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Polri menegaskan komitmen pengabdian melalui tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli. Alina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus. 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu.
2: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk menegaskan komitmennya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dalam pesan peringatan Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan 80 tahun Bayangkara bukan sekadar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian yang dilandasi komitmen menjaga keamanan dan ketulusan melayani masyarakat.
1: 80 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, melainkan kisah panjang pengabdian tentang komitmen untuk menjaga dan ketulusan untuk melayani. Zaman terus bergerak, kesetiaan tetap menjadi hal yang utama.
2: Kapolri juga menegaskan pengabdian Polri dilakukan hingga ke berbagai wilayah Indonesia sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Menurutnya, pengabdian tersebut akan terus dilakukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan merawat harapan masyarakat.
1: Tiap jenggal negeri berhak merasakan kehadiran negara. Kami ada untuk menghubungkan yang jauh, menguatkan yang lemah, melindungi yang berharga, dan membersamai masyarakat dalam setiap langkah.
2: Komitmen tersebut juga ditegaskan dalam pembukaan Pekan Olahraga Polri tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan itu diikuti jajaran Polri, TNI, kementerian, lembaga, serta masyarakat. Dalam sambutannya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat agar seluruh personel Polri terus hadir di tengah masyarakat.
3: Untuk itu, pada momentum peringatan Hari Bayangkara 80 ini, kita perlu melakukan kembali komitmen untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dekat, dipercaya, dan cintai oleh masyarakat. Komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan.
2: Wakapolri menambahkan, komitmen tersebut harus tercermin dalam setiap ruang kehidupan, termasuk melalui olahraga yang mengajarkan disiplin, sportivitas, ketangguhan, dan kerendah hatian. Menurutnya, olahraga juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat solidaritas, serta menumbuhkan budaya kompetisi yang sehat.
3: Kegiatan ini merupakan ajang pembinaan prestasi, pencarian bibit atlet profesional, serta sarana mempererat persaudaraan. Saya berharap seluruh peserta dapat menjadikan ajang ini sebagai wadah untuk meningkatkan kemampuan, memperkuat persatuan, serta membangun semangat kompetisi yang sehat.
2: Sebelumnya, Polri juga menggelar bakti sosial di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan menyalurkan 500 paket bantuan sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80, sekaligus wujud kehadiran Polri dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri Kombes Pol Imade Agus Prasetya meminta dukungan masyarakat agar Polri dapat terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
4: Bapak-Ibu sekalian, agar kami semakin dicintai oleh masyarakat. Kami bisa melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, silaturahmi hari ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat.
2: Selain mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, Polri juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Masyarakat juga diminta segera berkomunikasi kepada pihak terkait apabila menemukan permasalahan agar dapat diselesaikan bersama. Kombes Pol Imade Agus Prasetya mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan serta membangun budaya tertib lalu lintas.
4: Jika terkait ada sedikit masalah, jangan diam, dikomunikasikan, diselesaikan. Termasuk ketika di jalan raya, tolong tertib lalu lintas. Jangan karena ada polisi baru tertib. Jadi kita harus tertib karena diri sendiri, tertib karena keselamatan, tertib bukan karena ada polisi, sehingga Bapak Ibu sekalian putra-putranya dapat berbakti, berkarya, bermanfaat dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
2: Rangkaian Hari Bayangkara ke-80 mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Melalui rangkaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara humanis serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh hari ini.
5: Harapan saya di usia yang ke-80 tahun ini, Polri bisa terus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat, semoga semakin profesional, cepat dalam merespon laporan masyarakat, dan juga selalu hadir memberikan rasa aman di lingkungan sekitar.
6: Menurut saya, momentum Hari Bayangkara ini bisa menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus berbenah. Harapannya sih Polri semakin profesional, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan.
7: Harapan saya Polri bisa terus meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan atau ingin membuat laporan, semoga prosesnya semakin mudah, semakin cepat, dan membuat masyarakat merasa puas dan nyaman.
8: Harapannya Polri semakin dekat dengan masyarakat dan mudah dihubungi ketika warga membutuhkan bantuan. Terus semoga pelayanan yang sudah ada bisa terus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa merasa lebih nyaman dan juga terlindungi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari Bayangkara, menguatkan profesionalisme kepolisian. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan Hadani Sabil.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari Bayangkara menjadi momentum penting bagi Polri. Bukan sekedar perayaan, tetapi ruang evaluasi pengabdian kepada masyarakat. 80 tahun bukan perjalanan singkat. Tantangan menjaga keamanan semakin kompleks. Tema peringatan tahun ini, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menegaskan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Komitmen itu harus diwujudkan. Masyarakat menuntut pelayanan cepat, adil, dan profesional. Kepercayaan publik lahir dari konsistensi tindakan, bukan slogan. Transparansi dan akuntabilitas wajib diperkuat. Penegakan hukum harus bebas diskriminasi. Tantangan keamanan terus berubah. Kejahatan siber, hoax, narkotika, korupsi, hingga perdagangan orang. Semua menuntut Polri adaptif. Pemanfaatan teknologi kini kebutuhan, bukan pilihan. Kualitas SDM menjadi kunci. Personil Polri harus berintegritas, kompeten, dan peka sosial. Sinergi dengan masyarakat tidak boleh diabaikan, sebab keamanan adalah tanggung jawab bersama. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum Hari Bayangkara adalah kesempatan memperkuat reformasi kelembagaan. Modernisasi harus berjalan seiring peningkatan pelayanan. Ukuran keberhasilan Polri bukan sekedar angka perkara, melainkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga Polri makin profesional, humanis, adaptif, dan selalu hadir melindungi rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Gelombang panas yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim kini tidak lagi dipandang sebagai peristiwa semata atau yang sementara, melainkan risiko makroekonomi struktural yang dapat mengancam investasi dan juga produksi. Dari dunia olahraga, tim nasional Norwegia berhasil menyingkirkan Pantai Gading untuk lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat ini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Indra Virgiantara.
10: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

0: mengalahkan Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kedua kesebelasan saling balas serang pada awal babak pertama. Hingga waktu 20 menit tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi Ghislain Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20. Norwegia akhirnya memecah kebuntuan dengan mencetak gol pada menit ke-39. Antonio Nusa menyarangkan bola ke gawang Pantai Gading di mana Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang dengan lintasan yang melengkung.
1: Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan. Gol! Antonio Nusa berhasil membuat gol cantik dengan tendangan kaki kanannya tadi yang menusuk menghujam sisi sebelah kiri gawang Pantai Gading yang dijaga oleh Yahya Fofana.
0: Setelah gol itu, Norwegia dan Pantai Gading kembali terlibat pertukaran serangan yang tidak berujung gol hingga babak pertama usai. Pada babak kedua ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketertinggalan. Diomede, Conan, dan Sangare mencoba memberi ancaman ke gawang Norwegia. Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah peluang pada menit ke-55 yang membuat kiper Orjan Nilan patut dapat acungan jempol. Penyelesaian akhir Pepe dari jarak cukup dekat bisa diblok Nilan hingga gawang Norwegia tetap aman. Pantai Gading akhirnya menyamakan kedudukan pada menit ke-74. Amad Diallo yang masuk menjadi pemain pengganti pada menit ke-60 bekerja sama 1-2 dengan Pepe kemudian menggiring bola mendekati gawang dan melepaskan sepakan yang membuat gawang Nilan bobol. Sementara itu sebuah serangan pada menit ke-86 membuat Norwegia kembali memimpin. Erling Haaland berada di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat menerima umpan dari Patrick Berg dan membobol gawang Pantai Gading.
2: Menusuk kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Erling Haaland. Kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat-sangat dingin.
0: Sementara itu tendangan bebas Diallo pada menit ke-6 injury time bisa ditepis dengan baik oleh Nilan. Skor 2-1 untuk Norwegia tidak berubah sampai wasit Jesus Valenzuela meniup peluit akhir. Hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan 4

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih ya pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini tanggal 1 Juli 2026, tadinya kita ingin update ya informasi arus lalu lintas, tapi mengingat hari ini hari Bayangkara pendengar, jadi beberapa petugas kepolisian ini belum bisa menghadirkan informasi arus lalu lintas dari beberapa daerah ya. Polri untuk masyarakat hari Bayangkara 1 Juli 2026 ini. Jadi diharapkan di usia yang ke-80 tahun ini Polri terus betul-betul bisa mengayomi masyarakat, terus bisa menginspirasi, yang jelas bisa menjadi pelindung juga bagi masyarakat. Bagaimana ucapan Anda untuk hari Bayangkara ini 1 Juli 2026? Pendengar boleh sampaikan di WhatsApp kami ya. Ini seperti Pak Sudibyo di Pekalongan juga sudah mengirimkan selamat hari Bayangkara 1 Juli 2026 Polri untuk masyarakat. Bagi Anda yang belum mengirimkan atau mungkin kritik saran untuk teman-teman kepolisian untuk Polri, boleh sampaikan di 081 66 66 886, atau boleh juga tinggalkan jejak di kolom live chat RRI Digital.

Tahukah Anda, batuk ialah salah satu cara tubuh untuk membersihkan saluran nafas? Ya, batuk adalah respon alami tubuh ketika ada sesuatu yang mengganggu saluran nafas seperti debu, asap, atau bahkan infeksi. Ketika Anda batuk, tubuh sedang berusaha mengeluarkan benda asing atau lendir yang menyumbat saluran nafas. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang penting untuk menjaga kesehatan paru-paru dan saluran nafas. Namun, batuk juga bisa menjadi gejala dari kondisi kesehatan yang lebih serius. Jika mengalami batuk yang berkepanjangan atau disertai gejala lain seperti demam, kelelahan, atau kesulitan bernafas, sebaiknya konsultasikan ke dokter.

Pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, nanti kami juga akan hadirkan pertandingan sepak bola 32 besar ya, pendengar ya. Meksiko melawan Ekuador nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan bagaimana pengamat sepak bola nanti memprediksi pertandingan Meksiko melawan Ekuador. Kalau tadi pagi kita sudah mendapatkan hasilnya, Prancis melawan Swedia 3-0 begitu ya. Apakah hari ini juga sesuai prediksi atau seperti apa? Jadi jangan kemana-mana. Nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk hadirkan debar. Dengar bareng pertandingan Piala Dunia Meksiko melawan Ekuador pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: kemenangan hingga peluit akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Didier Deschamps mengatakan timnya sempat memulai pertandingan dengan rasa kurang percaya diri. Namun, ia memuji penampilan pemainnya yang berhasil tampil terbaik hingga akhir pertandingan.
1: Kami melakukan apa yang harus kami lakukan, meski kami sedikit kurang percaya diri pada 15 menit pertama. Namun kami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang. Satu-satunya penyesalan adalah seandainya kami lebih efisien di babak pertama, kami bisa saja memenangkan pertandingan ini. Namun kami membuat mereka begitu banyak berlari sehingga di babak kedua jelas terlihat mereka lebih kelelahan. Tapi ya, selamat kepada para pemain atas apa yang telah mereka lakukan.
0: Sementara itu, kepala pelatih Swedia Graham Potter mengatakan tim yang lebih baiklah yang memenangi pertandingan.
2: Well, the better team won. Congratulations to France.
1: Tim yang lebih baiklah yang menang. Selamat untuk Prancis. Menurut saya dalam hal permainan kami harus tampil sempurna, dan bahkan jika kami melakukannya, saya tidak yakin itu akan cukup. Jika saya jujur sepenuhnya, karena lawan berada di level yang tinggi, saya pikir kami memulai pertandingan dengan baik. Pertahanan kami kokoh. Ada beberapa pulang, beberapa momen, tapi tidak sebanyak yang kami harapkan. Di paruh kedua babak pertama kami semakin terdesak ke belakang.
0: Atas kemenangan ini, Prancis kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen, dan tidak ada yang berani menghadapi mereka di babak selanjutnya, apalagi Paraguay yang menunggu di babak 16 besar. Kekalahan pertama Swedia melawan mereka di turnamen sepak bola terbesar membuat mereka tersingkir dari edisi kali ini dengan lesu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Norwegia mengalahkan Pantai Gading 2-1 melalui gol dramatis Erling Haaland di menit 85. Mengamankan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Antonio Nusa membuka keunggulan di menit 38 sebelum Amad Diayo menyamakan kedudukan di babak kedua. Haaland memanfaatkan umpan Patrick Berg untuk mencetak gol penentu kemenangan. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi Norwegia yang kini melaju ke babak 16 besar untuk ketiga kalinya. Nusa mengungkapkan fokus saat ini adalah menikmati momen sebelum melakukan analisis untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kami saya hanya akan mencoba menikmatinya sekarang di pertandingan ini, dan tentu saja kami akan melakukan analisis di hari-hari berikutnya. Tetapi sekarang yang penting adalah untuk menikmati momen ini, dan kemudian kita akan melihat apa yang perlu kita lakukan selanjutnya.
0: Norwegia selanjutnya akan menghadapi Brasil pada Senin 6 Juli dalam ujian berat berikutnya. Sementara itu, hasil lainnya, Meksiko sukses menundukkan Ekuador dengan skor 2-0. Gol-gol Meksiko diciptakan Julian Quinone di menit ke-22, Raul Jimenez di menit ke-31. Atas hasil ini, Meksiko ke-16 besar Piala Dunia 2026 menyusul Norwegia dan Prancis. Dari serba-serbi Piala Dunia, komunitas Difabel Netra di Makassar merencanakan ajang dengar bareng untuk pertandingan besar di Piala Dunia 2026. Laporan Zainal Abidin.
2: Komunitas Difabel Netra di Kota Makassar tengah menyiapkan agenda dengar bareng untuk

itu belum bisa dipastikan. Ia menjelaskan, ia dan anggota komunitasnya yang lain telah sering melakukan dengan Gavin untuk sejumlah pertandingan secara online, sambil berdiskusi dan mengomentari pertandingan yang telah berlangsung.

0: menyuarakan kegiatan Bengal Barung secara offline. Namun, untuk sejumlah komunitas yang ada di bawah Polkemi sendiri telah sering melakukan Bengal Barung secara online pada sejumlah pertandingan.
1: Sebetulnya sudah sering sih kami mengadakan kegiatan dengan bareng, cuman lingkupnya itu secara non formal. Kami tidak istilahnya person to person. Jadi ada pesan di grup, ayo kita nonton bola. Misalnya pertandingan-pertandingan seru, pokoknya pertandingan-pertandingan seru itu ada. Dan di grup komunitas-komunitas itu juga kami hadir di situ. Tapi untuk pertulinya itu belum pernah untuk secara ini, secara resmi, secara kelembagaan mengadakan ya dengan bareng. Tapi secara komunitas netra yang besar itu kami sudah beberapa kali melakukan.
0: Keduanya juga turut memberikan apresiasi kepada RRI selaku official audio broadcaster Piala Dunia kali ini karena telah bisa menghadirkan siaran dari tiap pertandingan dengan detail, sehingga para pendengar dari komunitas di Kabupaten Netra bisa turut merasakan keseruan dari Piala Dunia Sepak Bola 2026 ini. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari kabar Liga Spanyol, Barcelona mengumumkan kepergian Ansu Fati ke Monaco dengan kesepakatan permanen senilai 11 juta euro setelah ia dipinjamkan musim lalu. Fati yang sempat luput dari perhatian karena cedera bangkit kembali di Liga 1 dengan 11 gol dalam 25 penampilan Liga dan 12 gol di semua kompetisi. Meski ia tidak kembali ke tim nasional Spanyol, ia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Monaco. Dengan kepergian Fati, Barcelona menghemat gaji tahunan 6 juta euro dan mempertahankan persentase penjualan kembali. Fati akhirnya memutuskan melanjutkan perjalanan bersama Monaco setelah opsi pembelian diaktifkan. Kinerja impresifnya di Monaco membuat keputusan ini menjadi langkah strategis bagi kedua klub.

0: Dari arena tenis, Serena Williams gagal dalam comeback yang dinantikan setelah absen 4 tahun di Wimbledon. Ia kalah 6-3, 6-7, 6, 6-3 dari petenis Australia peringkat 87 dunia. Maya join di putaran pertama Wimbledon. Join yang bahkan belum lahir saat Williams memenangkan 7 gelar Grand Slam pertamanya, tampil percaya diri dan menghasilkan kemenangan paling menonjol dalam karirnya. Williams yang bermain tunggal kompetitif pertamanya sejak US Open 2022, sempat menyelamatkan match point dan merebut set kedua melalui tiebreak, namun akhirnya kalah. Join mengaku tidak tahu apa yang terjadi dan ini adalah mimpi sejak kecil di mana ia kemudian menghadapi Serena.
1: It was amazing and yeah, stepping out on court with Serena
2: luar biasa. Saya melangkah ke lapangan bersama Serena.
1: Something I never thought I'd get to do.
2: Yang tidak pernah saya bayangkan akan bisa saya lakukan.
1: Yeah, I mean,
2: maksud saya, saya rasa belum sepenuhnya mencerna ini.
1: Yet, but, yeah.
0: Selanjutnya, Join akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala di babak kedua. Williams yang berusia 44 tahun gagal menjadi wanita tertua yang memenangkan pertandingan tunggal di Wimbledon sejak Martina Navratilova pada tahun 2004. Kabar dari basket NBA. LeBron James berstatus free agent dan bersiap meninggalkan Los Angeles Lakers setelah 8 musim untuk mencari tantangan baru di musim ke-24 karirnya. Agennya Rich Paul mengkonfirmasi keputusan ini meski Lakers disebut ingin mempertahankannya. LeBron menilai bersama Lakers dirinya mempunyai banyak pengalaman yang luar biasa.
2: Ini merupakan pengalaman yang luar biasa. Menurut saya, tim ini bahkan lebih baik. Meskipun kami membawa pulang medali emas, saya asa tim ini bisa lebih baik lagi. Hanya penambahan yang telah kami tambahkan. Jadi, saya sangat menantikannya.
0: Selama membela Lakers, James mempersembahkan gelar juara NBA 2019-2020 dan meraih MVP Finals. Ia dikaitkan dengan Golden State Warriors dan tim lain di bursa agen bebas. Pada musim 2025-2026, LeBron mencatat rata-rata 20,9 poin, 7,2 assist, dan 6,1 rebound per game dalam 60 pertandingan. Keputusan akan mengakhiri kebersamaan 8 musimnya dengan Lakers dan membuka peluang bagi klub lain untuk mendapatkan jasa pemain veteran berusia 41 tahun tersebut. Bursa agen bebas kini menjadi sorotan dengan masa depan LeBron James yang belum pasti.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari arena sepak bola tanah air. Persija merekrut Akil Safik sebagai penjaga gawang baru dengan kontrak satu musim untuk Super League 2026-2027. Kiper berusia 27 tahun ini sebelumnya tampil konsisten bersama Bayangkara Presisi Lampung FC dengan 88 penyelamatan dan 9 clean sheet dari 30 laga. Akil juga memiliki pengalaman membela timnas Indonesia di berbagai kelompok umur dan mengikuti pemusatan latihan proyeksi SEA Games 2021. Lewat laman official Instagram Persija, Akil bertekad membantu Persija meraih trofi musim depan.
4: Saya datang dengan semangat baru dan harapan baru. Semoga kita bisa berjuang bersama demi Persija meraih prestasi dan menjadi juara. Dengan musim yang kemarin positif, performa saya yang positif, saya ingin membantu Persija meraih prestasi terbaiknya, mengangkat trofi di akhir musim.
0: Kehadirannya memperkuat skuad yang kompetitif di setiap lini dengan persaingan positif mendorong setiap pemain berkembang. Dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia naik ke peringkat 43 dunia setelah menjuarai FEC Men's Cup 2026, melonjak dari peringkat 55 dengan total 101,75 poin. Ini adalah lonjakan peringkat tertinggi di Asia, naik 7 peringkat dengan tambahan 102 poin dari turnamen tersebut. Indonesia kini berada di peringkat ke-8 Asia di bawah Jepang 4 dunia, Iran 16, Qatar 22, Korea Selatan 25, China 31, Bahrain 41, dan India 42. Peta kekuatan Asia masih didominasi Jepang di posisi teratas, diikuti Iran, Qatar, Korea Selatan, China, Bahrain, India, Indonesia, Pakistan, dan Australia. Tim asuhan Raidel Toiran berhasil meraih tambahan poin signifikan yang mengangkat posisi Indonesia di kancah voli Asia. Peringkat Asia didominasi Jepang, Iran, dan Qatar sebagai tiga besar. Informasi lainnya. Pebasket Dallas Mavericks Kyrie Irving meyakini anak-anak Indonesia memiliki potensi berkembang hingga menjadi bintang NBA dengan syarat mendapat dukungan keluarga, lingkungan, dan pembinaan tepat sejak dini. Ia melihat antusiasme tinggi generasi muda Indonesia saat menghadiri World Tour 2026 di Jakarta. Irving menekankan pentingnya tekad kuat dan identitas diri tidak hanya melalui permainan di lapangan, tapi juga nilai-nilai yang dibangun sepanjang karir. Irving berharap kunjungannya memotivasi anak Indonesia untuk menekuni bola basket dan mengejar mimpi tampil di level tertinggi dunia. Ia mendorong orang tua untuk mendukung penuh anak-anaknya di dunia olahraga, khususnya bola basket. Irving adalah bintang NBA dengan berbagai penghargaan termasuk Rookie of the Year, MVP, NBA All-Star Game, dan juara NBA bersama Cleveland Cavaliers. Kita beralih ke arena ring. Perbatik menyatakan 19 petinju putra dan putri Indonesia siap berlaga di kejuaraan tinju U19 dan U23 Asia 2026 di Jakarta pada 3 hingga 16 Juli. Para atlet telah menjalani persiapan maksimal termasuk pemusatan latihan di Vietnam dan berat badan mereka sudah sesuai kelas. Perbatik tidak membebani target medali, melainkan fokus pada kemampuan terbaik dan tampil percaya diri di hadapan publik sendiri. Kejuaraan diikuti lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia, menjadi kesempatan penting bagi atlet muda Indonesia untuk mengukur kemampuan dan menambah pengalaman internasional. Hasil kejuaraan diharapkan menjadi modal penting dalam pembinaan menuju ajang internasional yang lebih tinggi. Perbatik optimis para petinju muda mampu menunjukkan perkembangan positif di level Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Agil yang siap temani Anda untuk siang hari ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk edisi siar hari Rabu ya, tanggal 1 Juli 2026. Apa kabarnya ini? Saya harap juga masih sehat selalu pendengar. Kita awali ya Semarang siang ini dengan informasi terkini terlebih dahulu pendengar bersama reporter Rahma Purwanto ya. Rahma, selamat siang. Update seperti apa yang bisa dibagikan ke pendengar? Silahkan.
1: Agil dan pendengar, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat pembangunan keluarga, pembangunan sumber daya manusia. Dan baginya, keluarga merupakan ruang pertama dalam membentuk sebagai salah satu prioritas karakter, kesehatan, dan ketahanan, sehingga penguatan keluarga menjadi investasi jangka panjang dan juga berdaya saing. Dan komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam momen hari atau Harganas ke-33 tahun 2020 di kantor Kecamatan Banyumanik. Dan mewakili Wali Kota Semarang Hendi Prianto ini mengatakan bahwa keluarga menjadi titik awal dan generasi yang masa depan. Dan menurutnya keberhasilan memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kualitas keluarga. Untuk itu pembangunan manusia perlu dimulai dari rumah melalui pemenuhan gizi yang baik, penguatan pendidikan karakter, serta untuk anak sejak usia dini. Demikian yang dapat disampaikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Rahma. Dan itu tadi pendengar ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

Tentu banyak pendengar yang saya akan hadirkan untuk Semarang siang ini. Setelah tadi pagi cukup seru ya, sudah ditemani dengan 3 pertandingan Piala Dunia 2026, pendengar, Pantai Gading ya, terus ada Prancis melawan Swedia, disusul barusan tadi yang sudah selesai Meksiko melawan Ekuador begitu. Dan tentu Anda bisa menyimak segala informasi terkait dengan skor ataupun pembahasan Piala Dunia itu sendiri, pendengar, melalui website resmi kami ya di www.rri.co.id yang bisa Anda akses. Informasi lainnya juga ada di sana lengkap, pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1, nanti informasi lainnya kami perbarui, pendengar. Kami akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu-lagu religi untuk mengawal azan zuhur kali ini, pendengar. Di wilayah Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 11:46 nanti, pendengar. Dan tentu ya, Anda jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan sholat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan iklim investasi di wilayahnya tetap kondusif meski dunia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan geopolitik global dan tekanan fiskal. Disampaikan, Jateng dinilai masih menjadi magnet bagi investor berkat berbagai kemudahan dan dukungan yang disiapkan pemerintah daerah. Polda Jawa Tengah menangkap 121 pelaku pencurian dalam pengungkapan 75 perkara di berbagai wilayah provinsi sepanjang Juni 2026. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan para tersangka terdiri atas pelaku pencurian dengan pemberatan pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Anwar mengatakan pencurian kendaraan bermotor mendominasi kasus yang berhasil diungkap. Dari 44 perkara yang ditangani, polisi menetapkan 63 orang sebagai tersangka.
0: Info Pro 1.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 untuk Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya Agil masih temani Anda untuk Semarang siang ini ya. Dan saya akan ajak Anda terlebih dahulu pendengar untuk menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Kali ini desa binaannya Siti Luhur pendengar dari Polsek Gembong ya, Aibda Budi Trasilo pendengar yang sedang bertugas kaitannya dengan pencegahan curanmor ini. Pak Budi, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Agil.
0: Baik Pak Budi, kalau berbicara curanmor ini tadi saya baca di Jawa Tengah pun angkanya cukup tinggi untuk bulan Juni. Tapi kalau di wilayah binaan ini apakah juga sering terjadi laporan atau bagaimana ini kondisinya Pak?
1: Baik. Sebelumnya, perkenalkan diri Mas Agil dengan saya, Budi Trapsilo, pangkat Aibda, Babin Kamtibmas Desa Siti Luhur, Polsek Gembong, Polresta Pati. Mas Agil, bertepatan dengan apa? Hari ini 1 Juli, Polri ulang tahun Mas Agil. Saya ucapkan HUT Bhayangkara yang ke-80, semoga Polri selalu melayani masyarakat dengan setulus hati, dengan tagline Polri yang Polri untuk masyarakat. Untuk kejadian curanmor Mas Agil dilaporkan dari Desa Binaan Situlur, Polsek Gembong, Polresta Pati. Sementara aman Mas dari tindak curanmor Mas. Tidak ada kejadian pencurian Mas.
0: Oke, tapi di sini Pak Babin juga sering sambang untuk memberikan pengertian-pengertian agar menjaga motornya atau kendaraan ini lebih baik lagi atau bagaimana ini memberikan pengertian ke masyarakat Pak Budi?
1: Baik Mas, gini bagi warga desa Situluhur, di sini saya menyampaikan himbauan agar terhindar dari tindakan curanmor. Yang pertama agar perangkat desa menyampaikan kepada ketua RW dan sampai ke bawah Pak RT dan kepada warganya agar open terhadap kendaraannya supaya memarkir kendaraan dengan aman. Yang kedua, kepada kelompok pedagang di Waduk Gunung Rowo agar mereka saling rukun dan kalau bisa setiap warung atau yang mereka berjualan memasang CCTV agar kegiatan orang yang tidak dikenal bisa terpantau. Oh, yang ketiga, di Situlur sendiri Mas, di sana ada kelompok nelayan Mas yang bekerja pada malam hari agar bekerja atau mungkin mencari ikan ikut mengamankan desanya sehingga desa aman dari tindakan pencurian. Terus yang keempat Mas, karena desa Situlur sendiri itu kan desa wisata Mas, jadi banyak tempat wisata di sana agar para tukang parkir ini dalam memarkir kendaraannya dengan tertib sehingga para pengunjung bisa nyaman dan terhindar dari pencurian itu sendiri. Terus yang keempat Mas, yang kelima, di Situlur kan ada dinas Mas yang menjaga pintu masuk ke Gunung Rowo itu dengan adanya penjaga dari dinas pariwisata ini turut membantu Mas istilahnya mengamankan desa sehingga orang-orang dari luar masuk terpantau seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Jadi memang banyak yang harus diperhatikan agar kondisi Kamtibmas apalagi terkait curanmor ini bisa menjadi perhatian khusus oleh masyarakat sekitar. Tapi ternyata tugas-tugas dari dinas, kolaborasi ini nampaknya penting ya Pak Budi untuk bisa dilakukan. Oke, baik. Pak Budi, terima kasih banyak untuk apa yang sudah disampaikan, himbauannya juga kepada pendengar Pro 1 ini. Selamat melanjutkan tugas kembali Pak Budi, sukses, sehat selalu. Selamat siang, selamat Hari Bhayangkara juga Pak Budi.
1: Baik, terima kasih kembali.
0: Dan itu tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas dari Desa Siti Luhur ya, Polsek Gembong, pendengar dari Polresta Pati, Aibda Budi Trasilo, terkait dengan curanmor yang sudah disampaikan siang hari ini.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20.000, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20.000, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata Kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Informasi terkini pendengar kami perbarui terlebih dahulu bersama reporter Bahtiar Rifai ya. Dan informasi yang akan disampaikan ini pendengar terkait Puslitkes, LPPM Undip dan UNICEF memperkuat komitmen lintas sektor untuk percepatan imunisasi. Bahtiar.
1: Ya, Agil dan pendengar, Pusat Penelitian Kesehatan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro bekerjasama dengan UNICEF menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan advokasi dalam percepatan imunisasi rutin untuk penurunan zero dose dan introduksi vaksin baru di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian advokasi yang dilakukan sebelumnya di 5 kabupaten kota sasaran, yaitu Kota Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Pekalongan, serta melibatkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk meninjau perkembangan implementasi komitmen yang telah disepakati dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi rutin, menurunkan jumlah anak zero dose, dan memperkuat introduksi vaksin baru di Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Profesor Dr. Aing Suherman selaku Ketua LPPM Universitas Diponegoro. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektoral dalam mendukung keberhasilan program imunisasi di daerah. Menurutnya, upaya tersebut untuk meningkatkan cakupan imunisasi dan juga penurunan anak zero dose tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ia juga menyampaikan bahwa komitmen Undip untuk terus berperan aktif melalui riset, pendampingan dan penguatan kebijakan berbasis bukti untuk mendukung pembangunan kesehatan masyarakat. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan, pengelola program imunisasi, serta bagian hukum sekretariat daerah di 5 kabupaten kota sasaran, serta pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada sesi utama, masing-masing daerah memaparkan perkembangan implementasi komitmen hasil advokasi, mulai dari pembentukan dan operasionalisasi kelompok kerja, penyusunan rencana aksi daerah, hingga berbagai strategi yang telah dilakukan untuk mempercepat peningkatan cakupan imunisasi di wilayahnya. Selain pemaparan di masing-masing daerah, kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi interaktif mengenai capaian, tantangan, faktor pendukung, praktik baik dan kebutuhan dukungan yang diperlukan dalam implementasi program imunisasi tersebut. Demikian Agil yang dapat informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar dan itu tadi pendengar ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

0: Apa saja yang membuat motor mudah boros bahan bakar? Yuk kita simak penjelasan dari Wheeler Upik SPD, guru otomotif SMK Negeri 01 Semarang.
1: Beberapa hal yang mempengaruhi kendaraan mudah boros bahan bakar adalah faktor internal dan faktor eksternal. Satu contoh faktor internal, kondisi mesin dingin. Kondisi lainnya adalah pada saat beban penuh atau beban tinggi. Jadi dia membutuhkan campuran bahan bakar yang cenderung kaya. Kondisi lainnya adalah pada saat kita akselerasi. Satu contoh beban penuh, misalkan kita melakukan perjalanan dengan dibebani penuh atau dengan kondisi kendaraan itu melaju pada jalan yang cukup menanjak. Jadi dia membutuhkan bahan bakar yang cukup besar.

Anda harus tahu pendengar bahwa belakangan ini di Eropa ya sedang mengeluhkan gelombang panas. Bahkan di satu negara ini sampai rel kereta itu meleleh pendengar, bayangkan begitu ya. Dan suhu udara memang melonjak drastis hingga memecahkan rekor tertinggi di berbagai penjuru benua pendengar ya. Ini menjadi gelombang panas terparah dalam sejarah.

Kondisi di Indonesia, apakah nanti juga bisa mengalami gelombang panas seperti yang terjadi di Eropa, pendengar? Menurut BMKG, gelombang panas atau heat wave ini secara teknis tidak terjadi di Indonesia ya. Pasalnya, gelombang panas secara umum terjadi di lintang menengah tinggi akibat udara panas yang terperangkap dalam sistem tekanan tinggi berskala luas, pendengar. Fenomena tersebut ditandai dengan kenaikan suhu yang jauh melampaui rata-rata klimatologis selama beberapa hari berturut-turut ya, dan karakteristik ini tidak ditemukan di Indonesia, pendengar. Sebaliknya, Indonesia yang berada di wilayah ekuator memiliki variabilitas cuaca yang cepat dan dinamika atmosfer yang berbeda. Menurut BMKG, yang umumnya terjadi di Indonesia hanya peningkatan suhu panas harian, pendengar, akibat cuaca cerah ya dan rendahnya tutupan awan pada siang hari, terutama saat musim kemarau. Sekretaris Utama BMKG Guswanto saat masih menjabat sebagai Deputi Bidang Meteorologi, pendengar, menjelaskan bahwa ada syarat yang harus terpenuhi untuk wilayah yang mengalami gelombang panas. Di antaranya adalah suhu rata-rata naik 5 derajat Celcius dan terjadi selama 5 hari berturut-turut. Jadi Indonesia bisa dibilang tidak ditemukan, pendengar, untuk gelombang panas ini. Jadi memang tidak usah sekhawatir itu ya. Paling ya memang kita harus menghadapi tahunan kemarau seperti biasa-biasanya, pendengar, yang dikabarkan tahun 2026 ini jauh lebih kering ya. Jadi strateginya silakan Anda bisa menjaga diri ya. Air bersih suplainya juga kalau bisa nyetok, pendengar, ataupun butuh bantuan bisa telepon ke pihak BPBD, tapi difloorkan juga ke RT atau RW setempat dulu ya. Oke, kami lanjutkan Semarang siang ini, pendengar. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya, lintas siang akan kami hadirkan. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dan modus yang digunakan ke semuanya ini, kelima TKP ini, dengan mencari sepeda motor yang kuncinya tertempel.
3: Kalau HIV itu nggak bisa, oh ini wilayah sini. Mereka itu kan posisinya aja mobil. Kalau kayak TBC, rumahnya jelas.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, sepanjang Juni 2026, 75 kasus tindak pidana 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor terungkap. Angka HIV di Semarang mencapai 240 kasus. Upaya deteksi dini menjadi salah satu kunci utama pengendalian. Saya Agil Selasa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres berhasil mengungkapkan 75 kasus tindak pidana 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor sepanjang Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 121 tersangka diamankan dengan jumlah korban terdampak mencapai 78 orang.
2: Total keseluruhan kasus C3 ini yaitu 75 LP, kemudian tersangka yang diamankan.
4: Pendengar, Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombespol Muhammad Anwar Nasir memaparkan capaian kinerja jajarannya selama satu semester tahun 2026 yang berhasil diungkap. Kasus pencurian dengan pemberatan curat tercatat ada sebanyak 19 laporan polisi dengan 34 tersangka dan 19 korban. Pengungkapan terbanyak dilakukan di Polres Batang dengan 3 laporan polisi dan 9 tersangka, disusul Polresta Banyumas. Sementara untuk kasus pencurian dengan kekerasan atau curas, mencapai 12 laporan polisi dengan 24 tersangka dan 15 korban. Pengungkapan terbanyak dilakukan di Polresta Semarang dan Polres Demak. Adapun kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor mendominasi dengan 44 laporan polisi, 63 tersangka, dan 44 korban, dengan pengungkapan terbanyak dilakukan Polres Grobogan yang berhasil mengungkap 7 perkara dan mengamankan 13 tersangka.
2: Dan modus yang digunakan ke semuanya ini, kelima TKP ini, dengan mencari sepeda motor yang kuncinya tertempel. Jadi kerjanya ya mereka patroli juga. Jadi bukan menggunakan kunci T tapi yang tertempel. Nah, ini yang rawan, ini yang memanfaatkan, yang suka lupa ini.
4: Adapun kasus yang paling menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten Sragen, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya seorang anak berusia 11 tahun. Pelaku berinisial S, 53 tahun, seorang buruh tani, diketahui merupakan residivis kasus yang serupa dan mengenal keluarga korban. Atas perbuatannya, tersangka diancam pidana maksimal hukuman mati. Lukistian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Angka HIV di Semarang mencapai 240 kasus. Upaya deteksi dini menjadi salah satu kunci utama untuk pengendalian. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau HIV itu nggak bisa. Oh,
5: ini Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat sebanyak 240 kasus HIV baru ditemukan selama periode Januari hingga Mei 2026. Temuan tersebut merupakan hasil dari peningkatan kegiatan screening, perluasan akses layanan tes HIV, serta penguatan penemuan kasus secara aktif di fasilitas pelayanan kesehatan dan kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang HK menjelaskan, tingginya temuan kasus HIV di Kota Semarang menunjukkan semakin banyak masyarakat yang berhasil dijangkau layanan pemeriksaan dan deteksi dini, bukan semata-mata mencerminkan peningkatan penularan HIV di masyarakat. Upaya deteksi dini yang semakin luas memungkinkan kasus HIV ditemukan lebih cepat sehingga pengobatan dapat segera diberikan dan risiko penularan dapat ditekan. Ia menambahkan bahwa deteksi dini merupakan salah satu kunci utama pengendalian dari HIV.
3: Kalau HIV itu nggak bisa, oh ini wilayah sini. Mereka itu kan posisinya dia mobil. Kalau kayak TBC, rumahnya jelas. Kalau misalnya kita berbicara 100% itu, ya 40%-nya dari luar kota. Itu hampir 50-an% lah yang dari luar kota. 50-50.
5: Sementara itu, tingginya angka kasus HIV di Kota Semarang mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Semarang. Selain mendorong penguatan upaya pencegahan, Dewan juga menerima laporan adanya indekos di kawasan Peleburan yang dijadikan base camp komunitas gay atau lelaki seks dengan lelaki, LSL. Komisi D DPRD Kota Semarang Siti Roika menyebut sebagian kasus HIV yang ditemukan berasal dari kalangan pendatang yang tinggal di Kota Semarang. Para pendatang yang terjangkit HIV itu merupakan mahasiswa dan pekerja akibat pergaulan bebas. Ika Sapaannya meminta Pemkot Semarang untuk melakukan upaya penanganan hingga pencegahan kasus tersebut. Ia menilai langkah mitigasi harus segera dilakukan mengingat jumlah kasus HIV di Kota Semarang masih cukup tinggi.
6: HIV ini kan efek dari pergaulan bebas. Nah, ini yang harus perlu diwaspadai karena berkaitan dengan pembinaan remaja. Nah, memang belum tampak upaya preventif yang cukup signifikan dari Kota Semarang, dari kita. Nah, ini baru kami akan mengkonfirmasi dengan dinas-dinas terkait.
5: Diketahui kelompok dengan proporsi temuan kasus HIV tertinggi berasal dari LSL sebesar 44%. Angka tersebut disusul pasien tuberkulosis atau TBC sebesar 12%. Rama Puanto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kasus HIV di Kota Semarang masih menjadi perhatian. Selain penambahan kasus, stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat masih menjadi tantangan. Untuk mengetahui kondisi terkini dan upaya pencegahannya, berikut kami hadirkan wawancara bersama Dr. Mukhlis Ahsan, spesialis penyakit dalam RSUP Dr. Karyadi yang dipandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Selamat siang, Dok.
8: Oke, selamat siang, Mbak.
7: Dok, bagaimana ini gambaran terkini kasus HIV di Kota Semarang, Dok? Apakah beberapa tahun terakhir ini jumlah kasus menunjukkan tren peningkatan, penurunan, atau relatif stabil ini, Dok?
8: Sebetulnya, yang kita catat itu bukan peningkatan kasus ya, tapi peningkatan jangkauan. Kebetulan saya selama satu tahun terakhir aktif di medsos, mengingatkan teman-teman untuk mari tes HIV, aman, nyaman, dan ada jalan keluar sekarang, banyak yang datang untuk tes. Jadi dari sisi kasus sebetulnya memang sudah banyak, tapi yang mau tes meningkat sehingga cakupan untuk mendapatkan kasus baru seolah-olah meningkat. Karena berkurangnya stigma dan diskriminasi, maka kasus baru HIV seolah-olah meningkat. Tapi yang sebetulnya meningkat adalah penemuannya. Kalau kasusnya memang sudah banyak, Mbak, tapi banyak yang tidak mau tes, takut kalau bagaimana. Begitu, Mbak.
7: Oke, baik. Nah, kelompok masyarakat seperti apa ini, Dok, yang saat ini
8: masih banyak yang dari ibu rumah tangga, kemudian lelaki suka lelaki, dan dari kepenularan ibu ke anak juga ada.
7: Baik, nah sebagai dokter yang aktif ini melakukan sosialisasi HIV, menurut Dokter Mukhlis nih, sejauh mana pemahaman masyarakat tentang cara penularan dan juga pencegahan HIV ini?
8: Sampai saat ini masih banyak yang belum mengetahui bahwa kehidupan bersosial itu tidak menularkan HIV. Ada kok pasien kami yang selama 8 tahun kamar saya tidak boleh dimasuki anak dan cucu saya, khawatir mereka menular. Selama ini saya harus menyediakan piring, gelas, sendok khusus untuk anak saya yang HIV. Padahal kan dengan makan bersama tidak menular. Jadi masih ada yang khawatir bahwa penularan dari kehidupan dalam satu kantor, dalam satu tempat kerja, dalam satu pergaulan akan menularkan. Mm-hmm. Jadi kita tetap harus melakukan edukasi bahwa HIV hanya menular lewat hubungan seksual, Mbak.
7: Baik. Nah ini tadi dikatakan dokter bahwa mulai banyak yang sadar untuk melakukan tes seperti itu ya, Dok ya. Nah ini sebenarnya seberapa penting deteksi dini melalui tes HIV ini, Dok?
8: Sangat penting, Mbak, karena sampai hari ini saya masih dapat kasus baru pasien yang sudah masuk stadium AIDS, Mbak. Jadi masuk rumah sakit dengan TBC baru, dengan jamur di mulut, tidak mau makan satu bulan, dengan diare kronis selama satu bulan, terus dites HIV ternyata positif. Berarti dia sudah kena HIV 5 tahun lalu, Mbak. Tapi tidak ketahuan karena tidak ada gejala apa-apa selama 5 tahun. Baru muncul gejala sudah AIDS. Nah kalau sudah AIDS, separuh dari mereka bisa kami atasi. separuh dari mereka meninggal karena infeksi ikutan, Mbak. Apakah infeksi ikutan di otak, kesadaran menurun, masuk ICU, meninggal. Infeksi di paru-paru, sesak napas, diobati TBC, tidak bisa, meninggal. Infeksi di usus, diare kronik, kekurangan cairan, dikejar dengan infus, tidak bisa, meninggal. Jadi, semakin cepat diobati, diketahui, semakin bagus, tidak menjadi AIDS, Mbak. Ini banyak yang kami rawat dengan HIV saja, sudah ada yang 24 tahun, Mbak, bersama kami, dan tidak pernah masuk rumah sakit karena minum obat terus. Hanya HIV terus, Mbak, gitu.
7: Baik, terakhir ini, Dok, apa pesan kepada masyarakat, khususnya ini generasi muda, agar dapat mencegah penularan HIV sekaligus juga mengurangi stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV ini, Dok?
8: Karena penularan HIV hanya lewat hubungan seks, tolong bagi yang belum menikah, jangan hubungan seks. Bagi yang sudah menikah, hanya hubungan seks dengan suami atau dengan istri, selesai. Nah, kalau belum menikah, sudah hubungan seks, ya nanti ketularan. Sudah menikah, hubungan seks dengan selain istri dan atau suami, ya ketularan. Jadi, jaga diri, Mbak. Jaga burung, Mbak. Masukkan ke tempatnya sesuai dengan aturan. Begitu aja, Mbak.
7: Iya, baik. Ya, terima kasih, Dok, untuk waktunya siang hari ini.
8: Terima kasih.
0: Pengelolaan zakat transparan kembali dibuktikan Basnas Kabupaten Pati melalui penyaluran bantuan massal miliaran rupiah kepada masyarakat yang berhak. Langkah tersebut mempertegas komitmen Basnas bersama pemerintah Kabupaten Pati dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Berikut laporan selengkapnya.
9: Dan penerima zakat dari Basnas,
10: Basnas Kabupaten Pati kembali menyalurkan bantuan massal kepada masyarakat melalui berbagai program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Penyaluran bantuan senilai 1,626 miliar rupiah menyasar penerima manfaat dari berbagai kelompok sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Pati. Program bantuan tersebut mencakup perbaikan rumah, beasiswa pendidikan, bantuan modal usaha, bantuan fakir miskin, serta dukungan tempat ibadah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengatakan pemerintah Kabupaten Pati menilai penyaluran bantuan dilakukan secara transparan melalui sistem yang dapat dipantau langsung oleh seluruh masyarakat.
11: Jadi inilah bentuk transparasi dari pengurusan Basnas yang periode tahun 2026-2031. Jadi masyarakat juga bisa mengecek langsung di websitenya Basnas apa-apa yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Pati.
10: Ketua Basnas Kabupaten Pati, Minandur Rohman, menegaskan pihaknya mendorong lahirnya regulasi pengelolaan zakat. Ini agar potensi penghimpunan dana sosial masyarakat semakin optimal bagi kesejahteraan bersama.
12: Dan ini saya juga mendorong agar Pemda itu membuat perda pengelolaan zakat yang menyasar kepada pihak swasta. Ini belum, Mas, belum. Padahal potensi zakat dari pihak swasta itu lebih besar dari pajak.
10: Program bantuan massal diharapkan memperkuat kepedulian sosial sekaligus memperluas manfaat zakat bagi masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Kepada masalah pendidikan.
0: Direktorat Reserse Narkoba di Tres Narkoba Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 1.201 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 1.485 tersangka diamankan. Dengan total barang bukti mencapai 215,81 kg berbagai jenis narkotika dan obat berbahaya. Di Tres Narkoba Polda Jateng, Kombes Pol Yos Guntur menjelaskan, barang bukti yang berhasil diamankan meliputi 24,41 kg sabu, 1,77 gram kokain, 2014 butir ekstasi atau setara 604,2 gram, 880,91 gram cairan sintetis, 11,18 kg ganja, 5,83 kg tembakau sintetis, 24.188 butir psikotropika atau setara 7,25 kg, serta 551.789 butir obat berbahaya dengan berat mencapai 165,53 kg. Adapun wilayah yang masih menjadi perhatian terkait peredaran narkoba antara lain Kota Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Kebumen, dan Banyumas.
14: Penindakan-penindakan hukum atau pengungkapan yang kita lakukan dari bulan Januari sampai Juni ini bukti keseriusan kami, Polda Jawa Tengah beserta jajaran. Dan kami minta, saya minta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, karena pemakai narkoba, pelaku narkoba tidak melihat pangkat, jabatan, profesi, dan segala macam. Tolong segera hubungi call center Polri, khususnya Polda Jawa Tengah di 110 atau di nomor piket kami yang selalu standby 24 jam di 0812-2013-2251, dan ini sudah berjalan.
0: Seluruh tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Informasi selanjutnya, pendengar, PT Bimasena Power Indonesia BPI meluncurkan buku bertajuk Biodiversitas PLTU Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan terhadap kehidupan flora dan fauna yang hidup di area proyek. Berikut laporan Heri Kisianto.
15: PT Bimasena Power Indonesia BPI meluncurkan buku bertajuk Biodiversitas PLTU Jawa Tengah sebagai wujud perlindungan terhadap kehidupan flora fauna yang hidup di area PLTU dan sekitarnya. Dibuktikan dengan memberikan ruang reforestasi di lingkungan area BPI dengan menggandeng masyarakat setempat, bersinergi bersama Pemda Batang hingga mampu mempertahankan bahkan menambah ragam flora fauna agar tetap lestari. External Relation Manager BPI Bagus Donadoni bersama tim telah melakukan penelitian terhadap flora fauna secara intensif ke beberapa lokasi baik di area PLTU maupun kawasan luar.
16: Bimasena Power Indonesia untuk melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, upayanya terutama memang ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan di dalam dokumen lingkungan kami, seperti tadi yang sudah kami tunjukkan bahwa kita menyediakan area reforestasi itu sebagai bentuk komitmen kami lah.
15: Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika mengapresiasi keseriusan BPI melalui buku tersebut yang merupakan bukti kerja keras BPI dalam menjaga keberlangsungan hidup flora fauna yang hidup di kawasan PLTU.
17: Bimasena ini salah satu ada komitmen untuk merehabilitasi atau meforestasi daerah penyangga. Dan ini buku ini salah satu bukti bahwa Bimasena telah melaksanakan komitmennya dalam persetujuan lingkungan.
15: Sementara perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Hidayat Ashari tetap memberikan penekanan agar BPI memberikan ruang lebih luas terhadap keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan penelitian.
18: Panjang, time seriesnya panjang, 12 tahun, 13 tahun. Tapi menurut saya itu masih data awal. Data awal yang itu nanti seharusnya akan dikembangkan lebih lanjut sih sebenarnya.
15: Menanggapi hal tersebut, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengapresiasi karena BPI membuktikan dapat menyelaraskan antara pembangunan dengan pelestarian kehidupan hayati di kawasan PLTU dan daerah penyangga.
19: Mangrove yang masif, pengelolaan limbah yang terus diperbaiki, program CSR yang memberdayakan masyarakat, dan ini dokumentasi biodiversitas yang luar biasa ini kita buktikan bahwa kita tidak lari dari masalah.
15: Penelitian yang intens dilakukan merupakan bukti keseriusan BPI dalam menjaga keberagaman hayati di tengah geliat pembangunan Kabupaten Batang yang cepat.
20: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Suksesnya Porprov 2026 diharapkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memaksimalkan peran pemangku kepentingan stakeholder melalui kolaborasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya.
21: Semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai.
22: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memaksimalkan peran pemangku kepentingan stakeholder melalui kolaborasi lintas sektor dan membangun jaringan kerjasama yang kuat, melibatkan pemerintah daerah, perusahaan swasta, sekolah, dan perguruan tinggi. Hal itu dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah Sujarwanto kepada Radio Republik Indonesia. Lebih lanjut, strategi dan upaya KONI Jawa Tengah dalam memaksimalkan stakeholder meliputi membangun jaringan kerjasama KONI Jawa Tengah secara aktif, membangun jaringan dengan berbagai pihak yang peduli terhadap olahraga, termasuk pemerintah daerah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan. Sujarwanto menambahkan program Bapak Asuh melalui program semacam tersebut dicontohkan di tingkat kota Semarang yang relevan untuk konteks Jawa Tengah. KONI mengandeng stakeholder untuk memberikan dukungan konkret kepada atlet dan cabang olahraga.
21: Saya yakin dan sangat yakin sebenarnya semua masyarakat itu cinta olahraga. Demi olahraga pasti sebenarnya mau membiayai, apalagi yang punya duit. Para pengusaha, para dermawan, filantropi itu banyak banget yang karena cinta olahraga. Nah sekarang tinggal dibuatkan wadahnya, dan imbalan ke mereka semua adalah prestasi. Nah maka prestasi kita pastikan, dan kemudian kesempatan adanya kita buatkan.
22: Selain itu, Sujarwanto mengemukakan kolaborasi lintas sektor. Upaya ini mencakup kolaborasi untuk mendukung acara-acara olahraga besar seperti Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah, di mana sinergi semua pihak didorong untuk menyukseskan acara dan mendukung atlet.
21: Saya katakan, yuk kita menyelenggarakan malam-malam dana untuk olahraga, ya mengumpulkan semua dermawan untuk bagaimana menguatkan olahraga. Yang penting kita kelola dan taruhannya adalah prestasi.
22: Sementara KONI menekankan pentingnya peran humas untuk memastikan masyarakat dan pemangku kepentingan mengetahui perkembangan dan prestasi olahraga yang dapat meningkatkan dukungan dan akuntabilitas. Melalui pendekatan kolaboratif tersebut, KONI Jawa Tengah berupaya menciptakan ekosistem olahraga yang solid, meningkatkan pembinaan, dan meraih prestasi olahraga yang lebih tinggi. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Dalam rangka memeriahkan sekaligus memfasilitasi warga dan pelaku UMKM, Pemkab Rembang menyiarkan pertandingan Piala Dunia setiap hari melalui Videotron. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kemeriahan momen turnamen sepak bola Piala Dunia 2026 terus terdengar setiap harinya di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang. Dalam rangka memeriahkan sekaligus memfasilitasi warga dan pelaku UMKM, Pemkab Rembang menyiarkan pertandingan Piala Dunia setiap hari melalui Videotron. Meski jumlah penonton belum terlalu banyak karena belum memasuki perempat final, fasilitasi tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan ini untuk menikmati suasana menonton bersama di ruang publik dengan layar monitor yang lebih besar. Salah seorang warga, Deki, mengapresiasi program tersebut. Menurutnya, menonton melalui Videotron memberikan pengalaman yang berbeda.
4: Ya, dengan adanya Videotron semalam cukup memuaskan di alun-alun ya. Soalnya ini Pak, rumahku dekat alun-alun kan, terus ada temennya nonton bareng gitu.
23: Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, Mahfud,
3: mengatakan kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi Pemkab juga ingin menggerakkan perekonomian pelaku UMKM yang berjualan di kawasan alun-alun Rembang.
24: Ya, terima kasih. Jadi ini pemerintah Kabupaten Rembang dalam gelaran Piala Dunia tahun 2026 memfasilitasi nonton bareng. Nah, nonton bareng ini diharapkan dapat memberikan ruang pada UMKM kita untuk bersama-sama mengambil momen yang baik ini untuk meningkatkan pendapatan.
3: Melalui program ini, pemerintah berharap kemeriahan Piala Dunia bagi masyarakat, tapi juga mampu mendorong dan meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM lokal. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi dari Piala Dunia tadi, menutup juga untuk berita lintas siang kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Selasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1, kita jumpa kembali di 100%
1: Indonesia. Saya ikut hadir pendengar ya, Galih.
0: Betul.
1: Haji sampai nanti jam 3 sore ya.
0: Ini hari yang baru, bulan baru juga pendengar, harusnya semuanya semangat. Ya. Karena ya tugas bulan Juni harusnya sudah ditutup, kita kembali membuka lembaran baru untuk target-target yang baru di bulan Juli ya, Juli 2026 ini sudah 7 bulan kita lalui 2026.
1: Terasa bagaimana pendengar, begitu cepat, begitu melelahkan atau bagaimana ya?
0: Jujur cepat banget ya, enggak tahu kenapa tiba-tiba 2026 ini sudah setengah jalan. Progresnya apa ini pendengar?
1: Bah,
0: begitu-gitu aja atau
1: tapi
0: sudah berproses
1: ya. Iya, yang mungkin resolusi 2026 masih belum terkejar ya. Waktu masih panjang pendengar. Wah. tidak usah terpaku harus tahun ini. Tahun depan pun juga tidak masalah karena agenda kan memang selalu berganti-ganti. Rencana kita memang kadang tuh selalu miss dengan realita.
0: Waduh,
1: karena
0: berat.
1: Saja Tuhan tahu yang terbaik gitu.
0: Waduh, mode syar'i deh.
1: Betul sekali.
0: Tapi pendengar, di 1 Juli ini kita peringati juga sebagai Hari Bhayangkara ya, atau hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia.
1: Yang
0: pendengar
1: ke-80
0: berarti. Luar biasa ini, mengabdi untuk masyarakat ya, sesuai temanya juga untuk tahun 2026 ini pendengar, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat.
1: Betul, karena dari Polri pun juga sudah memberikan banyak sekali jasa khususnya untuk perlindungan masyarakat pergerakan. Kita pun menjalani aktivitas bisa dengan tenang, aman,
0: Betul. Nyaman,
1: tenteram. Dan jika lo menemukan sebuah hal-hal yang mungkin bisa mengganggu keamanan dan juga ketertiban,
0: tinggal lapor Pak Babin aja.
1: Betul sekali.
0: Selesai.
1: Langsung diselesaikan dengan cepat dan juga tuntas.
0: Nah, pastinya. Itu dia. Kita penasaran pendengar, ya udah nyantai aja ya kan, sambil Anda bisa mengapresiasi apa yang sudah Polri diberikan pendengar, atau mungkin ada semacam tanggapan juga masukan-masukan boleh pendengar, silakan siang hari ini kita ngobrol santai sambil request lagu.
1: Boleh.
0: Lagu-lagu Indonesia terbaik ya. Telepon 0248316686.
1: Dan sampaikan juga untuk harapan Anda pendengar, siapa tahu pendengar ada yang merayakan juga ya,
0: sebagai
1: betul. Seorang Polri gitu ya,
0: ya. Polisi
1: di
0: ya.
1: Telepon juga boleh 0248316686, di
0: WhatsAppnya bisa.
1: Boleh di 0816666886. Dan silakan tinggalkan komentar Anda di aplikasi RRI Digital.
0: Sampai jam 3 sore nanti pendengar, 100%
1: Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, Beringer, selama kami masih tunggu untuk Anda yang mau bergabung di 100% Indonesia ini, boleh ya sampai jam 3 sore nanti, Beringer, sambil kami akan hadirkan informasi terkini terlebih dahulu bersama reporter Agus Herianto. Ini terkait Ahmad Lutfi yang meminta industri air minum dalam kemasan di Jawa Tengah memperhatikan keberlanjutan lingkungannya, Beringer. Heri, laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Anggil. Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta kepada pelaku industri air minum dalam kemasan atau AMDK di wilayahnya agar selalu memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sebab industri tersebut tergantung pada pemanfaatan

0: Mengurangi emisi serta memperkuat kemitraan dengan bank sampah. Ketua Umum DPP Amdatara Karyanto Wibowo mengatakan industri AMDK nasional tumbuh sekitar 5,5% dari sekitar 710 perusahaan AMDK di Indonesia. Kurang lebih 130 diantaranya berada di Jawa Tengah. Pihaknya sepakat dengan untuk memperhatikan keberlanjutan lingkungan, terutama konservasi air dan pengelolaan sampah plastik. Karyanto mengatakan sejumlah pabrik AMDK di Jawa Tengah telah menjalankan program konservasi termasuk penanaman sekitar 2.000 pohon. Demikian laporan terkait Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta industri air minum dalam kemasan di Jawa Tengah memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Kembali ke rekan Agil.
1: Baik, terima kasih rekan Eri untuk informasi yang disampaikan dan itu tadi pendengar ya yang bisa Anda ikuti untuk informasi terkini siang hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Video Yusuf Kala dukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, tidak ditemukan informasi valid Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Hasil identifikasi melalui Hi-Fi Moderation menunjukkan suara Yusuf Kala dalam unggahan dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar memanipulasi foto Yusuf Kala saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 pada tahun 2023. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saat dunia terlelap, ada mata yang tetap terjaga. Saat jalan bising, ada tangan yang sigap mengurai luka. Mereka tak selalu mencari tepuk tangan. Karena bagi Polri, amanmu adalah pencapaian tertinggi. Lebih dari sekadar seragam, ini tentang ketulusan yang mengalir dalam nadi. Menjaga kedamaian, merajut harmoni demi Indonesia yang kita cintai. Selamat Hari Bayangkara. Presisi dalam pelayanan, tulus dalam pengabdian.

0: 100% Indonesia kembali hadir pendengar untuk temani siang hari Anda yang sedang di kantor, dalam perjalanan, atau sekedar nyantai di rumah. Silakan bergabung bersama kami, request lagu boleh ya.
1: Atau mungkin awal bulannya langsung dihantam dengan hektik perkantoran duniawi ya. Karena biasanya kan akan ada beberapa rekapan baru gitu.
0: Betul, ini masuk triwulan 2 harusnya.
1: Iya, sudah.
0: Masuk kedua ya.
1: Apapun kesibukannya, semoga tetap bahagia dan juga sehat dan berkah selalu pokoknya.
0: Amin. Semarang kondisinya tumben, ini tidak begitu terik pendengar, tertutup awan ya. Jujur kalau malam gak tahu kenapa sekarang dingin sih di kota Semarang, kerasa gak?
1: Tidak juga.
0: Tidak, karena
1: untuk beberapa wilayah dingin memang.
0: Oke.
1: Untuk Banyumanik sekitarnya setuju, dingin. Terus juga kalau di wilayah Agil, Jatingaleh, Semarang Timur pendengar itu memang setara Amerika Latin.
0: Tapi saya dapat info dari ya kerabat saya yang ada di Meranggen, katanya ya tidak seperti biasa, agak lebih adem lah kalau pagi,
1: ya, malam ada pagi. Angin yang bisa dinikmati paling
0: ya, enggak. Itu kan kita tahu kemarin informasinya apa, sebutannya apa ya, bedding atau apa gitu loh, angin apa? Dari Australia. Jadi
1: El Nino Godzilla.
0: Bukan. Jadi memang ada angin dari Australia yang berhembus ke wilayah Indonesia peringat. Itu makanya mungkin kalau semisal Anda merasakan dingin seperti saya, ya gara-gara itu gitu loh ya.
1: Tapi yang pasti kita tidak membahas cuaca pendengar, kita membahas mengenai peringatan Hari Bhayangkara ke 80 tahun.
0: Betul, 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat pendengar. Saya jujur seneng banget dengan, kalau di Semarang itu ada namanya aplikasi cyber gitu ya.
1: Yeah.
0: Jadi itu bisa Anda manfaatkan untuk apa ya, melaporkan informasi entah itu kejahatan ataupun penipuan, semuanya bisa langsung di sana pendengar, dan responnya sangat cepat ya, karena beberapa kali yang saya temui adalah balap liar di Kalibanteng sama Milo, itu ada yang lapor pasti langsung ada petugas yang dikerahkan. Dan memang apa ya, ya transformasi digital sih mengharuskan polisi ini juga beradaptasi untuk memberantas pendengar kejahatan ya, baik itu di online ataupun real, dan mendekatkan dengan masyarakatnya melalui satu aplikasi yang bisa diakses oleh semua gitu loh.
1: Dan sekarang kan semakin banyak untuk aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk bisa semakin terkoneksi dengan Polri ya. Libas yang paling sering kita
0: dengar. Libas kok siber sih. Ya Libas. Ya,
1: Polisi hebat Semarang ya.
0: Oke. Ya, betul, aplikasinya Libas pendengar, saya lupa tadi. Oke deh, ini sudah ada yang bergabung, kita coba angkat dulu. 100% Indonesia, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia, selamat siang. Halo.
0: Apa kabar Mas Yosi?
1: Lama tak jumpa.
2: Kabar baik.
0: Luar biasa. Sehat.
2: Kak Aji udah lama sih.
0: Oh iya, betul. Karena jadwalnya siang kayaknya saya cuma sekali Mas Yosi.
2: Iya.
0: Gak banyak. Tapi 80 tahun ini polisi hadir untuk masyarakat Mas Yosi. Mungkin ada apresiasi atau ada catatan-catatan yang ingin disampaikan?
2: Mungkin tadi yang sempat Kak Galih ya. Kak Gary spill juga sih, maksudnya kayak misalkan kayak bikin aplikasi itu apapun itu mungkin lebih digencarkan lagi lah ya.
0: Oke.
2: Maksudnya artinya kayak entah pentingnya ini untuk apa, artinya gitu loh. Jadi kayak biar amit-aminnya kalau Wandi ada apa-apa kan kita ada itu gitu loh.
0: Iya, betul.
2: Jadi kita jangan cuma asal kok nggak cepet datang lah kan? Nah itu kan maksudnya mungkin kan ada untuk mempercepatnya kan, mungkin loh kak lamaran juga kan.
0: Betul, karena soalnya masyarakat pasti butuhnya cepat ya Mas Yosi.
2: Iya, soalnya aku juga pernah tahu di salah satu radio lalu lintas itu di Semarang, ketika ada yang report itu ya langsung polisi kesana gitu loh.
1: Oh iya.
2: Waktu itu yang kalau nggak salah ingat tuh laporannya tuh ada trek-trekan di arteri Yosudarso.
0: Oke.
2: Itu langsung polisi langsung siaga ke sana gitu loh. Dengan
1: Iya.
2: Ya itu kan maksudnya bisa kayak kita manfaatin kan gitu loh.
0: Betul. Tapi ya memang informasinya harus digencarkan ke masyarakat ya Mas Yosi, agar semuanya bisa terjangkau gitu ya.
2: Maksudnya ya maaf katanya jangan diisi dengan cuma game-game doang gitu loh.
0: Wah. Oke.
1: Semoga semakin meluas untuk masyarakat ya, untuk aplikasi tadi yang diharapkan.
0: Dan mudah diakses, kemudahan akses kepada semua kan masyarakatnya.
2: Mungkin kan salah satu, mungkin kan dengan aplikasi ini kan mungkin kan dengan salah satu apa caranya mereka mengayomi juga kan.
0: Betul, betul.
2: Lebih dekat lagi kan itu loh.
0: Yes, okay. Benar. Oke, maksudnya ada lagu yang bisa kami putarkan?
2: Kalau Leto adanya apa aja?
0: Leto, ada 1, 2, 3, 4 Ruang Rindu, Sampai Nanti Sampai Mati, Sandaran Hati, Sebelum Cahaya, Mas Yosi.
2: Oke.
1: Top of mind-nya biasanya Ruang Rindu sih, Mas.
2: Polisi Sebelum Cahaya, karena mereka udah siap.
0: Oke, baik. Nanti kami putarkan. Terima kasih, Mas Yosi, ya.
1: Baik, terima kasih, Mas Yosi.
0: Luar biasa. Ini penting nih, peringat. Jadi, kalau semisal ada belum tahu, ya aplikasi itu ada yang namanya Libas.
1: Betul.
0: Terus, kemarin Pak Babin yang kita hubungi itu juga sudah sosialisasi untuk call centernya, call center ada 110, itu bisa Anda akses juga, pendengar. Mudah, gratis, tidak dipungut pulsa juga, 110.
1: Saya pun juga sudah merasakan dari hotline tersebut, pendengar.
0: Oh, udah lapor?
1: Sudah. Waktu itu ada balap liar di wilayah ini, simpang biasa yang kita lewat itu, Agil.
0: Milo
1: ya.
0: SMP 2 ya.
1: Langsung digrebek.
0: Pelakunya di sini.
1: Biarin. Terus nah, juga tadi yang disampaikan oleh Mas Yosi di Yus Sudarso kan sudah dipasang pita kecup itu kan.
0: Pita kecup. Bukan kecup dong. Pita kejut. Kalau dikecup ya bahaya.
1: Iya.
0: Muah gitu. Iya betul. Nah itu langkah-langkahnya pendengar. Tapi ya betul. Maksudnya kita sudah dipermudah dengan banyak akses gitu ya. Tapi betul, masyarakatnya kan juga harus proaktif memberikan laporan ke polisi gitu.
1: Jangan
0: ya.
1: Jangan hanya karena sudah ada polisi atau Babinsa menunggu mereka yang bertindak.
0: Jaga
1: harus melaporkan ke mereka apabila memang harus segera ditindaklanjuti gitu ya.
0: Ya kuncinya kolaborasi pendengar. Semua pihak, semua lapisan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas ya bahasanya. Ya ini harus ikut semua dan ada kemudahan lewat aplikasi itu tadi dan call centernya.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kita putarkan lagunya Mas Yosi dulu sambil nanti yang masih mau bergabung kami tunggu sampai jam 3 sore pendengar di 100%
1: Indonesia.

0: jalan tol ngebut.
1: Ya elah, tunggu lagi sepi, kebut aja lah.
0: Untung aja. Makanya kalau bawa kendaraan tuh pelan-pelan.
1: Aduh, iya, maaf.
0: Nyetir di jalan tol bukan berarti boleh ngebut. Pastikan untuk mengurangi kecepatan dan jaga jarak, terutama jika cuaca sedang buruk. Perhatikan kondisi jalan. Kondisi jalan yang tidak mulus dan ada tambalan berbahaya bagi pengendara berkecepatan tinggi. Ketiga, jangan manuver mendadak. Ini bisa terjadi apabila pengendara kaget saat ada mobil lain yang menyalip. Keempat, ban botak. Ini sangat berbahaya apabila kondisi cuaca hujan atau basah. Terakhir, jika merasa lelah dan ngantuk, segera beristirahat di rest area ya. Kalau bisa selamat dan aman, kenapa harus ngebut? 100% Indonesia.

0: Oke, saya masih tunggu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung dalam 100% Indonesia siang hari ini. Silakan ya sampai jam 3 nanti pendengar. Sambil menunggu, saya hadirkan informasi terlebih dahulu pendengar ya. Bersama Babin Kamtibmas ini dari Desa Sitiluhur, Polsek Gembong ya, Polres Tapati, Aibda Budi Trasilo. Pendengar kali ini terkait dengan tracking TBC ya. Pak Budi, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Akil.
0: Baik, Pak Budi. Ini tracking TBC, bagaimana berlangsung di wilayah binaan ini?
1: Baik, dilaporkan untuk tracking TBC di Desa Sitiluhur, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati. Untuk pasien ada satu orang, Mas Akil. Pas satu orang, okay. Kemarin habis dilaksanakan tracing bersama tim medis dari Puskesmas dan dua sukarelawan gitu, Mas.
0: Baik, dari kegiatan ini tujuannya seperti apa dan tindak lanjutnya nanti dengan satu pasien ini bagaimana keberlanjutannya, Pak Budi?
1: Baik, Mas. Tindakan ini untuk menghilangkan atau mungkin bisa zerokan TBC, Mas, mungkin dari apa Desa Sitiluhur atau mungkin ke secara nasional, Mas, ya, biar bisa hilang seperti itu, Mas. Nah, di sini saya memberikan himbauan, Mas, mungkin kepada pasien yang mengalami TBC agar tetap berada di rumah menjalani aktivitas, jangan keluar dulu dan tetap minum obat yang diberikan oleh pihak medis yang sudah dianjurkan. Terus kepada keluarga pasien untuk tetap merawat pasien dan tetap memakai masker, Mas. Terus yang ketiga, kepada tenaga medis dan sukarelawan, untuk rutin memantau perkembangan pasien sampai sembuh. Seperti itu, Mas, himbauan dari saya kepada
0: Baik.
1: Pasien, Mas.
0: Pak Budi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Budi.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Oke, ya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtibmas ya dari Desa Sitiluhur, Polsek Gembong, Polresta Pati, Aibda Budi Trasilo, pendengar terkait dengan tracking TBC di wilayah binaannya.

Indonesia. Pagi itu, kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwi Hamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwi Hamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan. Mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwi Hamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dan bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwi Hamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar, 100% Indonesia ya. Ini masih temani Anda untuk siang hari ini. Ada yang lucu soalnya. Ada pendengar ini yang katanya mau request lagu. Terus saya jawabnya kan silahkan, segmen lagu Indonesia 2000-an. Dikira bayar pendengar. Bayar maksudnya 2000. Lagu-lagu tahun 2000-an gitu loh ya. Bukan bayar lagunya 2000.
1: Tapi yang pasti ini silahkan pendengar untuk Anda yang mau request lagu tanpa dipungut biaya ya.
0: Betul, gratis. Saya yang salah kayaknya ya pendengar, mohon maaf.
1: Entah itu mungkin di 100% Indonesia atau juga di Ruang Rindu nanti di jam 9 hingga 11 malam.
0: Betul.
1: Kami akan selalu menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk
0: teman-teman. Iya, betul. Anda bisa request ya, silahkan bebas, bergabung telepon atau WhatsApp ya. Ini minta lagunya Ceria dari J-Rock. Duh, cerianya belum ada, Kak. Hari ini J-Rock adanya Cobalah Kau Mengerti, Fly Away, Falling in Love, Madu dan Racun, Kau Curi Lagi. Nanti silakan WhatsApp ya, segmen terakhir kami putarkan di nanti penutup lah untuk lagunya ya.
1: Oke, yang pasti hari ini pendengar di mana diperingati sebagai Hari Bhayangkara ke-80 ya. Semoga dengan harapan yang sudah disampaikan tadi bisa tercapai ya.
0: Betul.
1: Kebaikan untuk Polri dan juga masyarakat pastinya.
0: Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi besok pendengar ya di jam yang sama 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia. Yeah.

0: Info Pro 1.
1: Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin mengapresiasi program pendampingan yang dilakukan mahasiswa Sugio Pranoto Katolik University terhadap pelaku usaha mikro dan masyarakat. Menurutnya program tersebut memberikan dampak nyata termasuk meningkatkan permintaan produk sejumlah UMKM di Kota Semarang. Polresta Magelang menetapkan 7 pemuda sebagai tersangka kasus tawuran antar geng yang terjadi di Dusun Karanganyar, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Dalam peristiwa tersebut, seorang pemuda mengalami luka bacok di bagian pinggul. Kapolresta Magelang, Kombes Pol Herbin Garbawiyata Jaya Sianipar, mengatakan ketujuh tersangka diamankan oleh tim Resmob Satreskrim Polresta Magelang bersama dengan tim Jatantras ex-Pol Wilkedu. Mereka berusia antara 19 hingga 26 tahun dan berasal dari dua kelompok yang terlibat tawuran.
0: Pro 1.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, selamat beristirahat dari segala aktivitas untuk Anda yang mungkin sudah sampai di rumah atau yang saat ini sedang beraktivitas di kantor. Ada beberapa pekerjaan yang belum selesai alias ngelembur, tetap semangat pokoknya ya. Di awal bulan ini kita buka lembaran baru, semangat baru pastinya ya, dan kita harapkan bulan Juli ini menjadi bulan yang lebih baik dari kemarin. Semua kebaikan bisa dilimpahkan ke kita semua pendengar. Ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan ya, pastinya bersama dengan saya Galih Aji, Semarang sore ini hingga nanti di jam 7 malam pendengar. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program Beranda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto pendengar. Satu tema mengenai peran duta gemar membaca dalam meningkatkan literasi kami akan hadirkan hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Saya juga mengutamakan lingkungan di dekat tempat tinggal saya, di rumah saya, di lingkungan saya melalui PKK, Dawis, TPQ, dan RT-RT di dekat tempat tinggal saya gitu.
2: Ini yang kemudian namanya istilahnya sudah menimba ilmu kemudian kembali lagi memberikan dampak yang positif gitu ya terhadap lingkungan sekitar kita gitu ya. Percuma rasa-rasanya kalau misalnya kita dikaruniai, diberikan ilmu, pintar dan sebagainya, tapi istilahnya dalam tanda kutip dimakan sendiri gitu ya, Manovia. Ini rasa-rasanya kayak kurang puas gitu ya. Tapi Manovia, apa yang kemudian mendasari Manovia ini kemudian sekarang ini aktif, kemudian terjun, apalagi ini menjadi duta, kemudian istilahnya ini ya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu dengan versi yang Mbak Novia. Latar belakangnya seperti apa Mbak Novia? Atau mungkin punya keresahan sendiri?
1: Iya, jadi saya ini lahir di desa ya. Saya aslinya Banjarnegara. Jadi di zaman saya kecil itu rasa-rasanya untuk bisa baca buku, untuk mendapatkan ilmu yang maksudnya di luar sekolah itu susah gitu, gak banyak. Dari situ saya bertekad, suatu saat kalau saya punya kemampuan, saya punya modal gitu, saya akan menjadi tempat atau membuka tempat yang mudah dicari anak-anak untuk membaca buku, untuk belajar, untuk berkegiatan seperti itu. Jadi anak-anak tidak perlu jauh-jauh ke perpustakaan yang jauh dari rumahnya, tapi tinggal jalan bisa baca buku gitu yang berkualitas. Saya penulis juga btw, okay. Mas penulis
2: ini
1: editor
2: ini mas semuanya
1: juga.
2: Ya ini Gen Z zaman sekarang itu ibaratnya palu gada kak. Apa lu mau gue ada.
1: Ya seperti itu.
2: Oke, tapi ini kan maksudnya kalau misalkan di luar dari keresahan atau mungkin background Mbak Novia yang kemudian dulu pada saat kecil ini gimana rasanya akses baca, akses perpustakaan dan lain sebagainya ini susah banget didapat. Di luar itu mungkin ada motivasi tersendiri untuk kemudian apalagi sekarang ini menghadirkan rumah baca, kemudian ikut kerjasama dengan OJK ini apakah satu bentuk ekspansi Mbak Novia? Yaudah, ini baca sudah, kemudian inklusi keuangan juga saya makan semuanya gitu atau seperti apa Mbak Novia?
1: Betul. Jadi saya itu orang yang suka belajar gitu. Jadi bukan hanya katanya, tapi saya merasa ketika saya sudah belajar satu hal, itu ternyata tidak ada istilah
2: cukup.
1: Oh, saya sudah bisa nih. Ternyata di balik yang satu hal yang saya bisa, itu ternyata ada jutaan bahkan tak terhitung hal yang saya tidak bisa. Meskipun saya tidak akan bisa menguasai satu ilmu di dunia ini, paling enggak saya mencoba melompat dari satu yang sudah saya kuasai ke hal-hal lain gitu. Supaya apa? Supaya kebermanfaatan kita sebagai manusia itu lebih bisa menyebarkan berbagai hal. Jadi kalau dokter mungkin spesialis gitu ya. Kalau karena saya bukan dokter, jadi saya ini bisa gitu. Usaha saya seperti itu.
2: Oke, jadi semuanya iya benar. Saya juga setuju. Orang ini kalau misalkan tahu satu ilmu, ini malah justru ternyata dia sadar akan ilmu yang lain ini belum didapat gitu ya Mbak Sofia ya. Ini justru kalau misalkan orang yang kemudian merasa dirinya sudah cukup, ini malah justru sebaliknya ya. Yeah. Baik, mendengar Pro1 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Yang mau bertanya atau mungkin via saluran telepon di 0811-2540911 atau via telepon di 0281-632-336. Mbak Sofia, kita akan jeda sejenak. Pendengar Pro1, jangan kemana-mana. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali di Beranda Astacita sore hari ini.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Masih bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi masih di Beranda Astacita, berjalan dengan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Purwokerto di Relay, RRI Yogyakarta, RRI Semarang, dan juga RRI Surakarta. Selamat sore untuk mendengar Pro 1 yang berada di wilayah Jateng, Jogja ya. Untuk Anda yang mau bertanya, boleh dipersilakan di 0811-254-0911 ya. Tentunya masih stay tune di Studio Pro 1 ada beliau Mbak Novia Dwi Pangesti. Mbak Novia masih semangat sore hari ini?
2: Masih dong.
1: Masih luar biasa, apalagi ini ngomongin literasi ya plus keuangan. Waduh, ini kalau misalkan literasinya aja udah semangat, apalagi ditambah ada duit ya Mbak. Ya.
2: Betul.
1: Baik, tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, jika kita ini berbicara tentang masa depan bangsa, kita juga pasti berbicara tentang kualitas generasi penerusnya. Namun cerdas akademik saja ini dinilai tidak cukup mendengar di era modern zaman sekarang. Kecerdasan finansial atau melek keuangan yang menjadi salah satu fondasi yang kemudian harus dimiliki oleh kita semuanya sebagai manusia ya. Menariknya pendengar, penggerak kecerdasan finansial ini ternyata berada di tangan perempuan. Ini kalau misalkan ngomongin duit ya Mbak Novia, kemarin juga sempat rame uang 10 ribu di tangan istri yang tepat. Aduh, gimana ini Mbak Novia kalau misalkan dikasih 10 ribu in this economy? Tapi Mbak Novia boleh cerita sedikit terkait dengan bagaimana kemudian peran perempuan dalam keuangan, khususnya keuangan keluarga ini. Ini namanya, gak usah ngomongin keuangan negara dulu deh, keuangan keluarga dulu aja Mbak Novia. Mungkin ada yang mau dibagi sore hari, silakan.
2: Baik, terima kasih. Jadi perempuan itu di Indonesia, di OJK itu punya tempat khusus atau julukan khusus.
1: Oke.
2: Julukannya adalah sebagai Menteri Keuangan Keluarga.
1: Menteri Keuangan Keluarga. Ya. Ini berarti temennya Ibu Sri Mulyani.
2: Menteri Keuangan Keluarga. Kenapa dinamakan sebagai Menteri Keuangan Keluarga? Karena kalau di keluarga itu keuangan, pengeluaran, belanja itu menjadi urusan perempuan. Seperti itu.
1: Ya. Dan itu sangat-sangat tergantung ya. Makanya tadi saya mention di depan, kemarin juga sempat ramai, uang 10 ribu di tangan istri yang tepat. In this economy 10 ribu dapat apa aja zaman sekarang Mbak Novia?
2: Iya, kalau berbicara tentang 10 ribu di tangan yang tepat, gak apa-apa 10 ribu. Tapi saya sebagai perempuan mending cari sendiri biar gak 10 ribu, karena 10 ribu di tangan yang tepat. Kalau saya buat jajan cilok.
1: Iya, di tangan yang tepat itu kan tergantung ya Mbak.
2: Iya.
1: Ya. Baik, ini menarik pendengar Pro 1 kalau misalnya ngomongin peran perempuan gitu ya. Apalagi seorang ibu ini juga Mbak Novia, saya tadi lihat profil WhatsApp-nya sudah berkeluarga dan sudah punya anak ya.
2: Betul.
1: Mbak Novia. Luar biasa, ini kan tentunya lebih menjadi satu challenging juga ya. Kayak saya aja yang masih belum berkeluarga istilahnya gitu ya. Pegang duit ini mau gimana ya, duit mung-mungan kalau misalkan orang bayi mas ngomong ya. Tapi ngomongin Menteri Keuangan ya, kemudian apalagi kemudian peran perempuan dalam keuangan keluarga nih Mbak Novia?
2: Ya, jadi tugas perempuan itu gak cuma sebatas Menteri Keuangan Keluarga, gak sebatas tukang belanja gitu. Tapi lebih dari itu, ada banyak peran perempuan dalam keuangan keluarga, yang salah satunya itu perencana masa depan.
1: Okay.
2: Jadi berhasil tidaknya atau sukses tidaknya keuangan keluarga itu bergantung pada perempuan. Pendidikan anak, investasi, lebih dari itu pemahaman generasi atau anak-anak yang cerdas keuangan itu juga bergantung pada perempuan. Karena perempuan gak berhenti dengan menjadi pengatur keuangan keluarga, tapi perempuan juga bertanggung jawab atau bertugas untuk meneruskan ilmu tentang keuangan itu ke anak-anaknya. Gitu. Jadi katanya kan anak yang cerdas keuangan itu lahir dari ibu yang cerdas keuangan. Jadi gak cuma Menteri Keuangan Keluarga, tapi juga bertugas mendidik anak-anaknya untuk menjadi generasi yang cerdas keuangan. Seperti itu.
1: Peran perempuan gitu ya dalam hal ini, kalau misalkan udah punya anak, udah punya suami, berarti kan lebih dari sekedar perempuan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, ya balik lagi Indeks Ekonomi 2026 yang namanya ngatur keuangan ini menjadi satu hal yang kemudian sangat penting gitu ya Mbak Novi untuk kemudian bisa dipahami. Tapi kalau misalkan ngomongin tadi juga udah di-spill sama Mbak Novi ya, perempuan ini juga bertanggung jawab untuk kemudian melahirkan, mendidik generasi yang kemudian cerdas keuangan. Nah ini kan seringkali juga jarang sekali kita temui ya obrolan-obrolan yang kemudian mengarah ke kecerdasan finansial gitu ya. Tapi kalau misalkan ngomongin hal tersebut dari sudut pandang Kak Novia, ini seberapa penting sebetulnya Kak Novia peran perempuan dalam melahirkan generasi yang kemudian cerdas finansial di keluarga?
2: Sangat penting karena ketika seorang ibu itu memiliki kecerdasan finansial, kan bukan hanya rumah tangganya, bukan hanya keluarganya yang sejahtera, tapi dia sedang menularkan ke anak-anaknya. Jadi seperti tongkat estafet, tidak hanya berhenti di keluarganya, tapi berlanjut ke anaknya dan akan lanjut juga ke generasi selanjutnya gitu. Jadi dengan kebiasaan menabung, kemudian membeli barang-barang yang memang diperlukan, tidak impulsif, itu kan juga contoh langsung ke anak-anak itu. Jadi mengajarinya itu bukan hanya seperti ini. Ini kalau kamu punya uang ditabung ya, nggak hanya berhenti di situ, tapi dengan contoh, dengan teladan gitu. Yang dimaksud dengan teladan untuk menciptakan generasi cerdas keuangan.
1: Jadi kalau misalkan orang Banyumas itu, kalau misalkan Mbak Novia nih tentunya paham ya, jarkoni.
2: Iya betul.
1: Teng ngajar, orang teng lakoni gitu ya Mbak Novia ya. Ketika kita pengen kemudian anak-anak kita ya, generasi penerus bangsa ini kemudian paham, cerdas gitu ya. Ya termasuk salah satunya adalah kecerdasan finansial ya. Kita bukan hanya ngajar tapi juga ngelakoni ya. Betul. Bukan hanya menyuruh tapi harus bisa juga mencontohkan gitu ya. Kita menyuruh anak kita untuk selalu hemat, nabung lah. Kita aja sebagai orang tua foya-foya setiap minggu. Mungkin belanjanya gak karu-karuan gitu ya. Ini menarik, ada satu pertanyaan yang kemudian muncul Mbak Novia ya. Yang pertama ini dari WhatsApp 3257. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri di Purbalingga.
2: Oh iya.
1: Saya memiliki dua orang anak, satu suami, dan kebetulan suami saya bekerja di luar kota. Bagaimana caranya saya seorang ibu untuk bisa menerapkan kedisiplinan dan memberikan yang terbaik untuk anak saya, khususnya untuk memberikan pemahaman kecerdasan finansial ya, agar anak saya juga nanti kedepannya bisa paham dan juga melek kecerdasan keuangan. Seperti apa? Mungkin bisa dibagi tips dan triknya untuk Bu Sri yang ada di Purbalingga Mbak Novia.
2: Boleh, jadi tadi sudah saya sempat singgung di awal, jadi bukan hanya mencontohkan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai ibu, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa gitu ya, dalam mengajarkan literasi keuangan itu bisa kita mulai dengan hal-hal sederhana. Contohnya belanja gitu. Saat belanja biasanya kan anak-anak ikut tuh. Jadi biasakan ketika kita belanja itu membawa daftar belanja. Nah, daftar belanja itu berisi barang-barang atau kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan, bukan diinginkan gitu, di prioritas utama gitu. Jadi dengan kita membiasakan mengajak anak-anak belanja, anak-anak melihat, oh hari ini kita belanja beras, minyak, sabun, dan lain-lain. Itu anak secara langsung, bukan hanya dari ucapan, itu akan belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kita juga bisa batasi anak ketika misal di daftar belanjaan itu sudah terbeli semua gitu. Terus anak minta di luar daftar belanja itu misal itu keinginan gitu, jajan, mainan, itu bisa, bukan gak boleh sama sekali ya, bukan, tapi kita batasi. Oke, kamu beli ini satu misal, gak banyak-banyak gitu. Jadi utamakan kebutuhan daripada keinginan. Itu contoh sederhana. Kemudian contoh berikutnya adalah membiasakan anak menabung. Menabung itu gak harus di celengan gitu. Kalau kita berbicara tentang mengajarkan anak menabung itu kan identik dengan celengan. Nah,
1: celengan.
2: Iya, kalau sekarang kan lebih modern. Ada tabungan di bank, tabungan pelajar, ada tabungan di sekolah. Itu juga sama sebenarnya fungsinya kayak gitu. Kita bisa mengajak anak menabung ketika dia mendapatkan uang. Itu contoh nyata yang bisa kita berikan ke anak.
1: Oke. Baik, menarik ini. Semoga Bu Sri yang ada di Purbalingga ini masih stay tune ya. Ini barangkali ada pertanyaan lainnya, masih dibuka di 0811-254-0911. Tapi ini ada satu pertanyaan yang kemudian menarik dari saya pribadi, Mbak Novia. Ngomongin literasi keuangan gitu ya. Kemudian bermunculan nih ya, apalagi di era-era ekonomi zaman sekarang 2026, Mbak Novia. Kalau misalnya kita ngomongin atau mungkin kayak dalam tanda kutip ngajarin atau mungkin mencontohkan, gak usah ke orang lain deh.
2: Iya.
1: Ke saudara, ke adik kita sendiri atau mungkin ke anak kita sendiri. Kemudian mereka bertanya balik gitu ya. Alam itu mah gampang gitu ya, namanya literasi keuangan, nabung gak usah diajarin ya. Gak usah diajarin nabung di mana. Kita udah bisa. Yang gak bisa adalah duitnya gitu ya. Seringkali duit, misalkan nih ya, gaji bulanan cuma lewat.
2: Iya,
1: dan lain sebagainya. Ini gimana caranya orang-orang yang kemudian mungkin berpandangan demikian ini ya, sebisa mungkin dirubahlah arahnya. Bukan begitu maksudnya, tapi begini gitu Mbak Novi ya.
2: Iya, paham. Itu pertanyaan seperti itu atau pernyataan seperti itu tuh sering saya hadapi ketika saya sedang memberikan materi ke ibu-ibu.
1: Iya, betul.
2: Ke ibu-ibu, apalagi yang backgroundnya mungkin tidak gaji bulanan gitu ya. Gitu. Jadi kalau di keuangan itu ada yang namanya cash flow management, yaitu sisihkan dan sisakan gitu. Jadi yang terbaik itu seberapapun gajinya ya, ini kita ikuti yang sisihkan. Kenapa yang sisihkan? Karena kalau kita menyisihkan di awal gitu, itu pasti ada sisanya. Tapi kalau kita menganut yang sisakan, seberapapun uangnya, seberapapun banyaknya, itu kemungkinan
1: gak bakal sisa ya.
2: Kemungkinan habis gitu.
1: Iya. Jadi memang itu ya, berbicara seperti itu, ini kita juga harus kemudian sadar gitu ya. Mindset kita juga dirubah, mau seberapa banyak uang kita, kalau misalkan memang dasarnya gak ada kemudian kesadaran untuk berpindah dari sebelumnya gak paham literasi keuangan menjadi paham cara mengatur keuangan, ya sama aja bohong gitu ya. Mau sebanyak-banyaknya pun duitnya, kayak tadi Mbak Novia bilang ya, kalau misalkan gak disisakan ya wis nol.
2: Iya,
1: sisikan. Gitu ya, sisikan ya. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari kanal YouTube RRI Purwokerto. Novia, bagaimana tradisi dan budaya Indonesia ini bisa mempengaruhi peran perempuan dalam keuangan keluarga? Kemudian peran apa yang kemudian diharapkan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan juga masyarakat nih, Mbak Novia?
2: Baik, jadi tadi saya sudah menyinggung di awal, sebenarnya pemerintah itu memberikan perhatian cukup gitu, dalam hal ini OJK ya, OJK itu memberikan perhatian khusus, karena ternyata dari data literasi dan inklusi nasional itu setelah dilakukan survei, itu perempuan nilai literasinya itu lebih tinggi daripada laki-laki, selisih 1%, tapi intinya perempuan lebih unggul. Karena itu, karena menyadari bahwa sebegitu pentingnya peran perempuan, itu ada buku saku khusus perempuan, bagaimana menjadi perempuan yang bisa menjadi perempuan menteri keuangan keluarga yang menghasilkan generasi cerdas keuangan, itu ada buku panduannya.
1: Okay.
2: Itu sebegitu perhatiannya, detail bagaimana cara kita mengatur penghasilan, jurnalnya, tips-tipsnya, terus kemudian pengetahuan tentang literasi keuangan itu ada gitu. Tapi untuk laki-laki nggak ada.
1: Okay,
2: bedanya
1: ada ya
2: di situ, laki-laki umum gitu.
1: Baik, berarti memang concern terhadap literasi keuangan, apalagi ini terhadap perempuan, ini memang sebegitu seriusnya gitu ya, Mbak Novia ya. Tapi apa yang kemudian ada bedanya gak sih, Mbak Novia, kalau misalkan dilihat dari kacamatanya Mbak Novia gitu ya. Bedanya ada gak sih antara perempuan dan laki-laki dalam hal literasi keuangan gitu, khususnya di keluarga?
2: Kalau di keluarga ya itu, bedanya kalau laki-laki sebagai pencari nafkah.
1: Kodratnya gitu.
2: Kodratnya ya, pencari nafkah, mengumpulkan nafkah, sudah. Bagaimana caranya mencukupi keluarga gitu. Dapat segini, ini, bagi-bagi gitu. Kalau perempuan lebih mumet, bagaimana uang yang segini itu bisa untuk ini, plus ngajarin anaknya, gitu. Bedanya di situ. Bagaimana supaya anaknya itu gak cuma tahu bagaimana gaji dikelola, tapi dia suatu saat bisa mengelola.
1: Hmm, gitu. Lebih kompleks lagi gitu ya, makanya ya saya juga pernah baca itu di mana ya, perempuan ini ya kalau misalkan berpikir ini bukan hanya secara logika tapi juga secara perasaan, sistematiknya juga dipikirin semuanya gitu ya. Kalau misalkan laki-laki mungkin kerja ya wis dikasihkan ke istri, monggo terserah diatur saja gitu ya. Betul. Makanya mungkin keterbukaan soal keuangan di keluarga ini antara suami istri harus benar-benar clear gitu ya. Betul. Terbuka ya, jangan ada yang ditutup-tutupin ya. Barangkali ada yang tiba-tiba suaminya kirim 100 juta ke pasangan yang lainnya, it's my dream ke Turki gitu kan. Ini menjadi satu masalah lagi ya. Mm-hmm. Baik, Mbak Novia, kita akan jeda sejenak pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda yang berada di Yogyakarta, Semarang, Surakarta, Purwokerto, boleh bergabung bersama kami ya melalui kanal RRI Purwokerto di 0811-254-0911 atau di 632-336 atau komen saja langsung di YouTube kita di RRI Purwokerto. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali hadir di Beranda Hasta Cita Berjalingan Korwil 11 dari RRI Purwokerto.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Doa terbaik juga untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Mungkin barangkali sedang berada di Jogja, Semarang, Solo, dan juga Purwokerto nih. Senantiasa diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin. Tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto ini masih stay tune dengan semangatnya ada Mbak Novia. Kembali lagi ditanya masih semangat ya Mbak ya?
2: Oh ya, tentu
1: semangat. Ini katanya dong. Ada jargonnya? Gak ada ya? Ini tiba-tiba banget ya, barangkali ada duta baca di OJK ada jargon yang kemudian bisa membangkitkan semangat dalam menggiatkan literasi.
2: Oh gitu.
1: Ada gak kira-kira?
2: Adanya salam literasi.
1: Oh, salam literasi.
2: Salamnya boleh. Salam literasi.
1: Seperti apa?
2: Kayak gini, salam literasi.
1: Salam literasi.
2: Iya, tapi kalau saya sebenarnya bikin jargon sendiri gitu.
1: Boleh.
2: Kalau literasi kan seperti ini.
1: L gitu ya.
2: Ya kalau literasi keuangan OJK itu di Purwokerto namanya Likjaka kayak gitu. Jadi kayak
1: Likjaka.
2: Gini. Iya. Likjaka,
1: sangat gini. Sangat Banyumas ya.
2: Iya. Kayak gini salamnya.
1: Likjaka, baik. Ini pendengar Pro 1, saya tuh selalu amazed terhadap jangankan perempuan yang berprestasi, Mbak Novia. Kalau saya pengen tahu, saya tuh selalu amazed sesederhana perempuan bisa nyetir mobil. Trans Banyumas itu ada driver perempuan. Saya pernah naik itu ya pulang ke rumah itu, wah luar biasa. Ini perempuan kalau misalkan udah istilahnya bendungan udah terbuka, ini bisa mengalahkan segalanya. Ini kan Novia, kalau misalkan kita melihat beliau ini adalah peringkat 1 duta literasi keuangan OJK Purwokerto tahun 2025. Kemudian pernah juga menjuarai peringkat 1 ya, penghargaan Nugra Jasa Dharma Pustaloka kategori duta baca Provinsi Jawa Tengah di tahun 2025 juga. Kemudian founder Rumah Belajar Bintang Ilmu, dan infonya tahun 2026 ini beliau juga sedang memperjuangkan Jawa Tengah ya.
2: FLA Festival Literasi Award OJK Pusat.
1: Pusat, ini kan berarti tingkatnya nasional, kompetitornya ini se-Indonesia. Ini semoga nanti menang lah ya Mbak Novia.
2: Amin, amin, amin, ya amin, amin.
1: Tapi sebelum kita lanjut lagi terkait dengan judul kita, tema ya sore hari ini, boleh deh sebagai perempuan kasih tips dan trik kok bisa orangnya satu tapi prestasinya banyak Mbak Novia. Makannya apa nih? Nasi juga kan ya? Sok atuh Mbak Novia.
2: Iya, kadang tuh orang kalau melihat keberhasilan seseorang, lihatnya
1: kok seneng ngeto.
2: Iya. kok bisa sih ini itu menang semua gitu.
1: Juara tapi, satu
2: iya,
1: semua lagi.
2: Juara satu semua gitu. Kadang tuh sampai teman saya bilang, wah kalau ada Mbak Novia, ya udahlah, maksudnya pasti aku lewat nih gitu. Apa kayak hopeless gitu. Padahal ya nggak seperti itu juga. Selama ini yang saya lakukan itu memang banyak berusaha. Jadi beberapa keberhasilan yang saya dapatkan itu dari banyak usaha yang saya lakukan, dan tidak semuanya berhasil. Walaupun saya berhasil itu karena saya mengusahakan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Goalnya bukan untuk menang, bukan untuk juara satu, tapi pokoknya selama ini fokus saya pokoknya melakukan yang terbaik, usahakan yang terbaik, hasilnya seperti apa, sesuai harapan saya atau belum sesuai harapan saya terima, seperti itu.
1: Yang jelas kita sebagai manusia biasa, kemudian yang juga punya keterbatasan, yang terpenting adalah tidak pernah berhenti untuk belajar dan mencoba gitu ya.
2: Betul.
1: Insya Allah pasti nanti hasil ini tidak akan mengkhianati usaha gitu kan.
2: Iya,
1: ya.
2: Katanya begitu.
1: Katanya begitu, tapi kan udah dibuktikan gitu ya.
2: Iya.
1: Tuh ya. Oke, ini juga ada menarik gitu ya Mbak Novia, kalau misalnya kita melihat Mbak Novia ini menjadi duta gemar membaca, kemudian ini untuk meningkatkan literasi. Ini sebagai duta literasi keuangan OJK Mbak Novia, seberapa banyak kemudian kegiatan edukasi keuangan yang sudah dilakukan Mbak Novia sendiri atau mungkin bersama dengan tim, dan bisa dikasih contoh kegiatan edukasi literasi keuangan di Rumah Belajar Bintang Ilmu itu seperti apa, atau mungkin nanti bisa diceritakan tantangan ketika di lapangan itu menjumpainya, tantangan seperti apa aja Mbak Novia? Silakan.
2: Baik. Jadi karena saya mewakili individu gitu, jadi duta literasi keuangan OJK itu kan individu. Jadi selama ini saya bergeraknya juga individu. Kira-kira 51 kegiatan itu belum termasuk edukasi melalui postingan. Jadi kalau postingan gak saya hitung. Yang saya hitung itu edukasi yang saya menyampaikan, edukasi misal
1: secara
2: ke masyarakat
1: offline gitu ya,
2: online atau offline dua-duanya, cuma yang saya memang menyampaikan langsung gitu. Cuma edukasi lewat postingan juga gitu. Selama ini 51 kegiatan, 3.850 peserta teredukasi, mulai dari segmen TK, SD, SMP, SMK, mahasiswa, ibu rumah tangga, lansia, itu saya coba libas semua. Itu supaya ada masing-masing segmen itu kan ada tantangannya sendiri gitu. Jadi saya menyukai tantangan dan saya coba semua gitu. Yang belum saya coba segmen bapak-bapak.
1: Bapak-bapak belum ya.
2: Iya, belum.
1: Agak
2: coba.
1: Ngeri gitu ya nanti ya. Diajak ngopi masalahnya nanti ya. Sini Mbak ngopi dulu gitu ya. Oke, ini kan tadi semua segmen ini istilahnya dalam tanda kutip dilibas semua gitu ya sama Mbak Novia. Tentunya setiap segmen ini treatment yang kemudian diberikan ini tentunya berbeda.
2: Betul.
1: Nah ini mungkin barangkali boleh diceritakan ya treatment apa aja yang kemudian ini ya disesuaikan ya. Anaknya seperti apa, ibu-ibu seperti apa, dan tantangan yang sering dijumpai di lapangan ketika melakukan apa ini istilahnya
2: edukasi.
1: Ya. Edukasi ini seperti apa Mbak Novia?
2: Baik, jadi tentu masing-masing usia tantangannya berbeda, caranya juga berbeda, materinya juga berbeda gitu. Kalau untuk anak TK sampai SD kelas bawah itu saya menggunakan fun learning metodenya. Biasanya saya awali dengan kegiatan membaca nyaring atau dongeng, kemudian ajak mereka main games, diskusi keuangan, diskusi ringan ya, bukan
1: diskusi
2: bagaimana
1: masalah duit gitu ya, keuangan negara dan lain sebagainya.
2: Iya, bukan seperti itu gitu. Kemudian
1: disesuaikan ya.
2: Games, cara-cara door prize, cara-cara yang menyenangkan kayak gitu. Itu saya bikin aneka games, ide saya sendiri yang paling ikonik, yang paling bikin anak-anak happy itu games tarik uang gitu.
1: Tarik duit?
2: Iya, tarik
1: jangan
2: uang.
1: Jangan kan anak-anak saya aja tertarik, Mbak.
2: Tarik uang ya, tertarik. Jadi itu tuh saya kasih setelah saya bacakan nyaring, setelah kami diskusi gitu, nanti saya akan kasih pertanyaan ke anak, siapa yang bisa menjawab nanti dia berhak untuk tarik uang. Tarik uangnya itu saya bikin pakai tali, pakai tali.

0: lain sebagainya bersama teman-teman OJK ini lebih dari itu. Tapi kalau misalkan boleh disebutkan beberapa yang kemudian gong banget kegiatan selama Mbak Novia jadi duta baca OJK ini seperti apa? Apa aja Mbak Novia?
1: Iya, duta literasi keuangan OJK gitu. Tadi kan saya contohkan yang anak-anak ya. Saya menghadapi berbagai segmen SMP, SMK. Nah ini nih yang yang menarik itu ibu rumah tangga dan lansia gitu. Jadi biasanya jujur saja sebagian besar itu saya mengedukasi ibu-ibu di kota. Nah suatu ketika itu saya diundang ke pinggiran lah ya, bukan bukan di Purwokerto, di pinggiran yang mana itu audiensnya ternyata lansia gitu.
0: Okay.
1: Sebagai penyampai materi itu saya selalu berusaha menyesuaikan dengan audiens, latar belakang audiens gitu. Ibaratnya kalau ternyata usianya sudah sepuh ya saya gak akan bicara tentang investasi. Itu saya akan lebih berbicara tentang hal-hal yang sederhana tapi tentang literasi keuangan. Yang penting karena tujuan saya kan mengedukasi, bukan menyampaikan materi yang saya rencanakan gitu. Itu lansia audiensnya. Jadi tantangan tersendiri kan, wah lansia nih gitu. Gimana caranya supaya materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami, goalnya itu. Dan mereka gak ngantuk, paham kan ya? Gak ngantuk gimana nih
0: berarti
1: caranya?
0: Berarti kan klop gitu ya?
1: Iya, gimana caranya sesuai. Itu jadi tantangan tersendiri. Kalau ibu muda itu biasanya mendengarkan gitu. Yeah. Itu, wah gimana nih biar mereka tertarik gitu. Itu ternyata di luar dugaan saya, mereka itu nyimak semua itu. Saya jadi, ya Allah ternyata
0: gitu ya.
1: Ternyata saya suuzon ya. Ternyata gak boleh berprasangka berdasarkan gitu usia ya. Gitu ya. Gitu.
0: Gak boleh menjust dulu gitu ya.
1: Ternyata mereka antusias gitu. Terus setelah saya menyampaikan materi, itu ada satu ibu-ibu yang bilang, Mbak saya mau protes gitu.
0: Protes
1: kan.
0: Apa tuh ya, udah piar-piaran
1: iya,
0: banget.
1: Wah pasti, deg-degan kan. Banget. Terus beliaunya bilang, harusnya Mbak itu jangan terlalu sebentar kasih materinya. Oh. Ini kan materinya bagus banget. Jadi kami itu pengen denger yang lebih lama, minimal 1,5 jam lah. Kayak gitu. Itu saya, oh ya Allah. Kayak yang tadinya deg-degan itu langsung, ya Allah ternyata. Kayak gitu.
0: Ya. Iya, ini itu salah satu yang kemudian rasa-rasanya di hati ini, sebagai pemateri punya kesenangan tersendiri gitu ya. Puasa ini bisa bermanfaat, bisa berbagi ilmu ya. Ya kayak tadi di awal, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu.
1: Betul.
0: Ya. Dan tentunya apa ya Mbak Novia ini kan ngomong-ngomong terkait dengan rumah belajar bintang ilmu nih.
1: Iya.
0: Sedikit Mbak Novia kedepannya akan seperti apa, akan dibawa kemana dan targetnya akan seperti apa untuk rumah belajar bintang ilmu ini?
1: Rumah belajar bintang ilmu ini sebenarnya sudah bertumbuh lama gitu, semakin berkembang. Jadi dari yang awalnya itu pojok baca khusus anak saya, karena memang basicnya saya suka baca, suka buku, jadi rasanya sayang sekali kalau koleksi buku kami itu ibaratnya rusak-rusak di kami sendiri. Ilmu itu kami sendiri yang dapat, yang makan gitu. Jadi saya berusaha membuka dari yang tadinya pojok baca, kemudian open house gitu ya, open house untuk tetangga di sekitar, kemudian gak cukup di open house, setelah open house saya coba bikinkan ruang khusus, supaya apa? Supaya anak-anak lebih nyaman. Jadi prinsip saya itu ada atau tidak ada kami di rumah, anak-anak tetap bisa baca gitu, karena saya sediakan ruang khusus di depan rumah, di teras gitu, ruangan khusus, dan sudah saya sampaikan ke pengunjung yang biasa ke rumah itu, ada atau tidaknya silahkan kalau mau baca gitu. Jadi setiap hari di lingkungan saya itu anak-anak datang ke rumah saya, termasuk liburan ini, liburan itu sampai shift-shiftan mas.
0: Okay.
1: Ada shift pagi sampai duhur, nanti shift sore, nanti shift malam ada lagi gitu.
0: Okay. Ini kan berarti menunjukkan antusiasme, kesadaran ya, dimulai dari anak-anak aja ini, generasi penerus bangsa ini sudah sadar gitu ya. Seneng ya Mbak Novia ya?
1: Seneng, karena orang tuanya juga mendukung.
0: Orang tuanya yeah. mendukung, hal positif daripada liburan ini dari pagi ke pagi lagi pegangannya HP ya, main game online dan sebagainya ini mungkin barangkali sekali dua kali. Tapi kalau misalkan berhari-hari kan khawatir juga gitu yeah, ya. Ini kan diisi dengan hal-hal yang kemudian bisa membuat dampak baik, bukan hanya diri sendiri tapi untuk orang lain juga. Mungkin terakhir Mbak Novia, karena mengingat waktunya juga sudah semakin mepet, mungkin barangkali ada beberapa pesan penting yang

0: hendak disampaikan untuk menutup perjumpaan dan obrolan kita sore hari ini, Mbak Novia, silakan.
1: Baik, ini ada satu caption yang saya suka, itu katanya tuh begini, yeah. Action speaks louder than words. 1000 kata-kata atau perintah yang kita ucapkan itu bisa runtuh begitu saja ketika satu action yang kita tunjukkan itu tidak menggambarkan apa yang kita ucapkan. Gitu.
0: Oke. Luar biasa ini, ya tadi balik lagi ya, ada satu pepatah Jawa juga, jarkoni.
1: Iya, betul.
0: Teh ngajar, teh ngelakoni ya. Sebagai orang misalnya kayak saya ngajar A, B, C, tapi suatu ketika saya ngajarin suruh buang sampah di tempat sampah ya. Suatu ketika saya buang sampah sembarangan, ya wis runtuh.
1: Iya, betul.
0: Dia undang mah jarkoni, teh ngajar, teh ngelakoni gitu ya. Jadi memang benar-benar harus sesuai dengan apa yang kemudian kita bicarakan ya. Ini ada sahabat-sahabat dulu, ada Doyo, kemudian ada Rini, Sunarso, ini GPAI SMA Negeri 1 Susukan, Banjarnegara.
1: Oh iya, itu teman-teman Duta Literasi Keuangan OJK, Pak Sunarso itu.
0: Pak Sunarso, Sugeng Rawu ya, mau mampir ke Purwokerto juga boleh ya. Ustazah Nafia, mantap. Oh Ustazah.
1: Iya, saya
0: semuanya, ini benar-benar semuanya ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Novia.
1: Iya.
0: Sudah hadir di Pro 1 RRI, kemudian berbagi insight terbarunya di kesempatan sore hari ini. Sukses untuk lombanya,
1: amin, ya,
0: nanti di jenjang
1: ya
0: nasional. Pokoknya nanti ditunggu kabar baiknya.
1: Amin, insya Allah.
0: Oke, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat lanjut aktivitas kembali. Selamat sore, Mbak Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, yang berada di RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta, dan tentunya di RRI Purwokerto. Undang Rizky pamit undur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda siaran berjaringan Korwil 11 ya. Berenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto, dan segera kami akan hadirkan Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, sebanyak 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti program khitanan massal. Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, Polresta Pati menggelar lomba mancing. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 100 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Pekalongan mengikuti program khitanan massal yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ketua Basnas Kabupaten Pekalongan Ki Haji Muhtaro menegaskan program tersebut memang diperuntukkan bagi keluarga miskin. Sesuai dengan sumber pendanaan yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, ASN, dan masyarakat. Menurutnya kegiatan khitan massal ini merupakan agenda rutin tahunan yang terus dijaga keberlanjutannya.
2: Sesuai dengan uang yang kita gunakan, yang uang dari sedekah, infak, dan zakat, itu harus ada keterangan dari kita termasuk orang miskin.
1: Di balik pelaksanaannya terdapat sejumlah aspek yang menarik perhatian, terutama terkait metode medis sunat modern yang digunakan serta keterkaitannya dengan program-program lain yang tengah dijalankan Basnas. Dalam pelaksanaannya, Basnas menggandeng Klinik Pratama Media Rahma Bojong sebagai penyedia layanan medis. Owner Klinik Media Rahma, Dr. Imam Prasetyo mengungkapkan, metode khitan yang digunakan menggunakan teknologi modern tanpa jarum suntik yang diklaim lebih nyaman bagi anak-anak.
3: Tahun yang kemarin kita menggunakan smart cincin, karena untuk kerjaannya lebih mudah, hasilnya lebih efektif, kemudian anaknya juga
1: tidak hanya itu, pihak klinik juga memastikan adanya pemantauan pasca tindakan melalui grup komunikasi antar tenaga medis dan keluarga peserta. Jika terjadi keluhan, tim medis disebut siap akan memberikan layanan lanjutan hingga ke rumah peserta. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Seda Kabupaten Pekalongan, Siti Masruroh memberikan apresiasi atas konsistensi Basnas dalam menjalankan program sosial.
4: Para mustahik dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat, ya. Yang lalu kita bisa lihat artinya selain pemberian bantuan sembako juga ada pelatihan-pelatihan.
1: Di sisi lain, manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu orang tua peserta, Bejo, warga Kalijoyo, Kecamatan Kajen, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan tersebut.
5: Alhamdulillah bisa membantu. Pertama,
1: ia menyampaikan rasa syukur karena anaknya dapat mengikuti khitan tanpa harus mengeluarkan biaya, sekaligus mendapatkan fasilitas tambahan dari penyelenggara. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat, Polresta Pati menggelar lomba mancing. Berikut laporan dari Agus Pambudi.
6: Kita ini mundur 3, 2, 1.
7: Menjelang Hari Bayangkara ke-80, Polresta Pati menggelar lomba mancing bersama masyarakat di GWK Fishing Pati minggu kemarin, 27 Juni 2028. Kegiatan tersebut menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan Polri bersama masyarakat melalui suasana santai, akrab, dan penuh kekeluargaan. Peserta berasal dari anggota Polri serta masyarakat umum yang memiliki hobi memancing dan mengikuti perlombaan dengan antusias tinggi. Suasana hangat mewarnai seluruh rangkaian kegiatan sehingga komunikasi antara aparat kepolisian dan masyarakat berlangsung semakin terbuka serta harmonis. Pelaksana harian Wakapolresta Pati Kompol Anwar mengatakan, lomba mancing menghadirkan ruang kebersamaan sederhana yang memperkuat kedekatan Polri bersama masyarakat dalam menjaga keamanan Kabupaten Pati.
8: Ini sebagai wujud kedekatan Polri kepada para masyarakat, khususnya para pemancing, kita untuk mengakomodir supaya ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Dan mudah-mudahan kedekatan Polri kepada masyarakat ini supaya untuk lebih kita tingkatkan kembali pada masa-masa yang
7: Polresta Pati menegaskan kegiatan sosial dan rekreatif akan terus dikembangkan sebagai bagian pelayanan humanis kepada seluruh masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif setiap waktu. Ade, warga Kecamatan Tambaromo, peserta lomba mengatakan dia bersyukur meraih juara pertama dan semakin merasakan kedekatan masyarakat bersama anggota Polresta Pati melalui kegiatan tersebut.
9: Terima kasih Pak Polresta Pati yang telah menyelenggarakan acara hari ini. Untuk harapannya ke depan, Polresta Pati mantap.
7: Kebersamaan Polri dan masyarakat menjadi kekuatan penting mewujudkan keamanan, kepercayaan, serta pelayanan yang semakin humanis di Kabupaten Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banyumas Lengger Bicara 2026 dinilai memiliki potensi besar menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kabupaten Banyumas. Penyelenggara pun mulai mempersiapkan festival tersebut untuk diusulkan masuk dalam Karisma Event Nusantara atau kalender event nasional tahun 2027. Berikut laporan dari Fahri Ansyah.
10: Banyumas Lengger Bicara 2026 dinilai berpotensi menjadi salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Banyumas. Festival yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan ini tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon menilai, Banyumas Lengger Bicara mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang berkualitas sekaligus membangkitkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat menjadi daya tarik wisata yang ditunggu oleh masyarakat.
11: Tradisi lengger yang ditampilkan oleh Maestro Rianto tadi dan juga tarian drama musikal, drama kolosal, para penari, para penyanyi juga, dan dengan satu packaging yang menurut saya pas gitu ya. Dan ini saya kira bukan hanya menghibur, itu penting menghibur, tapi menumbuhkan satu kepercayaan, satu kebanggaan terhadap budaya bangsa kita, khususnya budaya Banyumas, budaya lengger, budaya tari.
10: Sementara itu, Art Director Banyumas Lengger Bicara 2026, Rituan Bungsu, mengatakan pihaknya tengah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai bagian dari persiapan menuju Karisma Event Nusantara atau kalender event nasional tahun 2027. Sejumlah seniman, koreografer, hingga penggarap musik dari luar daerah turut dilibatkan untuk meningkatkan kualitas pertunjukan.
12: Bagaimana supaya menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara, berarti kita harus berkolaborasi dengan banyak sekali pihak, bahkan tidak hanya dari Banyumas, tapi juga dari nasional, karena skalanya sudah nasional. Nah, kita sudah mulai tahun ini berkolaborasi dengan berbagai pihak juga dari luar kota. Artinya untuk peserta flash mob-nya juga kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang dari luar Banyumas. Terus koreografernya juga ada beberapa yang dari luar Banyumas, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Boyolali, ada yang dari Madiun. Begitu juga penggarap musiknya, kita juga sudah berkolaborasi, tidak hanya penggarap musik dari teman-teman Banyumas.
10: Dengan dukungan pemerintah, seniman, dan masyarakat, Banyumas Lengger Bicara diharapkan mampu berkembang menjadi event budaya unggulan berskala nasional, sekaligus memperkuat posisi Banyumas sebagai destinasi wisata budaya di Indonesia. Fahri Ansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas bersama dengan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memulai program nasional screening tuberkulosis atau TBC dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan pemasyarakatan serta petugas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Program tersebut ditandai dengan pelaksanaan di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Berikut laporan dari Reni Tania.
13: Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan bersama Kementerian Kesehatan memulai program nasional screening tuberkulosis, pemeriksaan ronsen dada dan cek kesehatan gratis bagi warga binaan permasyarakatan serta petugas di lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Program tersebut ditandai dengan pelaksanaan kick-off nasional di Lapas Kelas 2A Ngaseman, Nusa Kambangan, yang dihadiri Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Senin kemarin. Melalui program ini ada sebanyak 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas permasyarakatan di 532 lapas dan rutan yang tersebar di 34 provinsi akan menjalani screening TB dan pemeriksaan kesehatan secara bertahap hingga Desember 2026. Menurut Agus, layanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Karena itu, pemerintah ingin memastikan seluruh warga binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang setara. Nantinya pemeriksaan tidak hanya mencakup screening tuberkulosis, tetapi juga layanan kesehatan lain sebagai langkah deteksi dini penyakit menular maupun tidak menular di lingkungan permasyarakatan.
14: Selain menyasar kurang lebih 272.573 warga binaan pemasyarakatan sebagai penerima manfaat, program ini juga akan menjangkau sekitar 48.876 petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia.
13: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan lapas dan rutan menjadi salah satu lokasi yang memiliki resiko penularan TB lebih tinggi karena banyak penghuni tinggal dalam satu ruangan yang sama dan beraktivitas di lingkungan tertutup.
15: Pak Presiden meminta saya untuk dua program quick win. Satu adalah eliminasi TB, satu lagi program cek kesehatan gratis. Dan beliau pesannya, Pak Menkes, ini harus dilakukan di seluruh masyarakat Indonesia 280 juta siapapun dia.
13: Selain melaksanakan pemeriksaan kesehatan, kementerian juga menyerahkan sejumlah bantuan alat kesehatan, di antaranya monitor pasien, mesin rekam jantung atau EKG, infus pompa elektronik dan berbagai perlengkapan medis lain untuk meningkatkan layanan kesehatan di lingkungan permasyarakatan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Di tengah arus digitalisasi, upaya pelestarian seni tradisional terus dilakukan LPP RRI Surakarta melalui pagelaran Ketoprak. Langkah ini pun mendapat apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI, Muhammad Toha, yang menilai RRI konsisten nguri-nguri budaya sekaligus juga berinovasi menjangkau generasi muda. Berikut laporan dari Muhammad Reza.
16: Saya apresiasi RRI masih nguri-uri budoyo.
17: Pagelaran Ketoprak yang rutin digelar LPP RRI Surakarta mendapat apresiasi dari anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha. Menurutnya, komitmen RRI dalam menghadirkan pertunjukan seni tradisional menjadi bentuk nyata pelestarian budaya di tengah perkembangan era digital. Muhammad Toha mengatakan, upaya RRI menayangkan Ketoprak melalui berbagai platform digital merupakan langkah tepat untuk menjangkau kalangan generasi muda. Menurutnya, inovasi tersebut penting agar kesenian tradisional tetap relevan dan diminati masyarakat lintas generasi.
16: Saya apresiasi RRI masih nguri-uri budoyo. Apresiasi lebih lagi karena Ketoprak ini ternyata dimasukkan di beberapa platform ya, lewat streaming untuk menggait pemirsa atau pendengar Gen Z atau milenial begitulah. Ini satu kemajuan yang menurut saya ya harus dilakukan karena sekarang masanya digital kan, jangan RRI dianggap kolonial atau kuno.
17: Selain mengapresiasi RRI, Muhammad Toha juga memberikan penghargaan kepada para seniman yang tetap konsisten melestarikan seni tradisi meski dengan berbagai keterbatasan. Menurutnya, para pelaku seni memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan budaya daerah. Ia menilai, ke depan, pertunjukan Ketoprak perlu dikemas lebih kreatif dengan mengangkat cerita sejarah, legenda, maupun nilai filosofi yang dekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih mudah memahami sekaligus mencintai budaya lokal.
16: Nah, nanti tinggal bagaimana mengemas ini lebih baik lagi, mengemas program-program yang milenial itu, mitos, apa legenda, itu diaktualkan atau dikinikan gitu loh.
17: Ia juga mendorong adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk mendukung kegiatan kebudayaan di RRI. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran RRI sebagai media pelestarian budaya bangsa. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Serapan gabah di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Solo Raya. Hingga kini sudah tembus 111% setara dengan 6.090.388 ton. Kini Kabupaten Sragen mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya dan Jawa Tengah. Berikut laporan dari Mulato Isan.
18: Untuk Sragen itu penyumbang paling besar dari target kami sejumlah 38.500 ton tahun 2026 atau secara persentase sudah mencapai 111%.
19: Kabupaten Sragen sukses mengukuhkan posisinya sebagai lumbung pangan utama di Solo Raya. Perum Bulog Kantor Cabang Surakarta mencatat realisasi penyerapan gabah dan beras di Kabupaten Sragen menjadi yang tertinggi di Ekskarisdinan Surakarta, bahkan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan untuk tahun 2026. Pernyataan tersebut disampaikan langsung pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta, Nanang Haryanto, saat meninjau Kompleks Pergudangan Duyungan Sragen pada Senin siang. Nana mengatakan persentase realisasi untuk serapan gabah di Sragen sudah mencapai 111% dari target 38.500 ton. Nana menjelaskan bahwa tingginya angka penyerapan itu selaras dengan data proyeksi dari Dinas Pertanian di mana Sragen menduduki urutan ketiga dalam hal volume produksi di Jawa Tengah. Kontribusi Sragen sangat signifikan, yakni menyumbang sekitar 30% dari total target penyerapan bulog di seluruh Solo Raya yang dipatok sebesar 93.000 ton.
18: Ya, dari total 93.000 ton tadi, ya secara targetnya itu penyumbang paling besar adalah dari Kabupaten Sragen 38.500 ton. Nah, ini yang terus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan stoknya, kemudian mengukur stok untuk swasembada pangan, yang mana dalam kondisi geopolitik itu ketahanan pangan nasionalnya harus kita pertahankan. Salah satunya adalah dengan komoditi beras.
19: Keberhasilan Sragen ini berbanding terbalik dengan beberapa wilayah lain di Solo Raya yang belum menyentuh angka 100%. Daerah dengan serapan tertinggi kedua ditempati oleh Kabupaten Sukoharjo dengan realisasi 83%. Sementara itu serapan terendah tercatat di Kabupaten Boyolali yang saat ini baru berkisar di angka 50%. Untuk mengejar sisa target Solo Raya yang masih kurang sekitar 20.000 ton, Bulog berkomitmen akan terus mengoptimalkan penyerapan pada musim panen masa tanam MT2 ini. Bulog siap membeli gabah atau beras petani sesuai dengan harga ketetapan pemerintah.
18: Kalau kabupaten lain belum ada yang mencapai di 100%, paling banyak di 83% di kabupaten di Sukoharjo. Paling rendah saat ini itu di Kabupaten Boyolali, kemarin masih sekitar 50%. Tapi terus kita upayakan panen gadu ini, panen yang MT2 ya, karena kan kemarin MT1 sudah kita serap paling banyak, ini MT2 kita persiapan, kalau memang harga di bawah 6.500 kita lakukan penyerapan. Itu ada di wilayah selain Sragen.
19: Secara kumulatif, total stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog Cabang Surakarta saat ini mencapai 92.000 ton atau sudah terrealisasi sebesar 79% atau 73.000 ton dari total target Solo Raya. Dengan volume tersebut, masyarakat diminta tidak perlu khawatir mengenai ketersediaan pangan karena mampu bertahan sampai dengan awal tahun 2027. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
20: Sebanyak 319 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 26 telah tiba dengan selamat melalui Bandara JIA Kulon Progo. Kedatangan tersebut sekaligus menutup seluruh kepulangan haji 2026. Berikut laporan dari Harun Susanto.
21: Hari ini adalah hari terakhir kami selaku penyelenggara haji di Embarkasi Haji Yogyakarta JIA ini dalam penerimaan jemaah haji berjumlah 26 kloter dan terbagi dalam dua gelombang kedatangan.
22: Sebanyak 319 jemaah haji kloter 26 tiba dengan selamat di Bandara JIA pada hari Selasa. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh DIY, Silvia Rosetti, mengatakan kloter 26 merupakan pamungkas yang menandai berakhirnya semua rangkaian kepulangan jemaah haji. Ia menjelaskan, dari total kuota sebanyak 9.320 orang, jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 9.288 jemaah. Ia menambahkan, ada 15 jemaah yang meninggal di Tanah Suci dan 2 jemaah lainnya meninggal dalam perjalanan udara ke JIA. 1 jemaah haji pada saat ini masih menjalani perawatan medis di Madinah.
21: Keseluruhan jemaah haji yang sudah kembali ke tanah air berjumlah 9.270 dengan rincian 15 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci dan 2 jemaah haji meninggal dalam perjalanan menuju Bandara Yogyakarta International Airport ini. Dan 1 jemaah masih dirawat di Madinah.
22: Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam 10 menekankan pentingnya implementasi nilai spiritual selama ibadah haji. Nilai ini seharusnya bisa dilaksanakan di keseharian.
2: Nilai ibadah yang telah ditempa melalui kesabaran, keikhlasan, kedisiplinan, dan pengorbanan hendaknya terus hidup dalam kehidupan sehari-hari.
22: Ia berharap jemaah haji bisa menghadirkan kemaslahatan di tengah keluarga, lingkungan, dan juga masyarakat.
20: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemkab Bantul efisiensi anggaran BBM untuk menghemat biaya pengeluaran BBM. Pemkab Bantul pun juga membatasi penggunaan untuk mobil dinas. Berikut laporan dari Aji Permono.
3: Asal pembelian BBM ini tidak ditambah, ya memang kita harus dipaksa. Kalaupun meningkat, ya meningkat.
4: Pemerintah Kabupaten Bantul telah menyiapkan langkah strategis untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak atau BBM, khususnya bagi kendaraan dinas. Hal ini menyusul kenaikan harga Pertamax belakangan ini. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan adalah membatasi anggaran BBM kendaraan dinas dan mendorong aparatur sipil negara atau ASN untuk lebih bijak dalam penggunaannya. Menurutnya, langkah tersebut dapat dilakukan untuk memangkas pengeluaran anggaran operasional. Halim menambahkan, saat ini Pemkab Bantul belum mempertimbangkan opsi pengurangan mobil dinas, sebab seluruh OPD di lingkungan Pemkab Bantul mempunyai program dan layanan yang menyasar hingga ke pelosok pedesaan, sehingga kendaraan dinas masih sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan operasional program-program tersebut.
3: Peningkatan belanja BBM ini kan bisa mengurangi belanja pelayanan publik, itu yang tidak kita inginkan. Jadi public heavy ini harus diutamakan daripada birokrasi heavy atau eksekutif heavy. Tetap kita hari ini sedang menyusun APBD, ya kan? Belanja untuk publik itu kita tingkatkan. Karena kita komitmen meningkatkan, sisanya menyesuaikan. Aparatur birokrasi ya mau tidak mau harus menyesuaikan kondisi fiskal kita yang hari ini memang mengalami berbagai efisiensi.
4: Meski begitu, Halim menyatakan bahwa peningkatan belanja BBM masih dapat dilakukan. Namun, alokasinya tidak boleh terlalu banyak karena berpotensi mengurangi anggaran belanja untuk pelayanan publik.
3: Belum ya, karena kendaraan plat merah ini kan juga bermanfaat untuk layanan publik ya. Kalau kita parkir, kita justru khawatir nanti layanan publiknya bagaimana. Kita kan butuh mobilisasi yang masif ini ya. Seluruh OPD itu punya program-program sampai ke desa-desa, hampir seluruhnya begitu. Sehingga kalau ini kita parkir, ya nanti gimana pelayanan publiknya? Jadi sampai hari ini ya kita hanya menerbitkan edaran untuk melakukan penghematan BBM.
4: Lebih lanjut, upaya penghematan BBM juga dilakukan dengan penerapan kebijakan penggunaan kendaraan non-fosil bagi ASN di lingkungan Pemkab Bantul setiap hari Jumat. Selain menghemat BBM, aturan tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan para ASN.
20: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng persembahan dari RRI Pro 1 Semarang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: kuperhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

Satu lagu dari Chris Patih, pendengar mencoba tetap mengerti kami hadirkan untuk Anda ya. Dan untuk informasi cuaca segera kami akan hadirkan setelah ini. Bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang, kira-kira seperti apa untuk kabarnya sore ini hingga nanti malam? Apakah cuaca di kota Semarang ini bersahabat? Atau mungkin ada beberapa potensi hujan yang harus Anda waspadai? Yang sekarang sudah beristirahat di rumah, silakan untuk menikmati makan sore ya, cemilannya sambil mendengarkan Pro 1. Atau mungkin yang sekarang masih di tempat kerja, masih ada beberapa pekerjaan menumpuk ya, mengingat awal bulan biasanya ada beberapa rekap atau proyek baru yang harus dikerjakan ya. Tetap semangat karena ini merupakan satu berkah untuk kita semua ketika memiliki sebuah kesibukan atau produktivitas ya. Yang pasti kami masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda hingga nanti jam 7 malam hanya di Semarang sore ini.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, Tugu Muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar untuk informasi cuaca di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matia di Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat sore Mas Galih, baik, terima kasih telah sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang sore ini hingga awal malam nanti diprediksi cuacanya cerah berawan, kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 25 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti umumnya juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,2 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar laporan cuaca untuk edisi kali ini ya, disampaikan oleh rekan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Adapun juga boleh yang mau berbagi kondisi ya, informasi saat ini, kegiatannya juga seperti apa, segera Anda sampaikan. Barangkali juga Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan kepada dengan kami. Kami nantikan ya di WhatsApp 081-6666-86 dan juga di telepon 024-8316-686 dan jangan lupa di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Threads yang mengklaim PT Pertamina atau Persero mengadakan event lari bernama Pertamina Eco Run 2026 dan pendaftaran diklaim dapat dilakukan melalui tautan yang dicantumkan dalam poster yang beredar. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarahkan pengunjung untuk mendaftar pada sebuah situs. Hasil analisa menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan tidak terafiliasi dan bukan situs resmi milik pemerintah ataupun PT Pertamina Persero. Melansir akun Instagram resmi dari PT Pertamina Eco Run Fest, @PertaminaEcoRunFest, tidak ditemukan unggahan ataupun informasi terkait dengan pendaftaran Pertamina Eco Run 2026. Adapun unggahan terbaru dalam akun tersebut merupakan kilas balik Pertamina Eco Run 2025 dan hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai pendaftaran atau jadwal kegiatan Eco Run 2026. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
1: Baiklah kalau itu maumu.

0: Pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Budi Trasilo, Babin Kaptipmas dari Desa Siti Luhur, Polsek Gembong, Polres Pati. Pendengar, yang akan menghadirkan informasi mengenai pencegahan judi online. Kira-kira seperti apa untuk informasi selengkapnya? Sudah terhubung bersama dengan Pak Budi di telepon. Selamat sore Pak Budi.
1: Selamat sore Mas Nabil dan pemirsa RRI Pro 1 Semarang.
0: Dengan saya Galih, Pak Budi.
1: Siap.
0: Baik, informasi mengenai pencegahan atau stop judi online. Kira-kira seperti apa informasi yang dapat disampaikan kepada pendengar?
1: Baik. Di sini Mas, saya mau menginformasikan bahwa untuk di Desa Siti Luhur tidak ada yang tersangka judi online, jadi masyarakatnya tidak ada yang bermain judi online gitu Mas. Pengetahuan saya seperti itu.
0: Baik, sebelumnya apakah sempat ada temuan di Desa Binaan Pak terkait dengan judi online yang sempat meresahkan?
1: Untuk di Desa Telur sementara ini saya tidak menemukan istilahnya warga atau yang bermain judi online Mas. Masih wajar bermain sosial media untuk yang terjerumus ke judi online, tidak ada Mas seperti itu Mas.
0: Baik, meskipun tidak ada yang terjerumus, apakah dari pihak Babin Kaptipmas sering melakukan sebuah sambang ya untuk memberikan arahan kepada masyarakat supaya tidak menyentuh yang namanya judi online?
1: Ketika saya melaksanakan sambang ke Desa Binaan, Desa Siti Luhur, Kecamatan Lempong, Kabupaten Pati, saya sering mengimbau kepada warga binaan saya Mas. Yang pertama, agar jangan mudah tergoda Mas dengan iming-iming judi online untuk mendapat uang sesaat, uang cepat, tapi sistem itu kan yang mengatur menang di awal, kalah untuk berikutnya. Yang kedua Mas, mengawasi aktivitas digital keluarganya agar jangan sampai bermain judi online. Yang ketiga, selalu mencoba untuk berpikir realistis Mas, karena tidak mungkin judol bisa menang. Seperti itu. Yang keempat, hukuman bagi pemain judi online sudah jelas, yaitu hukuman penjara. Yang kelima, tingkatkan iman dan takwa, karena hasil uang judi online itu hukumnya haram. Dan mohon maaf itu untuk dinas yang terkait agar untuk situs-situs judi online agar ditutup seperti itu Mas. Begitu Mas, menghimbauan saya untuk tentang judi online Mas.
0: Baik, harapannya kepada masyarakat seperti apa Pak Budi?
1: Harapannya agar masyarakat untuk tidak bermain judi lah, terutama judi online, karena judi tadi Mas, judi online itu tidak mungkin menang seperti itu Mas, karena itu sudah sistem yang membuat kita tidak mungkin bisa menang seperti itu Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Budi untuk laporan yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih kembali Mas Gali.
0: Baik, demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Budi Trasilo, Babin Kaptipmas dari Desa Siti Luhur, dari Polsek Gembong, pendengar Polres Pati, yang menyampaikan informasi mengenai pencegahan judi online.

0: Pendengar, kami informasikan untuk sore hari ini, kumandang azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, kami informasikan azan maghrib akan dikumandangkan pada 17.35 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan satu nada islami dan satu kultum mengenai pahala mudah didapatkan yang dipandu oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.
1: Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jangan merendahkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya sekedar menyambut temanmu dengan wajah yang manis." Hadis riwayat Imam Muslim. Suatu ketika beberapa orang mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengeluhkan betapa sulitnya untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka miskin. "Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Mereka sembahyang sebagaimana kami dan puasa sebagaimana kami. Di samping itu mereka masih dapat bersedekah dengan kelebihan harta kekayaan mereka." Lalu Nabi menjawab, "Tidak, Allah telah memberi kepadamu kesempatan untuk bersedekah. Sesungguhnya setiap bacaan tasbih itu sedekah. Setiap bacaan takbir itu sedekah. Setiap bacaan tahmid itu sedekah. Setiap bacaan tahlil itu sedekah. Menganjurkan kebaikan itu sedekah. Dan mencegah mungkar itu sedekah. Bahkan dalam bersetubuh itu juga terdapat sedekah." Kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah seorang yang memuaskan syahwat hawa nafsunya mendapat pahala?" Nabi menjawab dengan satu pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu andaikan ia pergunakan pada yang haram? Apakah mendapatkan siksa atau dosa? Maka demikian sebaliknya, jika diletakkan pada hal yang halal, tentulah mendapatkan pahala." Para pendengar setia yang berbahagia, riwayat ini menjelaskan bagaimana bahwa dalam keadaan apapun, seorang hamba yang beriman tidak akan kehilangan cara dalam mencari pahala Allah. Apabila orang itu kaya, maka dengan mudah seorang muslim itu mencari pahala dengan keadaannya, itu wajar. Tetapi tidak bisa diambil arti sebaliknya. Seorang muslim yang miskin akan sulit mencari pahala. Sesungguhnya Allah tidak memandang sebesar apa harta yang disedekahkan, tetapi sekuat apa usaha dalam memperoleh harta yang disedekahkan itu. Terkadang jumlah yang banyak itu akan menjadi hal yang sangat kecil bagi orang yang mudah mendapatkan harta, dan akan menjadi sangat besar bagi orang yang sulit untuk memperoleh harta. Saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang tengah mendapatkan ujian kesulitan ekonomi. Ini merupakan kesempatan bagi setiap muslim untuk memperoleh pahala dengan cara menolong saudara-saudara kita itu, baik dengan harta benda, tenaga maupun pikirannya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek Khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang Khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang Khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

0: Gila sih, panas banget hari ini. Kayaknya global warming makin parah deh.
1: Iya nih, udah kayak di oven. Ini tuh gara-gara lapisan ozon kita makin nipis.
0: Loh, emang ozon sepenting itu ya?
1: Penting banget. Ozon tuh kayak tameng buat bumi dari sinar UV yang jahat. Kalau tamengnya bolong, ya panasnya nyampe ke kita semua dong.
0: Nah terus gimana cara ngejaga biar ozon gak menipis?
1: Banyak. Mulai dari hal kecil aja, kayak hemat listrik, pakai transportasi umum, dan kurangin tuh penggunaan barang yang merusak lingkungan. Yuk, kita jaga bumi bareng-bareng.

Baik pendengar, kami masih akan ajak Anda untuk menyimak berbagai informasi terkini dan juga lagu-lagu terbaik yang sudah kami siapkan ya sampai jam 7 malam nanti. Yang sedang beristirahat, semoga lelah Anda hari ini bisa menjadi berkah untuk banyak orang, bukan hanya sekedar diri sendiri tetapi juga orang sekitar seperti keluarga, sahabat dan juga teman-teman lainnya ya. Kami masih tunggu juga yang mau berbagi informasi atau aktivitas ya, silakan di WhatsApp 081

0: Info Pro 1.
1: Pancasila dinilai tetap menjadi fondasi moral sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diyakini mampu menjaga keutuhan Indonesia di tengah keberagaman dan dinamika perubahan zaman. Direktur Sosialisasi dan Komunikasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Agus Mohnajib, mengatakan Pancasila merupakan ideologi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa. Karena itu, setiap warga negara perlu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Semangat tersebut ditegaskan melalui upacara yang mengusung tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat di lapangan Apel Mapolda Jateng, Rabu 1 Juli 2026. Pro 1.

0: Zahira, anakmu dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Baik pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital ya. Siapa tahu ada yang belum, sekarang adalah waktu yang tepat. Sekarang langsung cek di Play Store pendengar, ketik di kolom pencarian RRI Digital ya. Apabila sudah ketemu, langsung saja download ya. Dan ketika aplikasi sudah terinstall, jangan lupa untuk bisa membuat akun, untuk bisa login dan juga mengakses segala fitur di dalam RRI Digital ya. Hanya membutuhkan sinyal internet saja, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Semuanya tersedia ya, Pro 1, Pro 2, Pro 4. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensinya. Tinggal klik play, sesuaikan dengan daerah yang ingin Anda dengarkan. Dan Anda bisa menikmati kapanpun dan juga dimanapun. Namun, untuk Anda yang sekarang sudah memiliki aplikasi RRI Digital ya, sedang mengakses, mencari informasi, atau mungkin juga mendengarkan siaran pada sore hari ini, tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba tidak bisa diakses ya, karena sinyal internet sedang jelek ya. Untuk Anda yang merasakan permasalahan tersebut, oksigen.id jadi jawabannya. Dan ini adalah internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis. Mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi, untuk Anda yang tertarik, silakan langsung hubungi WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Apa sih itu resesi ekonomi? Lalu, hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat jika menghadapi resesi ekonomi? Yuk, simak penjelasan dari Ibu Ayu Nur Afni Oktavia, SMMM, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
1: Resesi ekonomi itu kan kondisi di mana perekonomian negara sedang memburuk. Terlihat dari tingkat pengangguran yang meningkat, kemudian produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi real itu nilainya negatif selama 2 kuartal. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi yaitu dengan melakukan perencanaan keuangan. Kita bisa mengalokasikan dana kita saat ini untuk dana darurat di masa resesi ekonomi. Kemudian, ketika kita ingin berinvestasi, sebaiknya kita memilih investasi yang risikonya rendah atau bisa dengan investasi emas.

Pendengar, kami informasikan untuk berita kehilangan surat penting berupa STNK merek Honda Nopol H3983AF tahun 2004 warna hitam Noka MH1KE VA134K743254 Nosin KE VAE 1742809 atas nama STNK Sugiarto, alamat Jalan Tanggul Mas 5 70 RT 5 RW 10, Kelurahan Panggung Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Tanggul Mas Raya, Kota Semarang pada tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

Halo Indonesia, baru-baru ini MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden. Keputusan ini mengundang berbagai reaksi dari partai politik dan masyarakat luas. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk memperluas partisipasi politik, sementara yang lain khawatir akan fragmentasi suara dalam pemilihan umum nanti. Nah, sebagai pelaku bisnis, mungkin kita bertanya-tanya, loh, apa dampak dari dinamika politik ini terhadap usaha kita? Ingat ya, perubahan kebijakan politik seringkali mempengaruhi iklim bisnis, mulai dari regulasi baru hingga perubahan dalam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tetap waspada dan adaptif. Jadi pertama-tama, selalu perbaharui informasi Anda. Dengan memahami perkembangan politik terkini, kita dapat mempersiapkan strategi bisnis yang tepat. Misalkan, jika ada perubahan dalam kebijakan pajak atau perdagangan, kita bisa segera menyesuaikan rencana keuangan dan operasional. Terus kedua, jangan mudah terpengaruh oleh berita yang belum terverifikasi. Di era digital, informasi menyebar dengan begitu cepat, termasuk hoax. Pastikan sumber informasi Anda terpercaya sebelum mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi bisnis Anda. Lantas ketiga, fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Meskipun situasi politik bisa berubah-ubah, kualitas produk atau layanan Anda tetap berada di tangan Anda. Terus tingkatkan nilai tambah yang Anda tawarkan kepada pelanggan, sehingga bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif. Seperti cuaca yang tak selalu cerah, dunia politik pun penuh dinamika. Namun, dengan sikap yang bijak dan adaptif, kita bisa tetap berlayar meskipun ombak menghadang. Jadikan setiap perubahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kami coba bacakan yang sudah bergabung sore hari ini, pendengar, dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto. Selamat sore untuk Pro 1 Semarang. Menginformasikan saat ini saya sedang jalan-jalan di wilayah Ungaran, Mas Galih ya. Berarti sudah bukan Pak Irfan Mojokerto ini. Pak Irfan di Ungaran yang sedang menikmati alun-alun ya. Setelah sekian lama akhirnya datang ke Semarang, Mas Galih. Semoga untuk hari ini semua pendengar sedang bahagia ya. Cuaca terpantau mendung dan tadi sempat ada gerimis tapi sedikit saja. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Irfan dan selamat menikmati waktunya di kota Semarang ya. Barangkali kita besok ketemu gitu. Kemudian juga ada Pak Soeharto menginformasikan untuk sore hari ini di wilayah Walter Mongin CD ya. Terpantau untuk lalu lintas padat merayap, apalagi di wilayah flyover ya. Baik. Dan untuk cuaca sendiri terpantau sempat mendung untuk Bangetayu dan juga sekitarnya. Harap hati-hati untuk seluruh pendengar yang sedang pulang dari segala aktivitas. Terima kasih untuk Pak Yarto ya yang sudah memberikan informasi di sekitaran Semarang Timur ini ya. Dan kami informasikan juga pendengar untuk informasi surat kehilangan berupa surat STNK KBM merek Daihatsu Nopol H7864NG tahun 1993 warna biru metalik Noka JPAG 10250009-11551 Nosin 930859-0 atas nama STNK Fajar Arif Indrajaya dan STNK sepeda motor merek Yamaha Nopol H4695TA tahun 2013 warna merah Noka MH354P00CD J900873 Nosin 54P900988 atas nama STNK Ahmad Arif Wibowo dan kedua STNK tersebut hilang sekitar jalan Kedung Mundu, Kota Semarang pada tanggal 15 Juni 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Aktivitas malam Anda masih akan kami temani pendengar pada program Semarang Malam ini ya. Yang sedang beristirahat, tetap jaga kesehatan, cuaca di kota Semarang tidak baik-baik saja ya. El Nino Godzilla masih memantau panas terik ya, sekitar jam 12 hingga jam 3 sore ini menjadi PR bersama, apalagi untuk Anda yang bekerja di luar ruangan gitu. Nah, untuk malam hari seperti ini, istirahatnya bisa ditambah dengan asupan mineral ya, minum air putih yang banyak, semisal tadi ketika bekerja tidak sempat minum banyak ya. Dengan jangan lupa untuk makan makanan bergizi, pendengar, sayur-sayurannya ditambah, jangan lupa, kemudian juga buah-buahan kalau sempat, dan lebih baik untuk segera beristirahat ya, letakkan handphonenya, dan harus tidur kurang lebih 8 jam ya, supaya produktivitas besok bisa tetap terjaga. Mengingat ini masih awal bulan, pendengar, jangan ada yang sakit-sakitan ya. Oke, untuk jumpa saya di Semarang sore ini hanya sampai di sini saja, pendengar. Seperti yang tadi saya sampaikan, Semarang Malam ini akan hadir hingga nanti di jam 12 dini hari, pendengar, bersama dengan Adira Aisyah yang siap menemani aktivitas Anda ya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, rangkuman informasi dalam dan juga luar negeri akan kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI. Semoga istirahat Anda hari ini bisa maksimal. Berkah selalu untuk kita semua, dan jangan lupa untuk berdoa dan berharap semoga besok menjadi hari yang lebih baik dari hari ini. Saya Gali Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang,

0: kembali. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
3: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
4: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah, dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
3: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
5: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500... Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta, juta hektar. Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026, telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Saya mau disampaikan Pak, dikit Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi berkaitan dengan per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia enggan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
6: Saya mau disampaikan Pak. Dikit Pak. Ada tiga jatuh.
7: KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Ketiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Light dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih, dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Prakejadian, dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4 Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman Budi Masturi menyampaikan asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
13: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
15: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh, Kiai Haji Irfan Yusuf.
16: Dan alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR dan Ruan dan apresiasi ini. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah, kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan harapan kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-membahu membantu kami dalam melaksanakan pemulangan haji tahun ini.
15: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan, mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di Tanah Suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhaj menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian, dari Pulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung, sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya. Dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini.
18: Yang sekarang yang kembali 351 yang akan 249 yang di sana dan yang akan 262 yang di sana.
17: Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
2: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Dari jumlah 355, alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah. Sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di Tanah Suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. The stretch down the right side of the defense again should be two.
21: Timnas Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
23: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.
21: Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Amerika melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup D, sedangkan Bosnia dan Herzegovina merupakan peringkat ketiga terbaik dari Grup B. Pertemuan kedua tim dijadwalkan pada besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat di Stadion San Francisco, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk...

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Semarang. Semoga para taucin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam hari ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan Wei Te Tung Tien. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para taucin yang terkasih, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, perlindungan dan bimbingannya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh damai untuk bersama-sama mendengarkan firman sucinya. Taucin yang terkasih, setiap hari kita bertemu dengan begitu banyak karakter manusia. Ada orang yang sangat ramah, suka menolong, dan tulus membantu tanpa mengharapkan balasan. Namun di sisi lain, kita juga melihat orang yang mudah marah, suka memfitnah, berbohong, bahkan tega menyakiti sesamanya demi kepentingan pribadi. Melihat kenyataan tersebut, mungkin pernah muncul pertanyaan di dalam hati kita. Sebenarnya, bagaimana hakikat manusia itu? Apakah manusia sejak lahir memang baik atau justru menjadi baik karena dididik? Atau sebaliknya, mengapa ada orang yang tampaknya baik tetapi kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukanlah pertanyaan baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, para nabi dan para bijaksana telah memikirkannya. Dalam ajaran agama Konghucu, persoalan tentang hakikat manusia menjadi salah satu pokok pembahasan yang sangat penting. Karena dari pemahaman inilah, seseorang dapat mengetahui bagaimana cara membina diri, menjalani kehidupan, dan membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Nabi Kung Tse mengajarkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang hidup tanpa tujuan. Kita adalah ciptaan Tien yang menerima anugerah pasing atau watak sejati. Watak sejati ini menjadi dasar bagi manusia untuk mengenal kebaikan, mencintai sesama, menjunjung keadilan, menghormati tata susila, dan membedakan mana yang benar serta mana yang salah. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemukan kenyataan yang berbeda. Ada orang yang rela menolong korban bencana tanpa mengenal siapa yang dibantu. Tetapi, ada pula yang justru memanfaatkan musibah untuk mencari keuntungan. Ada anak yang sangat menghormati orang tuanya, tetapi ada juga yang berani membentak bahkan menelantarkan mereka. Ada pemimpin yang mengabdikan diri untuk rakyat, namun tidak sedikit pula yang menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Jika pada dasarnya manusia memiliki sifat yang baik, mengapa masih terjadi berbagai penyimpangan moral? Apakah kebaikan itu bisa hilang? Ataukah sebenarnya kebaikan tersebut hanya tertutup oleh hawa nafsu, kebiasaan buruk dan pengaruh lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Para taucin yang terkasih, dalam kehidupan modern saat ini, tantangan untuk menjaga sifat dasar manusia yang baik terasa semakin besar. Kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai godaan. Melalui media sosial misalnya, seseorang dapat dengan mudah menyebarkan ujaran kebencian, menghina orang lain, atau menyampaikan berita bohong tanpa memikirkan akibatnya. Persaingan ekonomi membuat sebagian orang rela mengorbankan kejujuran. Bahkan dalam lingkungan keluarga, kesibukan seringkali membuat komunikasi dan kasih sayang menjadi berkurang. Oleh karena itu, memahami hakikat dan sifat dasar manusia bukan hanya menjadi pembahasan filsafat atau teori semata, melainkan menjadi bekal yang sangat penting agar kita mampu kembali mengenali jati diri kita sebagai insan yang diciptakan Tien dengan potensi kebajikan. Rasul Meng Tse pernah memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Beliau mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hati yang tidak tega melihat penderitaan orang lain. Ketika seseorang melihat seorang anak kecil hampir terjatuh ke dalam sumur, secara spontan ia akan berusaha menolong. Tindakan itu muncul bukan karena ingin mendapat pujian atau imbalan, melainkan karena dorongan hati nurani yang memang telah ada sejak lahir. Dari contoh sederhana ini, Meng Tse menunjukkan bahwa benih-benih kebajikan telah ditanamkan Tien di dalam diri setiap manusia. Namun, benih saja tidak cukup.
Sebagaimana seorang petani harus menyiram, memupuk dan merawat tanamannya agar tumbuh subur, demikian pula manusia harus terus membina dirinya melalui belajar, beribadah, berbuat baik, dan melakukan introspeksi agar sifat sejati yang baik itu berkembang dengan sempurna. Melalui mimbar pada hari ini, marilah kita bersama-sama memahami kembali apa yang diajarkan Nabi Kungce tentang hakikat manusia, bagaimana menjaga sifat dasar yang telah dianugerahkan Tien, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan perkembangan zaman yang terus berubah. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mulia. Sun Tzu, salah seorang filsuf neo-konfusianisme, mengatakan, air dan api punya qi, tetapi tidak punya kehidupan. Rumput dan pohon hidup, tetapi tidak punya perasaan. Hewan dan unggas punya perasaan, tetapi tidak tahu kebenaran. Manusia punya qi, punya nyawa, punya perasaan, dan tahu akan kebenaran, maka termulialah dia. Tenaga tak sebanding kerbau, lari tak secepat kuda, tetapi kerbau dan kuda dipakai oleh manusia. Kata-kata Sun Tzu menyiratkan makna bahwa manusia bukanlah hewan yang sedang dalam proses evolusi seperti yang diteorikan oleh Darwin. Bukan juga hewan yang harus digembalakan, juga bukan hewan politik seperti yang dikatakan oleh Aristoteles. Manusia diciptakan Tien melalui kedua orang tua. Maka secara jasmani, manusia menerima hidup dari atau melalui perantara ayah dan ibu. Namun, manusia tidak hanya sekedar memiliki jasmani atau daya hidup jasmani. Tien, Tuhan Yang Maha Esa, melengkapinya dengan roh, yaitu daya hidup rohani. Dalam tradisi filsafat dan agama, baik barat maupun timur, diketahui bahwa manusia merupakan makhluk multidimensi. Manusia memiliki 4 dimensi dasar, yaitu yang pertama adalah dimensi fisik yang meliputi tubuh, dimensi intelektual yaitu pikiran, dimensi emosional berupa hati, dan juga dimensi rohani yaitu jiwa atau lebih ke spiritual. Keempat dimensi ini mencerminkan 4 kebutuhan dasar hidup manusia, yaitu yang pertama adalah kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan untuk belajar, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, dan yang keempat adalah kebutuhan untuk meninggalkan nama baik. Dalam diri manusia, Tien memberkahinya dengan 2 unsur nyawa dan roh. Maka diyakini bahwa manusia adalah makhluk termulia di antara makhluk ciptaan Tien yang lain. Karena selain memiliki nyawa atau daya hidup jasmani, manusia juga memiliki roh atau daya hidup rohani. Roh atau daya hidup rohani yang di dalamnya bersemayam watak sejati atau sebagai firman Tien atas diri manusia yang mengandung benih-benih kebajikan, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Watak sejati inilah yang menjadi benih suci sehingga manusia berkemampuan untuk berbuat bajik dan sekaligus menjadi tanggung jawab manusia untuk mengembilangkannya, sehingga menjadi tetap baik sampai pada akhirnya sesuai firman-Nya. Nyawa atau daya hidup jasmani yang di dalamnya terkandung daya rasa atau nafsu yang merupakan kekuatan bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya. Daya rasa atau nafsu itu adalah sinu aile. Tanpa keempat daya rasa ini, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Maka, baik daya hidup rohani ataupun daya hidup jasmani merupakan 2 unsur penting yang dimiliki oleh manusia. Kemudian, mengapa manusia berbuat jahat? Seperti halnya watak sejati yang di dalamnya terkandung benih-benih kebajikan yang mutlak dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Begitu pula halnya dengan nafsu yang terdiri dari perasaan gembira, marah, sedih, dan senang adalah juga hal yang pasti dimiliki oleh semua orang. Nafsu yang disebutkan itu dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Namun, manusia seringkali atau tidak mempunyai kendali atas kapan ia dilanda emosi, juga emosi apa yang akan melandanya. Tetapi, paling tidak, manusia dapat memperkirakan berapa lama emosi itu akan berlangsung menguasai dirinya. Banyak pengaruh-pengaruh dari luar diri yang dapat memicu timbulnya nafsu yang ada di dalam diri. Bila nafsu di dalam diri itu telah terpicu, maka bersamaan dengan itu
tubuh akan bergerak melakukan sesuatu. Dan hal ini akan berakibat tidak baik bila berlebihan atau tidak dapat dikendalikan. Pada kondisi seperti inilah, harus ada sesuatu yang dapat meredam atau mengendalikan nafsu-nafsu tersebut. Inilah fungsi watak sejati. Nafsu dengan kuat menggerakkan tubuh untuk melakukan hal-hal tertentu sampai sepuas-puasnya, bahkan melampaui batas-batas kewajaran. Hal ini tentu saja berbahaya atau sangat berbahaya. Watak sejati meredam, memendung, mengendalikan agar semuanya tetap berada pada batas kewajaran yang tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dapat mengendalikan nafsu-nafsu yang timbul tetap berada pada batas kewajaran atau batas tengah, inilah yang dimaksud dengan harmonis. Nafsu apabila dapat dikendalikan akan menjadikan orang memiliki kedewasaan sikap. Nafsu akan mampu membimbing, menggerakkan pikiran, menciptakan nilai-nilai bagi kelangsungan hidup kita. Tetapi nafsu dengan mudah menjadi tidak terkendali dan hal itu memang seringkali terjadi. Masalahnya bukanlah karena nafsu itu sendiri, melainkan mengenai keselarasan antara nafsu dan cara mengekspresikannya. Watak sejati manusia yang pada dasarnya baik itu dapat dirusakkan oleh nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Jadi bukan karena watak dasar atau watak sejatinya itu buruk adanya. Kemudian, ada kala di mana manusia dapat bertindak buruk meski tidak ada emosi negatif atau nafsu yang menguasai dirinya. Tindakan itu dilakukan semata-mata karena menurutnya tidak ada pilihan atau terpaksa. Keadaanlah yang menyebabkan ia melakukan suatu tindakan tertentu. Seperti yang dicontohkan dalam uraian Mengzi melalui percakapannya dengan Kaozi yang menggambarkan hubungan watak sejati manusia dengan suatu keadaan yang memaksa. Kaozi berkata, "Watak sejati manusia itu laksana pusaran air. Kalau diberi jalan ke timur, akan mengalir ke timur. Kalau diberi jalan ke barat, akan mengalir ke barat. Begitupun watak sejati manusia, itu tidak dapat membedakan antara baik atau tidak baik. Seperti air, tidak dapat membedakan antara timur dan barat." Ayat tersebut tersurat dalam kitab Mengzi, bab 6a pasal yang kedua. Mengzi berkata, "Air memang tidak dapat membedakan antara timur dan barat, tetapi tidak dapatkah membedakan antara atas dan bawah? Watak sejati manusia itu cenderung kepada baik. Laksana air mengalir ke bawah, orang tidak ada yang tidak cenderung kepada baik. Seperti air, tidak ada yang tidak cenderung mengalir ke bawah." Tersirat di dalam kitab Mengzi, bab 6a pasal yang ketiga. Kini, kalau air itu ditepuk dapat terlontar naik sampai melewati dahi dengan membendung dan memberi saluran-saluran air dapat dipaksa mengalir sampai ke gunung. Tetapi, benarkah ini watak air? Itu tentu bukanlah hal yang sewajarnya. Begitupun kalau orang sampai menjadi tidak baik, tentulah karena watak sejatinya diperlakukan seperti itu juga. Secara alami, air tidak ada yang tidak mengalir ke bawah, dan manusia tidak ada yang tidak cenderung kepada baik. Tetapi bila keadaan memaksa air dapat juga mengalir ke atas. Begitupun manusia, bila keadaan memaksa dapat juga berbuat tidak baik, tidak sesuai dengan sifat alaminya. Ketika air harus mengalir ke atas melawan kodratnya, tentu tidak menjadi persoalan. Tetapi bila manusia yang kodratnya adalah baik, jika menjadi tidak baik karena keadaan yang memaksa, tentu ini akan menjadi persoalan. Air adalah sebuah benda, bukan makhluk. Jadi ia tidak dapat melawan jika diperlakukan untuk melawan sifat alaminya. Tetapi manusia sebagai makhluk yang diberi watak sejati dan dorongan perasaan sebagai kemampuan untuk melawan, jika karena keadaan memaksa lalu menjadi marah dan ganas, tentunya ini berbuat melawan sifat alaminya. Agama diciptakan untuk satu keperluan, membimbing manusia menempuh jalan suci dan dapat mengerti bagaimana mengendalikan setiap kondisi tidak baik yang timbul oleh nafsu-nafsu ataupun oleh keadaan yang memaksa. Kemudian ada kebiasaan buruk, yaitu kebiasaan adalah suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan merupakan sebuah latihan bagi tubuh. Artinya bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat menjadikan tubuh kita terlatih untuk selanjutnya dapat melakukannya dengan fasih. Oleh karenanya, kebiasaan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang. Orang yang biasa berbuat baik
akan terlatih dan cenderung untuk terus berbuat baik. Dan sebaliknya, orang yang biasa berperilaku tidak baik juga akan terlatih dan cenderung untuk terus melakukannya. Orang biasa bangun pagi cenderung untuk terus bangun pagi. Sebaliknya, yang biasa bangun siang tentunya cenderung untuk terus bangun siang. Tubuh yang sedang istirahat cenderung untuk terus istirahat, dan tubuh yang sedang bergerak cenderung untuk terus bergerak dalam kecepatan dan arah yang sama, kecuali ada kemauan yang keras untuk merubahnya, dan memang dibutuhkan energi yang besar untuk merubahnya. Orang yang berhasil cenderung untuk tetap berhasil, yang bergembira cenderung untuk tetap bergembira, yang dihormati cenderung untuk tetap dihormati, dan yang mencapai cita-citanya cenderung untuk tetap mencapai cita-citanya. Maka dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan cenderung untuk terus dilakukan. Maka sedini mungkin

tempat kita dilahirkan dan dibesarkan merupakan lingkungan pertama yang kita kenal, dan individu-individu yang ada di dalamnya merupakan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Maka lingkungan ini cukup berperan dalam pembentukan karakter seseorang. Di samping faktor lingkungan keluarga, kebiasaan seseorang juga menjadi faktor yang ikut menentukan pembentukan karakternya. Sifat dasar manusia itu sama kebiasaan-kebiasaan merekalah yang membuat perlainan. Maka, sekalipun manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia yang sempurna dalam usahanya menempuh jalan suci, manusia masih harus mengupayakannya dengan belajar dan terus belajar. Ada orang yang sejak lahir sudah bijaksana, tetapi ada yang harus melalui proses belajar terlebih dahulu. Hal ini bertujuan menekankan bahwa perbedaan pada diri manusia disebabkan oleh perbedaan pendidikan. Pembinaan diri bukan dari sifat dasarnya. Maka melalui pendidikanlah manusia belajar hingga mengerti bagaimana membina diri dan memanfaatkan potensi yang ada di dalam dirinya. Melalui pendidikanlah manusia dapat mengerti bagaimana mengendalikan nafsu yang ada di dalam dirinya agar tetap berada di batas tengah. Melalui pendidikanlah manusia dapat mengerti bagaimana menghindari kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan juga melalui pendidikan manusia dapat bertahan pada fitrahnya yang suci. Maka bila semua manusia mendapat pendidikan yang cukup, semuanya mampu menjadi manusia yang sempurna tanpa ada perbedaan untuk kembali pada fitrahnya yang suci. Karena memang fitrah manusia adalah sama. Nabi Kung Tse merasa terpanggil untuk membuka pintu pendidikan bagi semua orang tanpa membedakan kelas dan status sosialnya. Beliau mempunyai murid 3.000-an orang. Murid Nabi Kung Tse terdiri atas berbagai lapisan masyarakat termasuk para pemuda di zaman itu. Di antaranya berasal dari rakyat jelata dan juga dari berbagai kalangan. Berkat Nabi Kung Tse, maka agama Konghucu kemudian menjadi agama universal yang dipeluk oleh siapapun tanpa memandang tingkat sosialnya. Beliau tidak pernah membedakan para murid berdasarkan asal-usul dan golongan. Maka terkenalah sabda beliau yang tersirat dalam kitab Lun Yi, bab 15 pasal yang ke-39, ada pendidikan, tiada perbedaan. Para Tojin yang terkasih dan pendengar RRI Pro 1 yang budiman, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Tien senantiasa berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita hanya di dalam kebajikan. Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien, Sancai.

Beberapa orang pasti pernah merasa kagum dengan kecantikan atau ketampanan orang lain dan akhirnya memuji mereka. Tapi, terkadang melakukan dengan cara yang salah. Salah satunya dengan catcalling. Catcalling ialah penggunaan kata tidak senonoh secara verbal atau non-verbal yang terjadi di tempat umum. Contoh verbal seperti menggunakan siulan. Sedangkan non-verbal seperti menggunakan gestur fisik untuk memberikan komentar tentang penampilannya. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, catcalling ialah salah satu yang bisa mendapatkan hukuman. Dalam Pasal 5 Nomor 12 Tahun 2022, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, pelaku catcalling mendapat hukuman pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi, stop catcalling.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di 5 desa yang terdampak kekeringan pada musim kemarau 2020. Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana BPDB Kabupaten Banjarnegara, Aci Piluroso. Ia mengatakan bantuan telah disalurkan ke Desa Gemburuh dan Desa Serang di Kecamatan Bawang, Desa Somawangi di Kecamatan Mandiraja, Desa Duren di Kecamatan Pegedongan, serta Desa Kasilip di Kecamatan Wanadadi. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memprioritaskan rehabilitasi bentang alam di kawasan hulu sungai sebagai langkah utama mengurangi risiko bencana hidrometeorologi. Ini di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Kemenhut, Diah Murti Ningsih, mengatakan pemulihan ekosistem di kawasan hulu dinilai lebih efektif untuk mengatasi akar penyebab bencana dibandingkan hanya melakukan perbaikan infrastruktur di wilayah hilir. Info Pro 1.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim Ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak Bapak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini Ibu buatkan Bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim Ibu yang menang, Bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi Ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, Ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, Ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok Ibu? Justru Bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit Bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut Bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau Ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya nggak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang nggak bilang, tapi sering mengingatkan.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini Ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal Ibu juga ngikutin pertandingan, Ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak, tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak, sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu, permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener.
2: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu, kayaknya berat sebelah.
3: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi nggak dapat penalti, Brasil sudah menang.
2: Banyak pelanggaran lah, Bu. Ibu nggak lihat toh. Tapi nggak dikasih kartu sama wasit kan? Apalagi tadi pas itu tuh, Casemiro sliding Messi itu.
3: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
2: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
3: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
2: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar Ibu tahu, biar Ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
3: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
2: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
3: Kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
2: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
3: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian Bapak yang masak.
2: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan Ibu kan lebih enak.
3: Pokoknya yang Bapak yang masak hari ini, titik.
2: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
3: Udah cepet, masak
2: nasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik ya. Dan pendengar, selepas ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Dan hari ini akan ada bintang tamu Domi Allen. Selamat mengikuti.
1: rri.co.id atau RRI Digital aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, ada Bang Domi Allen. Apa kabar Bang?
2: Malam Nas.
1: Apa kabar Bang?
2: Baik-baik, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan Bang. Ya, Bang Domi apa kabar? Sehat juga ya?
2: Sehat juga.
1: Baik, Bang Domi, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
2: Iya, rindu ya sampai mati ya.
1: Betul, rindu sampai mati. Ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ya ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih Bang atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener. Ya. Nah ini gimana ceritanya Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
2: Nggak sengaja itu ya. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90
1: ya,
2: yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu
1: ya,
2: aku share gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nggak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
1: Rindu yang menyiksa itu dia. Lalu
2: ya, akhirnya digarap
1: okay
2: beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching.
1: Oh.
2: Gitu ceritanya gitu.
1: Gitu ya.
2: Jadi enggak sengaja.
1: Jadi memang enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
1: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
2: Enggak.
1: Oh enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Oh, jadi sebuah kebetulan yang menarik.
2: Tuhan aja.
1: Betul. Ya. Jalan Tuhannya aja begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi tek vokal langsung, produksi.
2: Iya.
1: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
2: Enggak juga lah.
1: Oh, enggak.
2: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
1: Iya, iya. Beda emang pendengar. Kalau jam terbang yang berbicara tuh udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Yeah. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Yeah. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Yeah. Ini satu lagu apa akan nanti juga
2: single
1: akan
2: aja, single aja.
1: Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin
2: diserahin sama Maria kali ya.
1: Siap Maria.
2: Urusan saya nih single aja.
1: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya,
2: okay,
1: Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Yeah,
2: okay.
1: Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Okay. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bung Benny. Halo, Bung Benny. Sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus gimana? Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita
2: boleh,
1: sapa dulu.
2: Bawa Palu ya?
1: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini Bang Domi. Tentunya ini satu di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Aku dengan Andes hari ini malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
3: Dengan saya Tawon di Bali.
1: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
3: Baik, baik. Bang Andes gimana?
1: Kabar baik juga, baik-baik.
3: Baik juga, baik-baik. Sama Bang Domi Allen.
1: Betul, silakan langsung.
2: Halo.
1: Beliau ingin bertanya atau
2: siapa nih?
3: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
2: Baik, sehat-sehat. Siapa namanya?
3: Iya.
4: Siapa namanya?
3: Saya Tawan, Bang Domi.
2: Oh iya, salam kenal Tawan ya. Gimana, gimana?
3: Kebetulan lagu yang tadi saya denger itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
2: Iya.
3: Saya baru usia 3 tahun itu.
2: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
1: 89.
2: Iya. Usia ya, 89, saya usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
3: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
2: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
3: Ya. Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
2: Iya. Ya, terima kasih.
3: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
2: yang iya, yang anak-anak muda ya. Iya, baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nike tuh ya, yang judulnya serupa.
3: Oh iya.
2: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar, ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga, ada di Trio Macan nantinya.
3: Oh gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
2: Iya, sehat selalu ya.
3: Saya coba cek lagi deh.
2: Oke, nanti.
3: Sehat selalu Bang Domi, terus berkarya untuk musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
1: Terima kasih. Tawan di Bang Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan. Terima kasih. Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado.
2: Manado ya.
1: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
1: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
5: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik-baik. Iya, ya, silakan dengan Bang Domi Allen.
5: Saya kebintang tamu Bung Ades. Mbak Ita kemana sih?
1: Mbak Ita, iya, ini sedang lagi siap-siap tentunya. Bang Domi, tapi akan hadir sesaat lagi.
5: Sesaat lagi ya.
1: Nanti betul. Oke, kita langsung bintang silakan.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
2: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
5: Ya, Bung Benny Jo, ada dari Manado ya?
2: Namanya ya?
5: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
2: Iya.
5: Oke, kita langsung bertanya aja ya.
1: Bung Domi ini kan
5: penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser ya, di era 80-an.
2: Iya, betul.
5: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu, atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
2: Saya tuh agak, saya jadi gini, saya
1: kedua, oh ada dua pertanyaan Bang Domi.
2: Gimana Bu Ena? Pertanyaan kedua
1: silakan. Pertanyaan kedua dulu.
5: Pertanyaan kedua. Apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
1: Siap, boleh, silakan Bung Benny. Iya.
5: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Angkel Gazi di Padang, ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
2: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, SMP, sampai SMP tuh Justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
1: Oh iya.
2: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang. Oh, dulu okay. Di Jakarta itu ada MBFA.
1: Oh iya.
2: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP, waktu saya pelajaran seni rupa, kan suka nyanyi di depan tuh ya.
1: Di depan kelas.
2: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi katanya.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya saya coba tuh belajar. Dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: Iya, iya.
2: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
1: Itu recording pertama?
2: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
1: Andaikan Kau Kumiliki.
2: Labelnya DS Record.
1: DS Record. Nah, itu label legend juga itu tentunya.
2: Iya, saya dulu memang singer and composer.
1: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
2: Di SMP itu. Kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat denger sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu, saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang mencipta lagu Senandung Doa.
1: Senandung Doa.
2: Nah, dia suka nginep ke rumah kalau
1: di rumah Bang Doni.
2: Nah pagi-pagi saya putar-putar, ternyata saya putar dia suka. Ini lagu siapa katanya? Lagu gue, tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, Seharusnya Kau Ada Di Sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
1: Itu lagu pertama.
2: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
1: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa, dinyanyikan.
2: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50 ribu. 50 ribu dulu.
1: Karena sebagai penciptanya.
2: Iya.
1: Oh siap.
2: Sebagai hak pakai lagunya.
1: Hak pakai lagunya.
2: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50 ribu.
1: Tapi di tahun itu juga sudah.
2: Ya 50 ribu dulu berharga.
1: Iya berharga benar. Dan itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
2: Dian bangga. Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk ke recording.
1: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
2: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
1: Oh gitu.
2: Joni Putuhena.
1: Oh.
2: Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
1: Yang Juwita judulnya.
2: Juwita. Tapi nggak label. Yang label justru Joni Putuhena.
1: Andaikan Kau Kumiliki. Andaikan Kumiliki itu yang jadi album judul album juga.
2: Lagu saya di pelengkap.
1: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
2: banyak,
1: oleh Bang
2: banyak
1: Domi?
2: Kayak lagu, cuman ini koplo ya, yang Indah Pada Waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga. Itu pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
1: Betul. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Beni Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
2: IKN,
1: Bang Beni, di IKN tentang IKN,
2: tentang Indonesia. Banyak.
1: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Luis,
2: Papua ya.
1: Papua. Halo, selamat malam.
4: Malam. Selamat malam Bang Andes.
1: Malam Bang Luis. Ada Bang
4: Abang
1: Domi juga.
4: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku.

0: Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus, izin Bang, ini album keberapa? Baru suaranya Abang ini tenor atau bass?
1: Iya.
0: Terus kemudian
1: Coba gimana gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya. Bunda Luis,
0: oh,
1: maaf.
0: Pertanyaannya, Abang ini album keberapa, Bang?
1: Yang tadi dinyanyikan
0: Terus
1: ya.
0: yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya Abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, Abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Widan Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ
1: ya.
0: Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya?
2: Lagu.
1: Dengan dengan nyanyiin pas
2: ulang.
1: Gitu, nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya, udah
0: aku
2: cukup cukup.
0: Sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap.
2: Yeah.
1: Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
2: Iya.
1: Bidan Luis. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya
2: itu
1: apa?
2: Lagunya,
1: apa?
2: Judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: aku.
1: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
0: sama Unisara.
1: Di recycle Unisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama
0: kalau
1: yang
0: motif band 2009 ya.
1: 2009.
0: Sama Unisara di recycle tahun 2014.
1: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
0: Aku di tengah kali ya.
1: Di tengah.
0: Antara bariton dan tenor ya.
1: Oke.
0: Di tengah ya. Apa di tengah. Ini?
1: Aku juga kurang. Bang, bariton dan tenor ya.
0: Bidan ya, Luis
1: di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
0: Iya, iya.
1: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus ketiga darah seni, Bang, katanya mungkin berasal dari mana, orang tua,
0: keluarga. Saya nggak ada tuh.
1: Oh iya,
0: hanya saya
1: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi
0: semuanya malah pengusaha. Itu aja.
1: Iya jadi Bang Domi lah yang
0: iya, dulu juga mama pertama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur,
1: orang kantor.
0: Cuman
1: orang kantoran.
0: Saya lebih memilih jalan jadi seniman karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
1: Nah, iya.
0: Hanya seniman yang bebas.
1: Bebas. Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
0: Iya,
1: akhirnya
0: iya.
1: Dilakukan iya. Untuk seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam, Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dan siapa tadi, Bang apa?
1: Aku hostnya? Dengan Andes, Andes Satria.
2: Saya buat Bang Andes ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan ya. Bu Rahma dengan Bang Domi Allen.
2: Oh iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Allen.
0: Iya, Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Allen nih.
0: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manike Ardila.
0: Oh iya.
2: Rona Biru.
0: Rona Biru ya.
2: Iya.
0: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
0: Iya, iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
0: Iya. Yeah. Yeah. Gimana Bu Rahma?
1: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Allen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Oh iya, iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Allen seperti Almarhum Nike Ardila sama Nafa Urbah.
0: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike.
1: Iya.
0: Serupa karya Domi Allen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
0: Ah. Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
1: Tuh, baru lilis.
2: Oh, betul. Baru seminggu, pantas aja isi ya.
0: Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Allen.
2: Iya.
0: Iya.
1: Baik.
2: Tapi kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
0: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
1: Nah, itu.
0: Agak susah.
2: Sibuk. Ya betul, dia kesibukannya udah ini.
0: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
1: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
1: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Unisara kan.
0: Iya, iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
0: tadi. Iya, iya. Makasih.
2: Ya, semoga sukses ke depannya.
0: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
0: Iya. Iya, terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Allen.
0: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
1: Siap.
2: Salam-salam.
1: Boleh, tiga silakan.
2: tiga ya.
1: Iya.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
1: Siap. Kalau
2: terima
1: gitu.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
0: mirip, dan mirip bintang kehidupan.
1: Lah. Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
0: Boleh.
1: Ini dengan Pak Hasanuddin.
0: Bogor,
1: kita
0: ya?
1: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak? Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 0213441496 atau di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran, mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gezza, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar rupiah.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil, yes. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya, ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone, selamat malam, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumeneb, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi
1: Allen. Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng Yang Son AI, ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya, aduh.
2: Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, iya, benar-benar. Iya, iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, ya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung silakan sekali lagi di 0811-7972-7912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya, ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manajer di Billboard, betul,
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan.
1: Ya benar, wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard
1: ada
2: kan.
1: Ada di situ semua, aku tuh masih jadi Robert, warga Surabaya.
2: Robert, kan, ya, operator
1: ya,
2: kan.
1: Iya benar.
2: Aku nggak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya,
2: nah,
1: Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, ya, kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh ya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau nggak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naro.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser-produser zaman dulu tuh
2: ya,
1: kupingnya tuh ini
2: ya.
1: Dulu ya.
2: Udah, kamu diam katanya.
1: Iya, kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Nggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku... syuting lagu itu syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Top, iya, top iya, iya, modelnya Bang Andes. Iya, jadi jaman. Saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi betul, ke Surabaya untuk yeah. melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling bagusnya. Kenal waktu itu, waktu Rindu Sampai Mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Allen barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu jadi ya. Dari Penari iya. Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai akhirnya Rindu Sampai Mati iya, itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya. Iya.
0: Baik kalau gitu. Oke. Baik, Mbak Ita dan

0: Bung Andi, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah.
2: Bang Andi, agak. Kok di aku enggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada?
3: Sudah.
2: Nah, ini baru. Sip. Apa kabar ya, Bang Andi?
1: Alamin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
2: Oh iya, ya, gila bola.
0: Begadang ya.
2: Begadang ya. Jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
1: Iya.
2: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
1: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
2: Tidak asing lagi, betul sekali.
3: Malam Bang Andi, salam kenal.
1: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih, lebih 500 ya.
2: Wah, boy, 100-an udah.
1: Iya, Bang. Saya terinspirasi tadi lagunya itu. Andaikan kau kumiliki.
3: Iya, iya.
1: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
3: Iya.
1: Luar biasa gitu.
3: Amin.
1: Buat Mbak Ita ya.
2: Iya.
0: Iya.
1: Selamat datang di posisi lamanya.
2: Iya, Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget, Bang Andi.
1: Oh, macet.
2: Tapi aku sudah hadir di sini.
1: Tapi enggak hujan kan Jakarta saat ini, Mbak.
2: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih, Bang. Iya.
1: Kau sama love you and
2: I do. Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
2: Bang itu guys, enak-enak nih.
1: Mau dinyanyi kan enggak sampai habis itu.
2: Bang Andi mau nyanyi.
1: Enggak usah, Mbak.
2: Iya. Monggo silakan, kalau mau salam-salam silakan Bang Andi.
1: Cukup fotokopinya aja di sini.
2: Oh iya.
0: Siap.
2: Siap Bang Andi.
1: Yang terpenting doa untuk semuanya.
2: Iya. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
1: Iya, dan sukses segala.
2: Siap. Amin.
1: Proyek kedepannya gitu. Terutama Bung Andes ini.
0: Siap.
1: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
1: Ya, akhirnya ketemu juga nih.
2: Ketemu juga ya nih ya, Bang Andi ya. Aduh, ya.
1: Itu aja dari saya, Mbak Ita.
2: Oke, Bang Andi, siap.
0: Siap.
1: Dengan Ibu Tiara di
2: Oke.
0: Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin, Mbak Ita.
2: Masih penasaran nih.
0: Coba ya di Bogor kita sapa.
2: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah, atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya, menggunakan line yang lain, silakan. Tapi di WhatsApp call, ada dari
2: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
2: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
2: Bu Ana, selamat malam.
4: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa kabar?
2: Iya, alhamdulillah baik. Bu
0: alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Allen.
3: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
3: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah sehat kita semua. Silakan
3: gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada liriknya yang dirubah.
0: Mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya, Bu Ana silakan ke.
0: Bu Ana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi?
2: Monggo. Oh, sampaikan buat Bang Domi Alen, semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagu
2: ya, itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande, dadah
0: Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang
0: Oma,
1: ya.
0: Oma Ana

0: Dari Palembang, selamat malam Oma.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Pak Andes ya?
2: Betul Oma, dengan Andes saya hari ini. I love you too.
0: Waduh, di I love you-in sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Mantap.
2: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Tadi kan udah pada nyanyi. Oma nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
1: Cintaku padamu. Udah cukup.
2: Iya baik.
0: Takkan berubah, takan berubah Oma.
2: Iya tuh, takkan berubah kata Baita.
0: Iya pastinya.
2: Siap pastinya.
1: Mantap. Mas Yudi.
2: Iya.
0: Siap. Mas Yudi lagi ngaran semen.
2: Ah, itu dia lagi ngaran semen, Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
2: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas
2: Domi.
0: Mas Domi Allen, silakan Oma.
2: Silakan Oma.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
3: Ya, malam Oma.
1: Iya, seperti pertanyaan Ibu Ana tadi ya. Emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengar ini kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
2: Iya.
1: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
1: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh enggak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
2: Boleh.
0: Siap, Oma. Hayu.
2: Boleh tuh katanya.
1: Masih bisa enggak lansia nyanyi-nyanyi?
3: Oh, banyak. Gitu,
0: boleh kan, dong, kan. Banyak justru.
3: Lomba karaoke.
0: Iya, ya. Lomba karaoke ke lansia benar-benar. Kan
1: Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
2: Ya, siap. Ya.
0: Boleh Oma.
1: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Mas Domi ya.
3: Sama-sama Oma.
1: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
3: Amin.
1: Sukses selalu
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin Oma.
1: Ayo, amin. Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
2: Oma.
1: Iya, ada tadi Ibu Ana yang di Sorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
2: Pak Andi Yudhistira.
1: Ya, Pak Andi. Terus pokoknya yang ada di Pro 1 Palembang deh, Pro 1 semua yang ada, yang apalagi yang lagi siaran sekarang selama tugas lah gitu.
2: Siap.
0: Siap Om.
1: Salam sama Mas Yudi Ismail.
0: Oke. Okay.
2: Disampaikan.
0: Siap.
1: Oke, deh itu aja. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama Oma.
1: I love you Bang Ande.
2: I love you too Oma Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari Bu Ana yang ya, tadi ada di Sorong.
0: Pertanyaannya tadi.
2: Aslinya, pertanyaannya juga sama dengan Oma Ana. Asal dari
0: Bang
2: mana?
0: Bang Domi dari mana, Bang? Asalnya?
3: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
0: Oh dari Rangkas Bitung. Ya,
3: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
0: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
3: Iya, dan saya lahir di Jakarta.
2: Di Jakarta.
0: Lahirnya di Jakarta,
2: terjawab ya.
0: Sudah
2: dari
0: terjawab,
2: Rangkas Bitung dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bang?
3: Yang mana tuh?
2: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
3: Itu kayaknya bukan.
0: Oh, jadi gini, jadi lagu Cintaku Padamu tapi liriknya dirubah sama
3: itu ciptanya Yongki.
0: Oh. Yongki Suwarno.
3: Nah, bukan cipta.
2: Iya, itu.
0: Jadi
2: ya.
0: Tadi liriknya dirubah sama.
3: Makanya tadi itu Cintaku Padamu.
0: Cintaku Padamu.
2: Cintaku Padamu yang ini yang Pak Andi.
3: Enggak,
0: yang
3: sama,
0: enggak,
3: sama
0: ya. Cuman liriknya.
3: Liriknya
0: sama Bu Ana diganti.
2: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki,
3: almarhum.
2: Ya.
0: Siap.
2: Nah, kalau dari Oma Ana lagu-lagu yang paling disukai
0: paling diciptain.
3: Barat apa tuh?
2: Mungkin
3: barat
2: yang
3: apa Indonesia.
2: Kalau dari ciptaannya mungkin yang dimaksud ciptaan
0: ciptanya
2: dari
0: Mas Domi maksudnya ya. Mungkin.
3: Tuhan jagakan dia. Tuhan
0: jaga. Jangan sampai enggak bilang rindu sampai mati loh, Bang.
3: Ya, rindu sampai mati.
2: Nah, itu dia.
3: Yang meledak itu yang bagus.
2: Iya.
0: Sudah ngancum ini. Sudah sampai enggak disebut.
3: Yang meledak yang bagus.
2: Ya. Betul.
0: Rindu sampai mati. Ya,
3: rindu bayang. Sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Judulnya pun juga bayangin rindu sampai mati gitu loh.
2: Itu saking rindunya.
0: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
2: Betul betul. Bahasa anak sekarang itu clickbait.
0: Iya loh, bener loh.
2: Baik. Terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
0: Berkarya, Bang. Hmm.
3: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
2: SMP.
3: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
0: Berarti udah di tempat-tempat di, umum ya, Bang. Panggung. Bukan cuman sekolah ya, Bang.
3: Bukan, iya.
0: Wih, keren. Nah,
3: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: RRI.
3: Iya, Studio 5.
0: Oh iya, loh, aku baru tahu. Wow.
3: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
2: Oh.
3: Bang Yan.
2: Iya.
3: Dulu ada kan
2: Pop Indah. Iya, betul.
0: Berlin Yan Berlin.
3: Tahun 80 aku masuk Co-produk sama Mas Keli Arianto.
0: Iya, Mas Keli tahu.
3: Itu.
0: Iya.
3: Baru aku masuk ke DS Record.
0: DS Record itu ciptaan singkatan apa, Bang? DS itu?
3: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
0: Oh iya. Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh itu, Bang Domi.
3: DS tuh Dasi Suprayogi.
0: Oh iya.
3: Ada tahun 84 tuh DS Record.
0: Oh, iya.
3: Termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
2: Baik. Dimulai tahun dari SMP 83
3: album,
2: tadi
3: ya, album dan 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
0: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
3: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
0: itu udah jadi.
3: Itu harus jadi. Nah, dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
0: Langsung ya, direkam.
3: Langsung aja nyanyi-nyanyi.
0: Langsung direkam, Bang.
3: Direkam.
0: Kan supaya enggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya?
3: Iya, udah langsung aja rekord begitu sambil jalan.
0: Iya.
3: Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
2: Iya.
3: Kan udah 66 nih kan.
0: Gue tapi enggak kelihatan ya, Bang. Yes, Bang Domi ini awet muda.
3: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
2: 250.
0: Oh my god.
3: Termasuk lagunya Ria ini.
2: Iya.
3: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu. Mudah-mudahan ntar dikasih dengar kita.
0: Aku ya, Bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
3: Sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
0: Wow.
3: Gitu. 25
0: keren sekali, Bang.
3: Mudah-mudahan bisa ada.
0: Boleh ya, Bang, insya Allah nanti kita bisa jodoh, bisa kolaps.
2: Yang ditunggu juga
3: sama
2: oleh pendengar tentunya.
0: Iya,
2: betul.
0: Aku sampaikan ke Mas Budi.
2: Siap, kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
4: Selamat malam, baik
2: kan. Akhirnya, Kang.
0: Masuk, Pak Eko.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kumaha damang, Kang Hasan.
4: Satunya dari bener ini dari tadi.
2: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
0: Iya, Kang.
4: Kenapa lambat tadi?
0: Loh, enggak tahu, mungkin kenapa Bang Andre?
2: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
0: jadi
2: sudah
0: suara
2: halus.
0: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
4: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
0: Saya terlambat. Oh iya tadi.
4: Tadi lambat, macet ya.
0: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi, Bang Hasan. Tapi kan akhirnya sudah hadir.
4: rumah. Akhirnya menemuin juga di ruang Rindu.
0: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan, monggo silakan.
2: Silakan dengan
0: Mangga sama Bang Domi Allen.
4: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
0: Yeah. Hey, Rindu sampai mati.
4: Sama lagu apa itu tahu deh? Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
0: Oh iya, yeah. Cintaku Padamu.
4: Iya. Mm-hmm. Yeah. Diputar tadi udah.
0: Iya dong.
4: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya yeah. pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi?
0: Oh iya, siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
4: Bang Domi nih.
0: Iya. Yeah. Yeah.
2: Silakan.
3: Salam kenal.
4: Nah, Pak. Dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5. Lah saya sempat di Studio 4.
0: RRI.
3: Iya, Studio 5.
0: Iya,
3: Studio 5, Bang.
0: Oh, iya. Mang Hasan juga.
4: Sempat saya
3: iya.
4: di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
2: Tahun 93. Ya. Baik.
0: Oke.
4: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
3: Yan Berlin ya.
4: Wawan sama yang pianonya itu Bang Fani atau Atui di Studio 4 mulu ya. Ya duluan Bang Domi sih.
3: Iya. Yeah. Yeah.
4: Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang belum masih di mancanegara dan di kemuskin Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
2: Silakan.
4: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati tuh ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
0: Oh serius Kang? Gue mantap.
4: Cuma saya ingin suara vokalnya yang cowoknya emang gak begitu
3: kuat ya?
2: Iya.
0: Iya soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu
4: cari semua yang ada
0: sampai mati.
4: Itu di situ saya.
2: Iya. Yeah.
0: Siap.
4: Saya sempat Mbak Ita. Itu ya pertanyaan saya. Yeah. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
0: Rindu sampai mati ya. Buat Kang Hasan nanti ya.
4: Selamat malam.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
5: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
2: Malam Teh.
0: Kumaha Teh.
5: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
5: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
0: Iya dong.
2: Siap.
0: Teh. Kumaha Teh.
5: Alhamdulillah Teh sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Mangga Teh sama silakan. Langsung sama Mas Domi Allen ya Teh.
5: Orang Rangkas Bitung,
0: Ya,
2: betul.
5: Mas,
3: Sunda
5: Bang kayaknya.
0: Bang, ya betul.
5: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya,
3: bukan? Sunda
5: Banten
3: juga.
5: Ya, Banten Sunda ya. Juga.
0: Lebih ke Banten.
5: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
0: Yeah. Kang Alen, weh keren Kang Alen.
3: Gak apa-apa.
5: Kang Alen aja lah ya, biar nggak
2: panjang-panjang.
0: Terserah Teteh apa
2: ya. Silakan Teh,
3: seenaknya aja Teh.
5: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
0: Iya.
3: Kumaha Teh?
5: Kang Alen. Banyaknya luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
3: Oh semua. Gitu. Makasih.
5: Semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
3: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
5: Yang Alen ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita Rindu
0: sampai mati.
2: Iya.
5: Keren itu
0: lagi. Betul Teteh.
5: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
3: buat Ita.
5: Apa saat ini udah ada yang cover?
0: Oh iya, pertanyaan bagus. Karena yang ditampung ya Teh ya.
3: Kayaknya di
5: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
2: Betul.
5: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Yeah. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu aja sih yang jadi penasaran.
3: Lagu baru yang saya Inggrisin.
5: Oh, lagu baru.
3: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya, nanti diklaim.
0: Oh iya ya.
3: Lagu baru enggak?
0: Iya iya iya.
3: Jadi saya lebih memilih
0: menciptakan lagu baru, betul.
5: Gitu, lagu baru ya.
3: Iya.
5: Siap. Ya sudah kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
3: Iya.
5: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
5: Yes, dan menyapa boleh nggak teh?
0: Silakan teh. Boleh dong teteh.
5: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan teh ya, gitu ya yang di Bogor juga.
2: Betul.
5: Terus ada Bung Dio di Kendari ya, selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
0: Yo monggo.
5: Juga ada
2: silakan.
5: Bung Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Yeah. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Oke, Teteh.
5: Baik, sukses. Ande Satria.
0: Hatur nuhun.
2: Iya, Teteh.
0: Sampai jumpa, Teteh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kita tambung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
0: Toli-toli
2: ada dengan Mbak.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Ya, halo, selamat malam Mbak Ito, selamat yang cantik, yang manis.
3: Borong ya, borong.
6: Mbak Haryanti juga. Ada Satria, aduh.
2: Iya Mbak Haryanti.
3: Satria ya. Bergitar.
6: Semangat untuk semuanya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
2: Bang Domi
0: Allen. Ya.
2: Silakan.
6: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
0: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
2: Iya.
6: Kemarin pernah juga itu
0: tahun
6: ya.
2: Betul. Pendengar memang
6: Bang
2: ini.
6: Bang Domi, nulis lagu ya,
2: misalkan
6: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
0: soundtrack film. Oke, siap
6: ya. Terus untuk Bang Domi Allen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
2: Amin.
0: Oke, Mbak Haryanti.
6: Mbak Ita ya.
0: Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
6: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Toli-Toli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, Mbak Ita dan Mas.
0: Oke, Mbak Haryanti.
2: Iya.
6: Banyak ruang rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditambung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
3: itu zaman
0: tahun 89 sih rilisnya,
3: 88 kali ya. Ya itu masalah cinta.
0: Judulnya aja rindu sampai mati.
3: Masalah privasi lah.
0: Pengalaman
2: pribadi dari
0: Iya dong.
2: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya,
3: Mbak Ita. Dan itu dikasihinnya ke kita 89.
0: Iya, dirilis 89.
2: Oh, siap. Terjawab Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
0: Mungkin di anak-anak Gen Z. Penyanyinya Gen Z.
3: Oh iya, Kang. Sampai mati di YouTube banyak.
0: Oh,
3: sekarang.
0: Oh gitu ya.
3: Banyak
0: sudah.
2: Mantap.
0: Ya, tinggal ketik aja
2: sampai mati.
3: Ya, banyak kan anak sekarang.
0: Iya. Ya, sudah terjawab.
3: Ada
0: ya.
3: AI-nya.
0: AI juga ya.
2: Oh iya. Wow.
0: Benar.
3: Sekarang banyak itu.
0: Dan enggak kalah keren loh semuanya yang cover.
3: Kita enggak kontrol kali ya.
0: Iya.
3: Banyak.
0: Ah, aku jadi penasaran nantinya.
3: Ya. Sampai pulang. Itu sampai mati. Itu yang cover.
2: Ya, ya, oh iya.
3: Terus ya, yang ya, dikoploin.
0: Oh. Ya, ya, ya, betul,
3: iya,
0: betul,
3: banyak.
2: Oke, iya, iya.
0: Mantap lah.
2: Terjawab pokoknya. Ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
0: Banyak,
2: ya. Teteh. Tentunya. Dan tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya. Betul. Yang dibuat bahasa Inggris. Yes. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
3: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di apa soundtrack film?
0: Soundtrack ya. Film. Iya pernah ya.
3: Iya di Centini itu Indah Pada Waktunya.
2: Oh, okay.
0: Centini.
2: Ada, Indah Pada Waktunya. Ya,
3: yang dibawain Dewi Persik.
0: Nah.
2: Oh, oke. Okay. Jadi
3: di film Centini.
0: Film Centini ya.
2: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu?
0: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
3: Ya 5-6 tahun yang lalu.
2: Oh,
3: ya.
0: Oh. Ya. Mungkin ya Bang ya. Ya,
3: dua,
0: ya enggak ya. Lah. Kayaknya ya. Sebelum pandemi deh Bang.
3: Iya.
0: Iya sebelum pandemi.
3: Pokoknya itu lagu keluar 2006
0: ya, 2016.
2: Iya.
3: 2016.
2: Baik, jadi pernah ya dijadikan pernah, soundtrack ya, film pernah. Centini betul. Tadi judulnya adalah Indah Pada Waktunya. Ya, baik, kalau Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya, ya untuk juga mengundang pendengar ya, Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
0: atau telepon 0213440696 atau 3444 1499 ditunggu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya, yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya.
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Kalau sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
4: Siap.
2: Ah, mantap.
3: Bila mana pertanyaannya dijawab benar,
2: gimana
3: akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa, Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena.
3: Iya. Yeah.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Gua lupa itu, lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah, iya, pisang gorengnya buat kita.
2: Ah, siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener, lupa, Bang.
4: Lupa.
3: Aduh, sayang ya, iya, pisang goreng melayang. Judulnya, Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih, Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul,
3: kenapa
2: Bang?
3: Kok bisa inget sih, tepat, Bang? Hah? Kok bisa tahu?
4: Tidak tahu. Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Pas banget tuh nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250. Iya, benar banget. Iya,
2: benar, Bang.
3: Okay.
2: Satu benar, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya. Siap. Nanti ya, Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat, Bang?
3: Urutan keempat.
4: Kau Milikku ya?
2: Hah?
4: Kau Milikku.
3: Satu kali lagi, Bang.
2: Satu kali lagi.
3: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi, Bang.
2: Sekali lagi, Bang. Terakhir.
3: Terakhir ini.
4: Lupa.
3: Aku karena aku sudah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya nih, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan itu.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke, Mas Andes.
2: Baik, pertanyaan berikutnya, Bang Domi, tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang,
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa,
2: itu?
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali, Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: Dua pisang goreng. dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Benar Bang, Agustus 1986. Benar.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia pendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Lah iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak Ita.
3: Hampir ribuan loh. Wow, tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya, Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama Sari.
3: Iya, Kang Firman.
2: Malam, Kang Firman.
5: Ya, malam. Aku udah lama enggak gabung di Ruang Rindu,
3: Iya nih, kemana aja, Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh, Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta, tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Yes, asik. Kapan-kapan main langsung, Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi, Mbak Ita.
3: Oh ya, Bukit Tinggi. Aku pernah ke situ loh, udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Silakan. Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Benar. Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Tentang Bang, salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
4: Iya, iya.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi.
2: Iya.
5: Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga staminanya gimana? Ya, itu yang sama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan Abang pribadi? Apa melihat dari lingkungan apa kerabat apa teman-teman? Inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang. Dua pertanyaan buat Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Nah,
4: dari Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Boleh salam-salam dulu.
3: Oh iya. Boleh.
2: Silakan.
3: Nanti dijawab. Oke, udah,
5: ya.
3: Silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua.
2: Ya.
5: Salam juga buat Bang Allen dan kita Purnama Sari.
3: Terima kasih. Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat caranya. Loh ya di usia 66 loh. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi dini hari.
4: Berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu
3: Bang,
4: sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu gitu kan.
3: Wow.
4: Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terkadang saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan, satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu, itu berarti nggak jadi. Okay. Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu, yeah, itu jadinya 20
3: menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu yeah yang buat-buat kalau menurut aku. Yeah, kalau yeah aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget loh. Banyak banget Bang.
4: Tentunya. Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Luar biasa ya, ya,
4: ya, ya. Oh, jadi file yang menyimpan istri saya. Oh, karena saya pelupa.
3: Ya, ya, benar ya, ya.
2: Oh iya.
4: Mam, kamu simpan.
3: Betul, ya. Jadi kerja sama yang luar biasa suami istri.
2: Betul, Mbak
4: Ita. Yang translate juga istri karena dia ya, ya, yang bisa bahasa
3: Inggris. Ya, bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya. Betul. Lewat ya, otak
3: betul
4: saya.
3: Lewat
4: otak
3: ya. Betul. Melalui itu, Mas Domi. Aduh, luar iya biasa.
2: Baik, luar biasa, Bang Domi tentunya. Dan kita sekarang juga ada penelpon, Bang Domi. Kita lanjutkan, Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya, iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, ya, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Ya, menelpon saya kutakasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya. Yeah.
6: Di situ ada semua sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Gitu. Oh iya.
3: Emang bener, Bang Lema.
6: Adanya di ini Bang Ita, ada ya di YouTube itu.
2: Saya betul, YouTube, kita juga ya live ya di YouTube.
6: Iya live ya.
4: Langsung. Di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bukan tamunya, Domi Allen, ya, yang kita gulung Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi.
3: Tuh.
6: Ini Bang Domi.
4: Iya. Yeah.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Ade. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Iya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali itu Mbak Ita, Bang Ade.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu.
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada
4: saya,
2: jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter baik.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin oh ini bagus ini, enggak.
2: Iya, iya.
4: Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, nah, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ade.
4: Tapi saya enggak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees Beatles gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa enggak nyanyi Rindu Sampai Mati gitu, Tuhan Jagalah Dia.
2: Nah,
3: gitu
2: iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Ya, terus minta lagu request ya.
2: Oh, siap. Jadi okay, nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya yeah undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung.
3: Waduh,
2: Baita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam Tabi Pun.
3: Iya
7: Pun.
2: Iya.
3: Iya Bang.
2: Bang Govinda silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda beli.
3: Oh beli. Iya lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda betul. Ya, orang Bali. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Ya. Pertanyaan saya, ada berapa lagu yang di playlist itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya iya.
2: Oke. Okay. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda. Beli.
7: Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
7: Dan amin. Di pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin.
7: Amin. Astungkare.
3: Ya. Astungkare. Astungkare.
7: RRI Pro 1 Waikanak. RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Salam keakraban di udara dari Pelingko Pindah di Lampung.
3: Oke.
7: Dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Matur suksma. Beli Govinda.
2: Matur suksma. Beli Govinda. Pertanyaannya sudah berapa lagu total yang sudah diciptakan?
3: Tadi sudah dijawab.
2: Sudah dijawab ya? Sebenarnya.
3: Sudah hampir seribu.
2: Hampir seribu tuh ya.
3: Hampir seribu.
2: Tuh. Betul, sudah hampir seribu. Bentar terjawab ya, beli Govinda.
3: Masuk seribu.
2: Nah, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini, Mbak Ita dari Tebet.
3: Wah,
2: ada Cigu.
3: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
8: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
2: Malam.
3: Malam Ciguria.
8: Nama Sari yang cantik is the best.
3: Ciguria bisa aja nih, terima kasih.
8: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
3: Mohon ya, maaf Ciguria. Betul, betul Ciguria.
8: Selamat malam Bang Ande.
2: Malam Cigu.
8: Ganteng, sampai terjatuh-jatuh aku. Fotonya Bang Andes aku, aduh.
2: Iya Cigu.
8: Iya. Itu Bang Andes. Iya,
3: bener-bener.
8: Tadinya ke situ loh Mbak Ita,
3: tapi lah hayu
8: ya, nantilah kapan-kapan
3: kapan-kapan ya. Cigu ditunggu ya,
8: ya pengen
3: siap.
8: Aduh, Banjapani pengganteng banget ini. Mirip Pak Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
3: Mas Domi, silakan Mas.
4: Mas Domi. Malam-malam.
8: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya nonton lagi nonton.
2: Oh iya.
8: Masuk nih berjuang.
2: Halo, Cigu.
8: Masuk nih
2: luar. Halo.
8: Jaringan luar biasa.
3: Halo.
8: Udah berapa kali katanya datang Bang Domi?
3: Bang Domi
8: kedua kali ya?
3: Kedua kali.
2: Iya, kedua.
3: Kedua kali.
8: Luar biasa Bang Domi. Bang Domi, ini Ria Jakarta tuh Cigu Ria Jakarta. Memang kalau dipanggil guru tuh enggak hilang, panggil Cigu.
2: Cigu
8: Ipin begitulah ceritanya. Benar enggak?
2: Kayak gitu.
8: Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu. Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
3: Iya pastinya.
2: Iya dong.
8: Ada lagu Juwita itu. Ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
3: Oh iya.
8: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
3: Oh iya.
8: Nah,
3: benar Cigu.
8: Sedikit aja. Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
3: Siap.
8: Terus Bang Domi, ada lagu-lagu album tahun yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang,
2: Okay.
8: Ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Andes.
2: Iya.
8: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh. Tahun 2021 lah itu ya Bang Domi ya.
3: Biru, lagu Biru.
8: Adam kalau nggak salah.
4: Adam.
8: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu?
4: Luar biasa.
8: Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
2: Amin.
8: Ya. Pokoknya terus berkarya, apa lancar rezekinya. Kalau lancar rezekinya ingat-ingat ya pendengarnya ya.
2: Wah, amin.
3: Domi. Siap Cigu.
8: Ya. Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan ingat itu.
3: Siap,
8: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa menang tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya
3: mantap.
8: Buat kirim salam boleh ya.
2: Silakan Cigu.
8: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti kakak bagi ya.
2: Iya, betul.
8: Termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
3: siap.
8: Salam bahagia.
2: Siap.
8: Terus ntar dulu yang kedua
2: ya, silakan.
8: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
3: Bapak Widi.
8: Di Tokyo juga buat Ibu Farida. Itu saja. Terima kasih banyak Bang Andes Kaita. Sehat terus ya. Salam sehat. Selamat malam.
2: Selamat malam. Baik, iya, seru dari Cikgu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi, ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
4: Banyak ya.
3: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
2: Iya, udah lebih
4: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
3: Iya, 250-an.
2: Betul, udah 250-an
4: tuh. 250. Aduh, udah itu aja jawabnya.
2: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi, lagu Biru, Juwita, dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
4: penyanyi muda.
2: Biru,
4: Adam.
3: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
4: Wahana Record.
3: Wahana Record ya.
2: Oke. Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
3: Betul sekali.
2: Tahun 2026 ini. Baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
3: Iya dong.
2: Untuk mengundang pendengar silakan ya.
3: WhatsApp di nomor 0811-7972-7912.
2: Dan Anda bisa telepon langsung di fixline kami. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani?
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagunya.
4: Betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam Mas, Mbak.
4: Oh, ini request. Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari...
5: Dari siapa nih Mas?
4: Namanya...
5: Mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Pranamasari. Dari Angkoton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
6: Silakan. KTP itu.
5: Mas Domi Allen itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa nama panggung.
6: KTP sama
5: hebat dan namanya komersil ya Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya Mbak Ita, ini udah nama asli
5: ya,
4: langsung.
5: Bener, ya.
4: Betul.
5: Oke, baik. Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kalau berhasil Mbak Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang. Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul, semoga didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya amin. Bang Domi amin. Dan apa vokalnya Ita Pranamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikTok-nya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang? Channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa musik itu. Ya. Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, sorry.

0: bang, Wani Piro bang.
1: Ini rasanya emang mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita menemukan duet Domi Allen dan juga Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul, Bang Domi terima kasih ya. Sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.

di sini.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita mengikuti siaran langsung Ruang Rindu Nasional ya dari Pro 1 RRI Jakarta. Tadi ada bidang tamu Domi Allen ya pendengar, gimana? Anda juga pasti sudah terhibur dan pasti langsung bernostalgia ya. Dan sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang. Tentunya masih dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Untuk Anda yang bergabung ataupun request lagu, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu lagu pendengar dari grup band yang masih sangat laris ya hingga tahun ini pendengar, yaitu Kahitna ya. Dimana Kahitna ini juga menjadi salah satu grup musik legendaris asal Bandung pendengar. Untuk namanya sendiri kenapa Kahitna ya? Ternyata pendengar, awalnya grup band ini berasal dari bahasa Filipina yang berarti meskipun demikian, namun dipelesetkan dengan imbuhan bahasa Sunda Kana. Kenapa ya? Karena di sana Kahitna sendiri menyisipkan kata bahasa Inggris hit di tengah filosofisnya yang diartikan sebagai yang paling ngehits. Wah, ini juga membuktikan ya pendengar bahwa di tahun 2026 ini Kahitna juga masih sangat hits. Masih banyak sekali penggemarnya ya, yang dimana nama penggemarnya sendiri itu ada sebutannya, yaitu soulmate ya. Apakah Anda juga salah satunya pendengar? Di tahun ini pendengar, jika kita melihat Kahitna, selain ia masih aktif tampil ya di berbagai festival musik besar seperti di Jakarta Future Festival 2026 dan acara-acara anniversary intim di Jakarta ya, ternyata di September nanti pendengar, di mana Kahitna juga akan merayakan konser akbar ke-40 tahun. Kahitna akan menggelar konser selebrasi 4 dekade bertajuk kemarin, hari ini, dan sampai nanti. Di mana ini juga akan diadakan di Peak 2 ya pendengar. Jadi untuk pembelian tiket ini juga sudah dibuka ternyata ya. Untuk Anda bisa membeli kategori tiket seperti Diamond, Platinum, Gold, Silver ya, yang mungkin saat ini juga masih tersisa beberapa ya, karena hampir September kita juga sudah masuk Juli untuk bulan ini ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin menikmati konsernya Kahitna secara langsung, bisa langsung dicek ya apakah tiketnya ini masih ada ya. Jadi nanti bisa langsung menyaksikan penampilan Kahitna di depan ya. Dan untuk Anda pendengar yang malam ini masih ingin bernostalgia dengan Kahitna ataupun dengan penyanyi lainnya, silakan menghubungi kami ya pendengar 024-831-6686 ataupun 081-666-886 hanya di Ruang Rindu.

Menggigil atau gemetar akan terjadi pada tubuh kita saat berada di tempat yang dingin. Kenapa ya? Ternyata badan yang bergetar saat di tempat dingin ialah sirine dari otak untuk tubuh untuk mengantisipasi terjadinya hipotermia. Tanpa disadari, tubuh yang bergetar atau menggigil ialah respon tubuh untuk menjaga badan tetap hangat. Selain itu, tubuh yang menggigil juga memungkinkan organ tubuh tetap bekerja seperti biasa walaupun di suhu yang dingin. Sebagai informasi, suhu normal manusia ada pada titik 37 derajat Celcius. Ketika suhu di bawah itu, otak akan mendeteksi sejauh mana tubuh akan merasa kedinginan.

Satu lagu pendengar dari seorang penyanyi solo populer asal Indonesia yang terkenal dengan karakter vokalnya yang unik dan penuh penghayatan ya, yaitu Astrid Sartiasari. Di mana Astrid ini lahir di Surabaya pendengar pada 27 Januari 1982. Ia mulai dikenal luas di industri musik sejak awal tahun 2000-an setelah mengisi soundtrack film horor legendaris Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya. Perjalanan karir dan karakter musik Astrid sendiri ini mengawali bakatnya dari berbagai festival band di Surabaya pendengar. Namanya melambung tinggi setelah merilis lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu bertema patah hati yang sukses menjadi hits nasional, di mana ia juga dikenal menjadi suara yang khas, jernih, dan mampu menyampaikan emosi lagu secara mendalam kepada pendengarnya. Mungkin Anda kalau melihat sosial media sekarang ya, pendengar, lagu dari Astrid yang Terpukau ataupun lagu-lagu lainnya ini juga masih naik daun lagi ya pendengar, banyak diputarkan untuk mengisi postingan-postingan di sosial media ya. Dan di tahun 2026 ini pendengar, Astrid juga pastinya masih terus berkarya di jalur independen dan rutin menyapa penggemarnya melalui panggung-panggung live seperti Jakarta Fair ya. Ia juga merayakan perjalanan bermusiknya. Ia merilis beberapa karya baru seperti lagu Silahkan dan Tak Apa yang lirik videonya ada juga dapat menyaksikan di media sosial ya. Dan juga pendengar, untuk Anda yang mungkin masih ingin bernostalgia ya, kita masih akan menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini.

jumpa kita di Ruang Lidu malam hari ini ya. Karena mungkin untuk Anda yang belum sempat bergabung malam hari ini, jangan khawatir ya, kita bertemu lagi besok pendengar di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Karena setelah ini kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti gelaran Pesta Bola Dunia, di mana akan ada Inggris melawan Republik Demokratik Kongo ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar untuk menyaksikan Pesta Bola malam hari ini.

0: artinya sisanya 75% milik Portugal gitu. Tapi skor akhirnya satu sama.
1: Tetap imbang gitu. Ya. Artinya lini pertahanannya cukup kuat ya.
0: Iya, kalau kita lihat memang pendekatannya bisa yaitu tadi mereka sangat-sangat bertahan, ya. Artinya memainkan 5 pemain belakang sekaligus, dan kalau kita bicara formasi mereka memakai pendekatan 5-3-2, artinya memang menumpuk 5 pemain di belakang, kemudian di tengah juga bisa dibilang sangat-sangat apa ya, penuh ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita bicara 3 pertandingan tadi,
1: ya.
0: melawan Kolombia penguasaan bola mereka juga hanya meningkat 10%, 35%, tapi ketika mereka mengalahkan Uzbekistan,
1: iya.
0: Nah ini yang sebenarnya kan secara kualitas tim memang bisa dibilang setara ya,
1: iya.
0: Jadi mereka bermain lebih menyerang, mereka bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4-4-2, jadi mainnya lebih ofensif lah, dan kalau kita lihat mereka juga unggul penguasaan bola 56%, jadi kalau saya lihat di pertandingan kali ini, saya kira Kongo akan berusaha untuk realistis lah.
1: Realistis ya. Artinya, apa jangan-jangan akan ada skenario bagaimana mempertahankan sampai 90 menit kita atau ya, sampai babak ya. Terakhir.
0: Ya itu saya kira menjadi opsi ya. Karena kalau kita lihat dengan kualitas Inggris,
1: ya.
0: Kita bicara Inggris adalah salah satu favorit di turnamen kali ini, dan ya harus realistis bahwa Kongo pasti akan bermain dengan rapat.
1: Ya.
0: Artinya mereka akan memilih untuk menunggu. Nah, karena kalau kita lihat Kongo ini sebenarnya punya pemain-pemain yang punya kecepatan di depan, dan itu memang sejauh ini taktikalnya ya. Pendekatan taktiknya ini berjalan baik. Kita lihat Yohan Wisa yang jadi andalan di depan bisa menciptakan 3 gol. Jadi bukan pencapaian yang saya kira jelek. Jadi mungkin ya itu tadi seperti Bulman katakan, mereka akan menumpuk pemain di belakang sembari berharap memang mereka bisa melakukan counter attack yang pada akhirnya bisa membuat Inggris kebobolan gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Inggris ini hampir di setiap pertandingan kalau kita lihat mereka dominan ya. Tapi ya kalau kita mengacu kepada pertandingan kedua melawan Ghana, mereka sangat-sangat kesulitan menghadapi yang mainnya sangat defensif.
1: Itu bukan karena Harry Kane-nya kena ini ya.
0: kena apa namanya? Kena guna-guna.
1: Kena guna-guna gitu ya. Tapi kita undang pendengar ya, Bung Jopri ya, untuk bisa bergabung bersama kita. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, ada Pak Roni di Jakarta. Selamat malam, salam olahraga Pak Roni.
2: Saya Pak Lukman sama Pak Alexander.
1: Ya.
0: Halo Pak,
1: silakan.
2: Inggris menurut saya ini nanti akan mendominasi walaupun Kongo tidak sebagus Ghana gitu. Karena Ghana versus Inggris aja seri. Nah, sedangkan Kongo levelnya masih di bawahnya Ghana, Mesir, Maroko seperti itu. Untuk apa namanya skornya Inggris 2-0 deh.
1: Baik. Terima kasih Pak Reni di Jakarta. Pak Tong di Riau ya, bukan baru. Pak Tong, malam.
3: Malam Bung Umantara, malam Bung Jupri Alexander.
0: Malam Pak Tong.
3: Kalau Pak Tong prediksinya Inggris itu tidak pernah mendapatkan kiper yang bagus. Mulai dari David Seaman, Joel Hart. Sekarang Jordan Pickford itu cuma kiper Everton. Kiper klub mediocre peringkat 12, 13 gitu kan.
1: Yeah.
3: Jadi titik lemah Inggris itu di kiper. Jadi kalau Kongo punya Cedric Makambu sama Juanisa. Jadi kalau faktor fisik menang Kongo, jadi kalau di atas menit 70 itu sangat bahaya Kongo. Inggris, kalau Inggris tidak bisa diklan ras, Jude Bellingham, Bukayo Saka menunggu bola ke Harry Kane sama Marcus Rashford, itu kok akan habis dibuatnya Inggris. Yang menang kalau Pak Tong Kongo, skornya terserah karena intinya kan siapa yang menang ya maju ke 16 besar, jadi udah nggak perlu skornya mau berapa gitu kan.
1: Baik.
3: Jadi satu lagi, nggak ada Nana kuaku bonsam Ghana itu nggak ada patung aja ya. Juga pandai kayak dia nggak bisa ngerjain seperti itu kok.
1: Baik ya. Terima kasih Pak Tong ya, dari Riau kita ke Lampung. Pak Leman, malam Pak Leman.
4: Halo, selamat malam Bung Lukman, ya. Bung Cupi. Ya, kalau malam ya begini, kalau saya itu megang Inggris Bang Lukman.
1: Oh, Inggris.
4: 2-0 minimal lah. Oh ya Bang Lukman.
1: Ya.
4: Ngomong-ngomong emangnya di mana nih?
1: Di Atlanta Stadium.
4: Oh, di Meksiko ya?
1: Di Amerika.
4: Oh, Amerika ya, ya. Kalau di sana kan siang gitu ya. Ya. Ya pokoknya saya megang saja anak buahnya David Beckham lah gitu.
1: Baik.
4: Dan juga mainnya nih mulai awal ini jam 11 waktu Indonesia ini
1: ya.
4: Bang Lukman. Oke.
1: Baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Kita ke Surabaya Pak Toto. Malam Pak Toto.
5: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Salam jaya. Ya, silakan.
5: Intinya Inggris itu harus sistem menyerang dan bertahan.
1: Okay.
5: Kalau dia mau memang memetik poin sesungguhnya. Karena kalau dia itu cuma menyerang, pertahanannya lemah, itu bisa saja kebobolan. Ya. Jadi sistem menyerang dan bertahan yang penting. Terima kasih Bung Lukman. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Satu lagi kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
6: Selamat malam Bang.
1: Ya, silakan.
6: Ini Inggris lawan Kongo ya?
1: Kongo.
6: Kongo.
1: Ya.
6: Ya, ini Kongo dulu kan namanya Zaire dulu.
1: Hmm.
6: Ya, kalau saya tetap Afrika, Asia Afrika. Karena Asia sudah tidak ada yang maju Bang ya.
1: Oh ya.
6: Jadi ke Afrika saya.
1: Ya.
6: Tetap saya jagoan Afrika. Kalau menang tetap Afrika.
1: Ya.
6: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan semua menjagokan Inggris Bung Jupri, tapi tadi berbeda. Pak Tong ini justru menyoroti bagaimana kelemahan dari Inggris itu ada di kiper katanya. Bagaimana, Bung?
0: Ya, kalau kita lihat memang ya Inggris memang sejak dulu ya, dulu bisa dikatakan memang kalau kita bicara memang dulu ada nama Peter Shilton yang pemain yang memang kita tahu sangat-sangat legendaris ya. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Tong sudah sebutkan juga sempat ada David Seaman, ada juga Paul Robinson juga dulu ada juga perkuat dari timnas Inggris. Kemudian kalau kita lihat sekarang Jordan Pickford memang jadi andalan ya, jadi andalan utama di bawah Mistar ya. Kalau kita bicara secara tim memang ya memang Everton bukan tim yang bisa dikatakan apa terbiasa bersaing di papan atas, tapi kalau kita lihat ya inilah sejauh ini pilihan yang memang ada di timnas Inggris saat ini. Tapi paling tidak kalau kita bicara ada kekurangan di sektor kiper, di pertahanan saya kira mereka punya pemain-pemain yang saya kira bisa sangat-sangat diandalkan ya. Kita lihat ada Mark Gehi yang kita tahu juga jadi bagian dari Manchester City, ada Ezri Konsa ya juga di posisi back tengah yang selalu dipercaya di 3 pertandingan, saya kira juga terus bersinar bersama Aston Villa. Dan kita lihat di posisi back kanan dan back kiri juga mereka juga cukup banyak pilihan, ada James Spence di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai back kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas ya, kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat. Artinya mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya, mereka harus bisa, harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham. Karena Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang ya. Artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo, sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama, atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi. Artinya bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengandalkan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan dari depan.
1: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi ya diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
0: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya,
1: yeah,
0: di laga terakhir melawan Panama kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu, karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat,
1: yeah,
0: tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan, dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu, karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris kemarin lawan Panama, bahkan mereka juga meskipun memang ada sejumlah peluang, tapi kita lihat mereka baru menciptakan gol di menit 63. Artinya itu tadi, melawan tim-tim yang bisa dikatakan main bertahan, Inggris ini kecenderungannya adalah mereka tidak mudah gitu untuk bisa menemukan momentum, bisa menciptakan gol cepat. Itu yang saya kira memang harus dicari solusinya, dan mudah-mudahan ya di pertandingan kali ini juga Inggris tidak deadlock seperti kata Pak Atong tadi, karena itu akan menjadi bumerang buat mereka.
1: Iya,

0: Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi kalau dilihat dari taktik dan juga strateginya, memungkinkan tidak nanti akan ada sampai skenario adu penalti, Bung Jupri?
1: Ya, kalau saya lihat segala kemungkinan ada ya, tapi yang pasti Inggris akan menghindari hal itu gitu, karena memang mereka butuh kemenangan yang meyakinkan gitu. Karena kalau sampai situasinya mereka kesulitan untuk mencetakkan gol, kemudian harus bermain 120 menit, bahkan sampai adu penalti ini kan bukan hanya soal mental ya, tapi soal juga bagaimana keberuntungan
0: ya.
1: Juga yang akhirnya, karena Inggris tentu akan menghindari hal-hal yang soal berbau keberuntungan ini gitu. Mereka ingin memastikan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka bisa memenangi pertandingan bahkan kalau memungkinkan dengan 90 menit gitu. Saya kira juga akan coba dikejar di pertandingan kali ini, karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dibilang memang pemain-pemain top ya di Eropa. Kita lihat ada nama Harry Kane. Yang ini sudah menciptakan 3 gol, ada Bellingham yang kita lihat juga di laga terakhir mampu menciptakan gol, kemudian ada Marcus Rashford di sana, bahkan di bangku cadangan masih ada Bukayo Saka. Dan yang menarik kalau di pertandingan kali ini adalah pendekatannya juga berbeda. Declan Rice masuk lagi sebagai pemain inti, artinya mereka main dengan dua pivot ya, dua pemain yang punya naluri bertahan tinggi. Kita lihat ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice, yang saya kira ini menunjukkan bagaimana juga kehati-hatian dari pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka tidak ingin juga terlalu ofensif, mereka ingin juga melihat juga situasinya apakah Kongo bisa memberikan perlawanan yang sengit, karena begitu nanti bisa dibaca paling tidak mereka pada akhirnya bisa mencari solusi lah, kira-kira akan seperti apa di babak kedua jika memang terjadi deadlock di 40 menit babak pertama.
0: Iya, karena kalau sampai adu penalti nasibnya bisa sama kayak Jerman dan Belanda ya.
1: Iya, kalau kita lihat kan bahkan Jerman ditaklukkan oleh Paraguay ya.
0: Iya.
1: Dan Paraguay kita tahu kan di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak meyakinkan. Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya, itu hal yang berbeda lagi, itu sebuah ruangan yang berbeda, dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
0: Baik.

0: Iya, kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya, tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane. Nanti apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kong itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya, sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya, yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya, mereka akan mencoba memblok ya situs, apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena itu menjadi operasi, tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham. Dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke. Jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor bek kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jed Spence juga yang jadi andalan di kanan. Jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif. Mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang merumput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe dan juga Aaron Wan-Bissaka, ini pernah memperkuat Inggris di kelompok umur. Jadi memang bisa dikatakan dua pemain ini sangat-sangat mengenal bagaimana kultur sepak bola Inggris itu sendiri. Jadi memang duel kali ini akan menarik buat Kongo dan juga tentu buat Inggris.
0: Baik.

0: Ya, Bung Jopri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
1: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan, cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Itu kalau yang dikasih terutama itu time out-nya memang cepat, hanya 30 detik. Kalau tidak digunakan, dia akan lock out.
3: Masyarakat mengakses informasi cuaca dari BMKG yang sudah dikeluarkan atau kepada BPBD setempat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar di Dukcapil Semarang buka suara soal video viral petugas diduga main game. BPBD Jawa Tengah melakukan pemetaan wilayah rawan akibat panas ekstrim memicu penurunan produktivitas pertanian di Jawa Tengah secara signifikan. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Disdukcapil Semarang buka suara soal video viral petugas diduga main game. Berikut laporan selengkapnya.
2: Itu kalau yang dikasih terutama itu time out.
4: Sebuah unggahan video memperlihatkan seorang petugas di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Semarang yang diduga bermain game saat jam kerja viral di media sosial. Video tersebut diunggah di akun Instagram @dinaskegelapan Kota Semarang. Dalam video singkat itu terlihat ruang pelayanan di Dukcapil Kota Semarang dipadati warga yang mengurus dokumen administrasi. Di saat yang sama seorang petugas kedapatan sedang bermain game. Menanggapi video itu, Kepala Disdukcapil Kota Semarang Yudi Hardianto Wibowo membantah petugas tersebut sedang bermain game. Ia menjelaskan orang yang terekam dalam video merupakan petugas magang yang bertugas membantu aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, bukan melayani penerbitan dokumen kependudukan. Yudi melanjutkan bahwa komputer yang digunakan untuk layanan aktivasi IKD menerapkan sistem auto lock setelah 30 detik tidak digunakan. Pengaturan itu merupakan bagian dari standar keamanan informasi ISO 27001 sehingga petugas harus kembali melakukan login apabila komputer terkunci.
2: Itu kalau yang dikasih terutama itu time out-nya memang cepat, hanya

0: nanti. Kalau tidak digunakan, dia akan lockout otomatis. Memang itu untuk keamanan. Nah, adik magang itu punya cara. Ben ora lockout, ben iso kalah klik-klik. Itu dibuka halaman apa saja. Lah dia di dalam bukanya halaman game. Halaman game. Dan itu klik-klik terus. Tapi tidak dimainkan sebenarnya. Sehingga ketika ada orang masuk lebih dari 30 detik, itu posisi tidak lockout, dia nggak mau login lagi. Itu.
1: Yudi mengungkapkan di Dukcapil Kota Semarang mencatat mampu menyelesaikan sekitar 1.500 dokumen administrasi kependudukan setiap harinya. Sebagian besar layanan juga telah tersedia secara digital, sehingga masyarakat dapat mengurus dokumen melalui aplikasi tanpa harus datang ke kantor. Rama Kwanto, RRI Tersmudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lain, BPBD Jawa Tengah melakukan pemetaan wilayah rawan akibat panas ekstrim memicu penurunan produktivitas pertanian di Jawa Tengah secara signifikan. Dampak utamanya meliputi kekeringan lahan. Berikut laporan selengkapnya.
3: BPBD setempat untuk mencari informasi cuaca ke depan bagaimana.
4: Pendengar, Badan Meteorologi dan Klimatologi BMKG mencatat suhu maksimum mencapai 35 hingga 37 derajat Celcius dan kelembapan turun di bawah 40 derajat, terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Selain itu, juga dipicu El Nino dan musim kemarau lebih awal. Bahkan BMKG memperkirakan Juli hingga Agustus 2026. Kepala BPBD Jawa Tengah Berkah Catur Sasi mengatakan kombinasi panas dan minim air jadi ancaman terbesar. BPBD saat ini telah siaga tingkat 2 dengan pantau harian dan bantu penyaluran air darurat. Lebih lanjut, BPBD Jawa Tengah mengantisipasi El Nino dan puncak kemarau Juli-Oktober. Melalui rapat koordinasi bersama BMKG, pemetaan wilayah rawan, dan mitigasi kebakaran. Berkas menjelaskan fenomena El Nino diperkirakan akan mendorong peningkatan intensitas kemarau dengan puncak yang berpotensi terjadi pada 2026 atau 2027, mengacu pada pola kejadian sebelum seperti pada tahun 2019 dan 2023.
3: Nah, harapan kami masyarakat mengakses informasi cuaca dari BMKG yang sudah dikeluarkan atau kepada BPBD setempat untuk mencari informasi cuaca ke depan bagaimana.
4: BPBD Jateng telah mengimbau pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan sarana dan prasarana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Upaya yang dilakukan antara lain, pembangunan sumur dalam sistem penyediaan air minum oleh pemerintah daerah, serta penyiapan armada tangki air untuk distribusi bantuan di wilayah terdampak. Sedangkan Koordinator Bidang Observasi dan Informasi di Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang, Ganis Eru Cahyo mengatakan, mendorong masyarakat terutama petani dan BPBD untuk mulai menyiapkan sarana penampungan air. Lebih lanjut, pemerintah desa hingga masyarakat dapat membangun jaringan dan sarana prasarana untuk menampung air untuk lahan pertanian.
5: Untuk saran diharapkan di Pancaroba ini kan biasanya Pancaroba ini kan rawan terhadap potensi seperti pocong dan sebagainya ya. Di samping hujannya juga termasuk bencana hidrometeorologi harus diwaspadai.
4: Sementara dari kejadian tersebut, berdampak di sektor pertanian dalam catatan hingga akhir Juni 2026, tercatat lebih dari 18.000 hektar sawah dan ladang masuk kategori kering, ringan, hingga berat. Tersebar di Pantura, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Jepara. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ikuti komentar panas ekstrim dan dampaknya terhadap pertanian di Jawa Tengah. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan Edo Pra.
6: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
7: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Cuaca panas ekstrim atau fenomena El Nino mulai berdampak di sektor pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya di Jawa Tengah, sebagian petani padi mulai mengeluh lantaran ancaman panen yang kurang maksimal. Dampak cuaca panas ekstrim juga membuat sawah para petani kering. Tanaman padi tidak berisi atau gabuk. Selain itu terdapat beragam faktor kondisi tanaman padi kurang maksimal karena kondisi lahan pertanian mengalami kekeringan dan daya serap air pada tanaman padi yang memasuki masa pengisian bulir kurang maksimal. Mengingat data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, puncak fenomena El Nino masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Para petani disarankan mengganti menanam padi dengan palawija. Para petani hendaknya berfokus pada strategi adaptasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Dilakukan berbagai pendekatan, utamanya pertanian cerdas iklim, penggunaan varietas benih tahan kekeringan, efisiensi pengelolaan air, dan pemanfaatan teknologi perakiraan cuaca. Pemerintah melalui dinas terkait hendaknya turun langsung dengan melakukan bimbingan kepada para petani yang saat ini mengalami permasalahan serius. Dengan adanya upaya dan penanganan komprehensif terhadap cuaca panas ekstrim dan kekeringan pada sektor pertanian, diharapkan dapat menjaga ketahanan pasokan pangan di Jawa Tengah dan dapat meminimalisir kerugian akibat gagal panen, serta melindungi stabilitas ekonomi petani di berbagai daerah di Jawa Tengah. Sekian komentar.
2: Kementerian Perdagangan Kemendag mengajak pengusaha di Provinsi Jawa Tengah untuk turut serta dalam kegiatan Trade Expo Indonesia 2026 yang sedianya akan dilaksanakan 14 hingga 18 Oktober 2026 di BSD Tangerang. Apalagi Jawa Tengah menjadi 10 besar daerah pengekspor dari Indonesia.
8: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan sosialisasi Trade Expo Indonesia 2026 di Hotel Novotel Semarang kemarin. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi pelaku usaha di Jawa Tengah dalam kegiatan Trade Expo Indonesia ke-41. Acara rencananya digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang. Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produksi dan Produk Kreatif Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Ari Satria menjelaskan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan kontribusi ekspor yang signifikan termasuk dalam 10 besar daerah pengekspor di Indonesia. Apalagi menurutnya dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia sebelumnya, potensi transaksi dari Jawa Tengah mencapai $18.4 miliar. Dari sektor furniture dan fashion yang menjadi dua komoditas unggulan, produk furniture mencatatkan potensi transaksi mencapai $700 juta pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia tahun lalu. Sementara sektor fashion juga mencatatkan potensi transaksi di tahun lalu $56 juta.
9: Kita mengharapkan dari luar negeri itu datang, kayak pengalaman tahun lalu pun sekitar tadi saya sampaikan ada 8.000 buyer, tapi visitor lokal itu ada 30.000-an. Jadi kan kadang-kadang visitor lokal juga lebih
8: ya. Menambahkan, Digital dan Business Development Manager PT Depindo Multi Adiswasti Nabil Ramadana menjelaskan, Trade Expo Indonesia tidak hanya menjadi ajang promosi produk ekspor Indonesia, tetapi juga berperan sebagai gateway yang mempertemukan eksportir nasional dengan pembeli dan investor dari berbagai negara. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Kementerian Perdagangan berharap semakin banyak pelaku usaha di Jawa Tengah memanfaatkan Trade Expo Indonesia sebagai pintu masuk untuk memperluas akses pasar ekspor.
10: Tahun 2025 itu negara yang paling transaksinya paling besar itu sebenarnya itu ada India, Belanda, Vietnam, Filipina, dan China. Produk yang paling tinggi transaksinya itu di tahun 2025 itu batubara, kemudian logam mulia dan CPO.
8: Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Yuli Emilia, menyampaikan Jawa Tengah memiliki potensi ekspor yang cukup besar melalui berbagai program pendampingan ekspor, business matching, hingga fasilitasi penerbitan surat keterangan asal. Sejak tahun 2011, Disperindak Provinsi Jawa Tengah juga telah membina 56 mitra usaha melalui berbagai program yang didukung pendanaan APBN maupun non-APBN. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jajaran Polresta Magelang mengamankan 7 pemuda pelaku tawuran antar geng bersenjata tajam. Mereka melakukan tawuran di Dusun Karanganyar, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegal Rejo, Kabupaten Magelang pada Minggu dini hari lalu. Selengkapnya dilaporkan Widya Cahyono.
11: Ada total 7 orang tersangka dalam perkara ini.
12: Jajaran Polresta Magelang berhasil mengamankan 7 pemuda pelaku tawuran antar geng bersenjata tajam. Mereka melakukan tawuran di dusun Karanganyar, Desa Wonokerto, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang pada Minggu 28 Juni ini hari lalu. Polresta Magelang, Kombespol Herpin Garbawiyata Jaya Sianipar kemarin mengatakan, ketujuh pelaku tawuran tersebut rata-rata berusia 19 hingga 26 tahun dan ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku berasal dari dua geng yang melakukan aksi tawuran tersebut, yakni 3 orang dari geng Petakilan berinisial DMP 19 tahun, NAS 20 tahun, dan FFH 19 tahun. Semuanya warga Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Sedangkan 4 tersangka dari geng Naro 18, yakni AW 23 tahun, BDP 20 tahun, RRT 22 tahun, dan DS 26 tahun, warga Kecamatan Tegarrejo, Kabupaten Magelang. Menurutnya, dari 7 pelaku tawuran tersebut, 3 orang diantaranya diamankan di lokasi berbeda pada Selasa 30 pagi hari kemarin. Tersangka DMP diamankan di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, sedangkan tersangka NAS dan FFH diamankan di Banyumanik, Kota Semarang. Tawuran tersebut bermula dari DMP dari geng Petakilan mengirimkan pesan tantangan melalui akun Instagram kepada akun milik geng Naro 18 untuk melakukan aksi tawuran 1 lawan 1.
11: Turun dari sepeda motor dengan membawa senjata tajam mendekati kelompok dari geng Naro 18 yang pada saat itu tidak membawa senjata tajam.
12: Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol Laude Arwansyah mengatakan 7 tersangka yang berhasil ditangkap yakni melakukan tahanan semua. Sedangkan terhadap korban LN tidak dijadikan tersangka karena saat kejadian korban tidak membawa senjata tajam.
11: Terhadap 7 orang tersangka ini kami lakukan penahanan hanya sebagai korban dalam perkara ini tidak menjadi tersangka karena pada saat kejadian yang bersangkutan tidak membawa senjata tajam.
12: Ia menambahkan para pelaku mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara membeli secara online. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Polres Batang mempersembahkan kado-kado istimewa dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Tatya Daraka. Gedung baru tersebut nantinya akan memudahkan dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
13: Peringatan HUT ke-80 Bayangkara, Polres Batang mempersembahkan kado istimewa dengan diresmikannya Gedung Pelayanan Tatya Daraka. Gedung baru tersebut nantinya akan memudahkan dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik, terlebih sebagai langkah persiapan Polres Batang menuju Polresta. Usai memimpin upacara HUT ke-80 Bayangkara, Kapolres Batang AKBP Veronica memastikan gedung baru bernama Tatya Daraka ini dapat terwujud berkat dukungan penuh dari Pemkab Batang. Nantinya dengan sinergi yang baik bersama Pemda setempat menjadikan pelayanan yang diberikan makin profesional.
14: Gedung Tatya Daraka.
15: Maknanya apa, Ibu?
14: Maknanya ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan nanti gedung ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan gedung ini juga nanti mudah-mudahan ke depannya juga akan ditingkatkan jadi Polresta paling tidak punya fasilitas yang memadai.
15: Pemanfaatannya untuk apa nanti ketemu?
14: Ini nanti tempat pelayanan masyarakat.
15: Untuk apa aja, Bu?
14: Untuk penerima pelayanan dan juga ada gedung staf-staf kan ada 2 lantai.
13: Sementara Wakil Bupati Batang Suyono mengapresiasi dengan diresmikannya gedung pelayanan Tatya Daraka ini karena akan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan secara cepat.
16: Ya, satu tadi saya sampaikan itu Kapolres, bahwanya ada hadiah spesial dari masyarakat Kabupaten Batang untuk Kapolres Batang dalam rangka pelayanan yang maksimal, pelayanan yang benar-benar profesional dan mampu memujukin tinggi harkat dan martabat Polri itu sendiri di ulang tahun yang ke-80.
15: Dukungannya untuk Polres Batang yang akan menjadi Polresta gimana?
16: Ya, kita mendukung aja yang sudah tertulis dan tentu kita jalankan bersama untuk manfaat di tengah-tengah masyarakat.
13: Gedung dengan 2 lantai tersebut nantinya tidak hanya untuk mengoptimalkan pelayanan publik dalam mendukung institusi Polri, khususnya ketika menjadi Polresta, namun akan dimanfaatkan pula sebagai tempat bertugas para staf.
17: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita pagi hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan bagi Anda yang belum sempat menikmati informasi Warta Berita pagi tadi, Anda bisa baca selengkapnya di website resmi kami rri.co.id.
6: Pro 1 RRI Semarang.

0: Sel, lihat deh, tuh keluarga artis itu trending lagi. Aku langsung komen, pantes anaknya, pasti nurun kelakuannya. Iya, aku puas banget.
1: Serius, kamu bawa-bawa anaknya juga?
0: Lah, iyalah. Bapaknya dulu selingkuh, ibunya juga dicap perebut. Ya netizen sekalian lah nyerang ke anaknya.
1: Tapi anaknya nggak ikut bikin masalah tau. Dia lahir nggak milih situasi itu. Cuman kebetulan hidup di keluarga yang udah keburu dibenci sama netizen.
0: Alah, paling dia nggak peduli. Lihat aja sosmednya, nggak pernah dibales tuh komentarnya.
1: Ya kan diam, bukan berarti nggak peduli, Din. Bisa aja dia baca semuanya, tapi nggak tahu harus berbuat apa. Karena jutaan orang yang udah ngejudge dia dari asal-usul yang juga bukan pilihannya dia sendiri.
0: Iya. Aku hapus komennya deh. Kadang jariku tuh lebih cepet ngehakimin daripada mikir sih, duh.
1: Nah, makanya kamu itu harus lebih perhatian lagi sebelum ngetik. Harus pikirin dulu apa yang mau kita ketik. Kalau yang kena itu kita sendiri atau keluarga kita, sanggup nggak kira-kira nanti kita?
0: Kalau aku jadi dia, mungkin aku bakal takut buka sosmed deh.
1: Kasusnya bakal berhenti trending, tapi jejak digital dan efeknya ke hati orang nggak bakal semudah itu hilang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Apakah subuh tadi Anda merasa tercengang dengan pertandingan Senegal melawan Belgia ya, yang sudah mengikuti dari jam 3 tadi ya. Mungkin tadinya ngantuk ya kan, tapi di menit-menit akhir pasti merasa surprise dengan ya, kalau saya bilang sih beruntung ya kan, di menit-menit akhir bisa membalikkan keadaan. Nah, kita update juga bagaimana informasi pagi hari ini. Kalau dari Ahmad Yani sih cukup cerah, walaupun pagi tadi cukup dingin ya pendengar ya cuacanya. Bagaimana seharian ini di wilayah kota Semarang dan sekitarnya? Kita akan hadirkan bersama perakiwan rawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Agus. Selamat pagi Mas Agus Tri.
1: Selamat pagi Mbak Sirevi ya.
0: Kabar baik, sehat Mas Agus?
1: Alhamdulillah. Ya.
0: Ini nggak sempat begadang-begadang nonton bola kan, Mas Agus ya?
1: Oh, nggak begitu mengikuti Mbak.
0: Aman berarti ya?
1: Mengikuti.
0: Pagi harinya iya, masih aman. Oke, boleh diupdate informasi cuacanya, silahkan Mas Agus.
1: Ya, baik, terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku hari ini tanggal 2 Juli 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi siang diprediksi cuacanya cerah, kemudian pada sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam, suhu udara 25 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk Jawa Tengah, secara umum pagi ini cuacanya juga cerah hingga cerah berawan, kemudian sore hingga awal malam juga cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan yang tersebar tidak merata, terutama di sekitar pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,2 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Silvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Agus. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Nah, pendengar, itu tadi informasi dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang ya. Anda tentu bisa juga update informasi cuaca di sekitar Anda. Sampaikan di 081-6666-886. Lengkapi juga bagaimana informasi arus lalu lintasnya ya di kesempatan pagi hari ini, Kamis 2 Juli 2026.

0: Loh Pak, gimana? Ini si Rahma kirim undangan nikah lewat WA, tapi kok formatnya APK? Nih Bapak lihat.
1: Jangan dibuka Bu. Format APK itu kan aplikasi. Itu bukan undangan biasa. Jangan diklik, nanti HP-mu bisa disadap loh.
0: Masa?
1: Bapak liatin nih Bu, contoh undangan asli yang Bapak terima dari Joko teman Bapak. Itu kan formatnya PDF. Lihat kan bedanya? Isinya jelas kalau yang ini. Bukan aplikasi yang minta install segala.
0: Oh gitu ya?
1: Iya Bu.
0: Bapak bilang undangan itu minggu lalu dari Joko kan? Terus Bapak kondangan sama siapa? Kok enggak ngajak?
1: Bapak itu kan kondangan sama teman Bapak di kantor. Jadi jangan curiga dong Bu. Wah, udahlah, udah. Yang penting Ibu kan enggak asal klik.
0: Hah, makanya Bapak juga jangan asal klik ngajak kondangan orang lain.